0: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi narasi menyelangkan dan dibandingkan dengan Bapak Presiden Rusina keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang intermittent berjalan apa saya harus keputusan mulai biar saya dengan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit sehingga kemudian masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, program prioritas dan juga program-program lain. Sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan, hasil G20 dan bagaimana G20 hilirisasi ke depan, semuanya ini butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 USD tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikan kah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada, ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Adi akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adi, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Batam Pagi ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dari Bondan featuring Fatu Black yang berjudul Sudahlah, dan mengantarkan kita mendengar pada pukul 7:49 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita lanjutkan untuk satu lagu berikutnya, saya akan sampaikan mendengar untuk satu informasi menarik tentunya untuk Anda, yaitu tentang langgar SOP BGN. Ada 16 SPPG di Kepri yang harus dihentikan sementara. Dan sebanyak mendengar 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi ini atau SPPG di Kepri disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya karena dinilai belum memenuhi petunjuk teknis atau juknis ya, pengolahan dan penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG yang ditetapkan oleh BGN yaitu Badan Gizi Nasional. Dan informasi tersebut juga disampaikan Ketua Satgas SPPG Kepri yaitu Nyanyang Haris Pratamura yang mengatakan bahwa belasan SPPG tersebut juga tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Kepri, salah satunya terletak di Tanjung Pinang. Dan menurut Nyanyang, sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar penghentian sementara antara lain belum memiliki sertifikat like hygiene dan sanitasi atau SLHS ya, serta juga belum memenuhi ketentuan terkait sistem pembuangan limbah. Nah, ini Nyanyang juga menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara tersebut merupakan kewenangan BGN terhadap SPPG yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Nah, pengawasan ini juga tentunya tetap dilaksanakan program MBG, dan menurutnya juga tidak hanya dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi di Kepri. Dan tentunya beringar, ia juga meminta untuk seluruh SPPG yang masih beroperasi di Kepri untuk terus mematuhi juknis dan SOP yang telah ditetapkan oleh BGN. Karena hal tersebut juga sangat penting ya pendengar ya, agar kita juga tentunya menjadi percaya ya terhadap setiap proses dari makan bergizi gratis yang dikonsumsi oleh anak-anak tuh layak gitu untuk dimakan ya. Bahwa memang ini sangat sensitif juga kan pendengar, salah satu program dari Pak Presiden kita yaitu Presiden Prabowo, dan karena sangat

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 6 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Mengawali informasi pertama kita pada pagi hari ini, sejumlah warga Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menggelar aksi protes di depan pintu masuk Nongsa Digital Park atau NDP pada Senin 5 Oktober 2026. Dan diketahui pendengar, aksi tersebut dipicu persoalan distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang disebut mengalami gangguan. Dan warga juga sempat mempertanyakan suplai air di kawasan mereka yang tak kunjung normal. Aksi tersebut juga berlangsung sejak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan sejumlah personel polisi terlihat menjaga di sekitar pintu masuk kawasan NDP. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Kondisi kualitas udara di wilayah Batam pada hari Minggu 4 Oktober berada pada kategori yang sedang. Dan berdasarkan dari data pemantauan AQI yang terlihat pada pukul 13.41 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara tercatat mencapai 95. Dan dalam data tersebut, konsentrasi PM2.5 mencapai 33 mikrogram per meter kubik. Sementara PM10 berada di angka 57 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut tentunya menempatkan kualitas udara pada rentang kategori sedang dan setelah sebelumnya melewati batas kategori udara baik. Dan untuk informasi yang terakhir, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam menunda keberangkatan 1009 penumpang yang diduga dan akan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural sepanjang September 2026. Penundaan tersebut dilakukan di sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di wilayah Batam dan langkah tersebut juga tentunya dilakukan untuk mencegah masyarakat yang berangkat melalui jalur non-prosedural yang berisiko akan menimbulkan eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dan demikian pendengar, kami hadirkan untuk Lintas Informasi hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Batam Menyapa yang akan membawakan tema yaitu Perempuan Berdaya Saing, Kunci Kemandirian Ekonomi. Dan nanti juga akan dipandu oleh presenter kami yaitu Meta Fajar Walinda. Dan nanti juga akan ada narasumber kami yaitu Vera Darmayanti dan bersama Roy Handi Rifanto. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Terima kasih saudara pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Batam.
1: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
0: Selamat pagi saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan pagi hari ini masih bersama saya Meta Fajar Walinda dan di program Batam Menyapa kita pada pagi hari ini. Dan untuk pagi ini temanya itu adalah Perempuan Berdaya Saing Kunci Kemandirian Ekonomi. Dan di studio kita sudah ada dua narasumber kita ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Bapak Roy.
2: Selamat pagi Mbak Meta.
0: Selamat pagi Bu Hera.
3: Selamat pagi Bu Meta.
0: Nah baik nih, kita ke Pak Roy dulu deh. Pak, silahkan disapa dulu pendengar kita pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada pendengar setia Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berdiskusi pada pagi hari ini.
0: Bu Vera, silahkan Ibu.
3: Baik, terima kasih, selamat pagi semuanya peserta RRI Pro 1 Batam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Batam tentunya.
0: Nah, pendengar kita pasti pada bingung, ini Bapak Roy dan Ibu Vera dari mana ini kita? Silakan Pak Roy.
2: Baik, izin memperkenalkan diri dengan Roy Handi Rifanto. Saat ini saya sebagai jabatan saya sebagai sekretaris di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Cukup panjang nomenklaturnya Mbak Meta. Kadang-kadang cukup kita singkat dengan DP3AP2KB. Baik, saya di sini sebagai sekretaris, tentunya dalam keseharian saya memiliki tupoksi atau tugas dan fungsi di mana sebagai sekretaris saya lebih mengedepankan fungsi sebagai koordinator dari sisi perencanaan, dari sisi penganggaran dan keuangan, kemudian memastikan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan ini bisa berjalan dengan baik di pelaksanaan yang sudah ditentukan jadwal pelaksanaannya, kemudian terakhir tentunya di pelaporan dan evaluasi. Selain itu juga tugas fungsi saya sebagai sekretaris tentunya selain sebagai penata usaha administrasi di kantor, juga sebagai pembinaan di kepegawaian yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Selain itu juga saya selalu berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mungkin itu secara gamblang dan singkat. Terima kasih.
0: Itu singkat ya Pak. Bu Vera gimana Bu sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan nih?
3: Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Vera Darmayanti. Keseharian saya selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan. Jadi mungkin ini penamaan nomenklatur baru, tapi tetap pekerjaannya sama. Jadi secara tupoksi kami dalam lingkup untuk Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Pemberdayaan perempuan tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan. Jadi kegiatan-kegiatan yang pasti alokasi terbagi dua ya Mbak Meta. Jadi yang pertama terkait kelembagaan pengarusutamaan gender, mulai dari kami mencoba mengkondisikan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pada tahapan pelaksanaan monitoring evaluasi, mengupayakan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Kota Batam itu mengedepankan untuk kegiatan-kegiatan dan anggarannya itu berdasarkan responsif gender. Intinya memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada atau di plotting di OPD yang ada di pemerintah Kota Batam itu memastikan bahwa akses, fasilitas dan lain sebagainya itu betul-betul mengedepankan gender. Ini di sini tidak hanya perempuan dan laki-laki pengkotakannya, jadi ada laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas atau kelompok rentan. Dan kemudian kalau yang untuk yang kedua itu terkait pemberdayaan perempuan tentunya luas gitu ya, dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan, berusaha menjadikan perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam ini memberdaya secara intelektual dan finansial tentunya.
0: Nah, Bapak sama Ibu, sekarang itu program utamanya ada berapa ini gitu dari dinas sendiri gitu?
2: Baik, untuk program secara kelembagaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan itu ada terdiri 5 bidang, kemudian 1 setariat dan 1 UPTD. Untuk bidang pertama, saya secara singkat coba menyampaikan, ada di bidang pemenuhan hak anak, di mana di bidang ini fokus untuk keperluan hak-hak anak yang ada di Kota Batam, di mana setiap tahunnya ini akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kita kenal selama ini dengan KLA Kota Layak Anak. Kemudian yang kedua ada bidang yang dinaungi oleh Bu Vera, bidang kualitas hidup perempuan, tadi sudah dijelaskan, di mana kegiatan ini lebih mengedepankan bagaimana kami sebagai salah satu kreator untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang responsif gender ini tersedia atau teralokasi di kurang lebih 45 OPD di Kota Batam. Kemudian bidang yang ketiga ada bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Nah, ini kegiatan programnya lebih mengedepankan bagaimana upaya preventif atau upaya pencegahan, bagaimana kita mengedukasi, menginformasikan kepada lapisan masyarakat yang ada di Kota Batam biar lebih terbuka pikirannya, mindsetnya untuk sama-sama nih berkampanye memerangi kekerasan terhadap khususnya perempuan dan anak di Kota Batam. Kemudian kita ada bidang KB dan KS. Nah, ini program dan kegiatannya bagaimana di sini juga kita memberdayakan atau kita ada tenaga pendamping keluarga untuk program nasional pengentasan stunting di Kota Batam. Kemudian kita juga melakukan pelayanan-pelayanan KB di Kota Batam dan tentunya gratis, Mbak Meta. Kemudian yang bidang yang terakhir ya ada bidang pengendalian penduduk. Nah, bagaimana kita memberikan di sini fokusnya sementara termasuk ini kegiatan yang SOP-nya baru nih, Mbak Meta. Sama dengan Bu Vera tadi, nomenklatur bidangnya yang tadinya dari pengarusamaan gender dan pemberdayaan perempuan sekarang jadi kualitas hidup perempuan. Nah, sekarang ini kita ada bidang baru pengendalian penduduk, di mana program yang kita lakukan saat ini kita menggaungkan nih kepada tiap-tiap tingkat pendidikan khususnya di tingkat SMP dan SMA untuk sekolah siaga kependudukan, karena kita melihat ke depan ini potensi jumlah penduduk kalau tidak diedukasi dari sekarang tentunya akan mendampak masalah yang cukup besar di masa depan. Kemudian selain itu kita punya 1 UPTD PPA. Di sini fokusnya kita memberikan pelayanan atau perlindungan kepada mereka perempuan dan anak yang sudah mengalami kekerasan khususnya di Kota Batam. Mungkin itu gambaran program dan kegiatan yang ada di OPD kami.
0: Terlalu sibuk ya Pak dinasnya.
2: Lumayan, karena kita mungkin salah satu ya, mungkin salah satu perangkat daerah di Kota Batam memiliki 2 urusan. Maksudnya di tingkat nasionalnya, di tingkat pusatnya kita punya 2 kementerian. Pertama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua ada Kementerian Kemendikbangga yang kita dengar dulu dengan istilah BKKBN.
0: Iya, betul. Nah Pak, berarti nanti kalau kegiatan yang program KB gratis ini berarti nanti kerjasama dengan Dinas Kesehatan begitu?
2: Kalau untuk di Dinas Kesehatan tentu kita bekerjasama, kalau Dinas Kesehatan lebih ke tenaga medisnya. Ya.
0: Programnya tetap di Dinas Bapak gitu?
2: Iya, untuk layanannya tetap di kami, cuma untuk tenaga medisnya kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan.
0: Nah kalau untuk OPD sendiri Pak, bantuan apa saja sih Pak yang sudah diberikan untuk anak gitu?
2: Kalau untuk OPD, bantuan sifatnya di sini kita lebih ke edukasi ya Mbak ya. Ya kita memfasilitasi, tentunya ini bukan saya coba menggambarkan tentang kondisi anak di Kota Batam secara keseluruhan. Artinya kalau kita melihat dari evaluasi Kota Layak Anak di Kota Batam, alhamdulillah tahun 2025 kemarin Kota Batam meraih di peringkat Nindya, di mana ada 5 tingkat untuk penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertama itu di tingkat Pratama, kemudian ada tingkat Madya, kemudian ada tingkat Nindya, keempat ada tingkat Utama, dan yang paling puncak adalah KLA. Alhamdulillah, Batam meraih di posisi ketiga atau peringkat ketiga di Nindya, di mana di antara 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, hanya Batam yang saat ini meraih di posisi di Nindya. Kalau untuk kebutuhan anak di Kota Batam, tentunya ini skalanya besar. Ya, OPD-nya kita harus bekerja sama, kolaborasi, konsolidasi dengan pihak-pihak atau OPD terkait, lembaga pemerhati perempuan dan anak, mau itu dari lembaga pendidikan, dari universitas, dan lain-lainnya. Baik, termasuk dari organisasi yang selama ini cukup lumayan peduli terhadap potensi atau kondisi anak di Kota Batam, ya kita dengan PKK Kota Batam juga dengan kelompok kerjanya selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Itu khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan yang kami lakukan untuk pemenuhan hak anak. Saat ini kami mengedukasi anak-anak ke orang tuanya, kita lebih memperkuatkan dari edukasi atau informasi bagaimana nih parenting anak nih di zaman sekarang. Kemudian mungkin dari beberapa OPD seperti Perkimtan itu menyediakan fasilitas-fasilitas ruang terbuka untuk anak. Mungkin seperti itu gambarannya.
0: Iya. Nah, kita kembali ke Ibu nih. Ibu, sekarang nih program unggulannya apa sih, Bu? Yang sedang ditugaskan sama Pak Roy ini.
3: Kalau untuk bidang kualitas hidup perempuan itu sebenarnya banyak, Mbak Meta. Jadi dari awal tahun kita tuh udah maraton sampai dengan sekarang, sampai dengan akhir tahun nanti ditutup dengan kegiatan peringatan Hari Ibu Tingkat Kota Batam. Jadi dari kami itu sifatnya memang dalam rangka penguatan ketahanan keluarga ya. Tidak hanya dengan perempuan sebenarnya, seperti yang di awal saya sampaikan, cakupan sasaran kami adalah perempuan, anak-anak, lansia, kelompok rentan, seperti itu. Jadi di awal itu kami ada kegiatan pembinaan akhlak mulia. Alhamdulillah sekali seperti yang disampaikan dengan Pak Roy tadi, bahwa kami memiliki mitra strategis yang luar biasa gitu. Jadi kalau kami OPD berjalan sendiri agak berat dan tertatih-tatih, kami bergandengan dengan tim penggerak PKK Kota Batam yang tentunya di dalamnya ada Pokja-Pokja yang memiliki mitra-mitra OPD juga sekota Batam, jadi bisa saling bahu-membahu untuk kegiatan penguatan ini gitu. Jadi ada pembinaan akhlak mulia bersama ketua tim penggerak PKK Kota Batam yang roadshow itu ke 12 kecamatan baik mainline maupun hinterland. Kemudian kami juga ada kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi perempuan, tentunya berada di bawah tupoksi kami, baik itu organisasi-organisasi Istri Forkopimda juga termasuk di dalamnya, kemudian ada organisasi-organisasi perempuan lainnya yang ada di Kota Batam. Kami mencoba dalam rangka penguatan yang sifatnya peningkatan kapasitas kegiatan-kegiatan, seperti kemarin itu ada Ladies of Elegant, kemudian ada peringatan Hari Kartini. Nah, ini yang baru selesai berjalan itu ada inkubasi bisnis pelaku usaha perempuan. Itu yang coba kami mentoring selama 3 bulan lebih kurang, itu ada 20 peserta atau yang sudah menjadi binaan kami. Belajar bersama, sharing bersama di situ dalam waktu 3 bulan lebih kurang, seperti itu.
0: Nah, Ibu bisa jelaskan lebih lanjut sih, Ibu, inkubasi ini apa gitu, yang selama 3 bulan ini gitu.
3: Iya, kayak bayi ya, Mbak Meta ya. Kalau dengan penamaan inkubasi, jadi izin menyampaikan Mbak Meta, Pak Sekdis, bahwa kegiatan inkubasi ini inkubasi bisnis pelaku usaha perempuan. Jadi memang concern kami adalah kepada perempuan yang kedepannya mungkin akan mengerucut pada perempuan sebagai kepala keluarga. Yang perlu kita intervensi ya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Jadi di sini selama lebih kurang 2 bulan. Jadi tentunya sampai pada peserta yang 20 ini tentu dalam proses verifikasi dan kurasi. Tentunya mereka yang sudah memiliki usaha yang sudah dijalankan. Cuma memang butuh intervensi dari berbagai sisi. Jadi selama 3 bulan kami bekerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batang. Banyak ya, Mbak.
0: Panjang.
3: Panjang. Itu kami bekerja sama dengan IAC, yaitu Al Ahmadi Entrepreneurship Center di bawah Bu Lisa Anggraini, dan tentunya dari tim penggerak PKK Kota Batam juga bahu-membahu selama 3 bulan karena ini baru pertama, Mbak, dan binaan kami. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu sifatnya memang hanya kegiatan pelatihan dilakukan selama 2 hari, tapi ini betul-betul intensif. Jadi teman-teman dari rekan-rekan binaan itu selama 3 bulan mencoba dilakukan perubahan mindset yang pasti di awal gitu ya. Semuanya punya kemampuan, tapi memang perlu sentuhan-sentuhan dari para pakarnya. Mindset, kemudian manajemen produknya seperti apa, kemudian sampai pada teman-teman semua diajarkan dengan public speaking, dan terakhir itu sebelum pada tahapan evaluasi teman-teman inkubasi ini diajak untuk studi lapangan itu ke tempat untuk yang non kuliner dan kuliner. Jadi di situ mungkin teman-teman bisa belajar bahwa UMKM yang besar itu dimulai dari nol loh gitu, tidak serta-merta langsung besar yang dilihat gitu, dan prosesnya panjang jatuh bangunnya. Disitulah proses sharing seperti itu, sampai pada akhirnya alhamdulillah senang dan bangga kami ngelihat teman-teman 20 ini pelan-pelan kami juga sudah melihat, oh ternyata mereka bergerak dan improve untuk UMKM yang mereka jalani.
0: Nah, kriterianya bisa terpilih kemarin apa nih, Bu?
3: Mudah-mudahan nanti ini didengar juga dari teman-teman yang lain ya, yang yeah, nanti akan menjadi peserta inkubasi
0: berikutnya
3: gitu. Jadi memang informasi ini kami sebar ke 12 kecamatan, Mbak Meta. Jadi yang daftar cukup banyak. Cuman itu tadi kami bersama tim AEC itu bersama-sama melakukan verifikasi dan kurasi gitu. Jangan sampai karena prosesnya agak panjang nih, mentoringnya 3 bulan. Jadi jangan sampai cuman 1 bulan sudah lesap, menyerah. Ya, menyerah gitu, sayang. Karena di luar sana orang semua mau nih, tapi tidak semua memiliki kesempatan yang sama gitu. Jadi semuanya boleh saja asalkan perempuan. Boleh saja asalkan perempuan. Jadi nanti tentunya pada saat verifikasi dan kurasi itu kami menyampaikan apa bukti-bukti dukung apa aja yang perlu dipenuhi seperti
0: itu. Kita kembali ke tema ini, Pak Roy, bagaimana nih Bapak melihat kondisi dan peran perempuan di Kota Batam saat ini, khususnya dalam pembangunan dan perekonomian daerah nih, Pak?
2: Baik, makasih Mbak Meta. Sebelum menjawab pertanyaan, mungkin saya akan menyampaikan gambaran umum dulu bagaimana kondisi di Kota Batam ini. Jadi di bawah kepemimpinan Bapak Amsaka Rahmat dan Bu Loko Lirchanda, Batam memiliki visi yaitu menjadikan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara. Kemudian kami di OPD diberikan mandat tugas dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter. Untuk menjalankan mandat itu tentunya kami ada 4 pilar besar yang sebagai sasaran untuk kami lakukan, yaitu yang pertama meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kemudian meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, kemudian meningkatnya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, dan yang terakhir meningkatnya kualitas perencanaan keluarga. Kemudian ingin saya sampaikan secara data bahwasanya jumlah penduduk Kota Batam berdasarkan data dari Kota Batam dalam angka yaitu sebesar 1.276.930 jiwa atau lebih kurang mau mendekati 1.300.000, di mana untuk persentasi perempuan jumlah perempuan itu mendekati angka 49,50% atau di 631.340 jiwa. Kemudian kami melihat lagi dari jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan itu lebih dari 50% adalah mereka yang berusia produktif, yaitu usia dari 19 sampai 54 tahun. Kemudian ketika kita melihat Batam secara letak dan geografis, alhamdulillah Batam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, berada di jalur perairan internasional. Ini membawa Batam begitu membawa daya tarik atau magnet bagi investor dan pariwisata yang ingin berkunjung ke Batam. Tentunya kalau kita melihat dari gambaran umum tersebut, berbicara tentang peran perempuan di Kota Batam ini sangat-sangat strategis dan sangat-sangat penting, karena kami di sini menjalankan kebijakan di mana program dan kegiatan yang kami tuangkan, kami tidak mau nih perempuan di Kota Batam ini hanya sebagai penerima manfaat dari pembangunan, tapi bagaimana kita memberdayakan perempuan di situ, mereka mengambil langkah atau mengambil peran untuk berada di dalam bersama-sama mengisi pembangunan di Kota Batam. Tadi Ibu Vera sudah menyampaikan kalau di dinas OPD kami tentunya yang sudah kami lakukan cukup banyak. Ya, pelatihan-pelatihan yang kami berikan kepada khususnya perempuan ibu rumah tangga yang ada di Kota Batam tahun 2024, sebagai data kalau tidak salah itu hampir 4.200 perempuan yang mayoritas didominasi oleh ibu rumah tangga. Kami berikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan skill dan kemampuan keterampilan mereka nih. Kita mengharapkan dengan pelatihan kita berikan kepada mereka secara tidak langsung memberikan dampak paling tidak untuk keluarganya sendiri. Saya ambil contoh, kita lakukan kegiatan tata boga atau pelatihan kuliner. Ya, di situ kita melakukan kegiatan selama 2 hari. Untuk kegiatannya kita langsung praktek membuat kudapan atau olahan dari bahan baku, tentunya yang didampingi oleh tenaga ahli chef profesional. Nah, kita berikan di situ pelatihan membuat kue misalkan. Nah, kue yang biasa yang sedang viral misalnya, Mbak, yang selama ini ketika kita ingin makan kita harus beli gitu. Nah, bagaimana perempuan di sini ketika ingin makan dia udah bisa bikin sendiri. Ya paling tidak dia udah bisa menyajikan untuk keluarganya di rumah. Nah, besar harapan kami ini akan berkembang membawa peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah di keluarganya, sehingga ketika ekonomi meningkat, insya Allah kesejahteraan keluarga akan meningkat, pemenuhan hak anak juga akan terpenuhi.
0: Oh, gitu.
2: Mungkin begitu, Mbak.
0: Nah, kita ke Bu Vera nih, Bu. Bu, kita ketika kita berbicara tentang perempuan yang berdaya saing, Bu, sebenarnya seperti apa, Bu, sosok perempuan yang berdaya saing dan mampu mandiri itu?
3: Baik, terima kasih Mbak Meta. Ini izin versinya kami ya.
0: Ya, betul.
3: Perempuan yang berdaya saing. Jadi bukan berlomba-lombaan untuk siapa yang paling sukses sih kalau menurut kami gitu. Tapi perempuan yang berdaya saing dan memiliki kemampuan dalam pemberdayaan adalah perempuan yang mampu kenali potensi diri, kemudian memiliki kepercayaan diri, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Seperti itu sih.
0: Nah, kalau Ibu sendiri nih, kira-kira menurut Ibu tuh perempuan berdaya saing di Batam tuh sudah cukup banyak atau gimana?
3: Nah, kalau dilihat secara data makro ya mungkin susah agak menghitung ya. Tapi ketika kami dengan program yang ada dan memang menjadi masuk dalam 15 prioritas dari program Pak Wali dan Bu Wakil gitu, kami mencoba mengintervensi nih perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam, tentunya ibu-ibu rumah tangga. Mereka memiliki kemampuan sebenarnya, tapi ya itu tadi masih kayaknya belum kenali nih untuk potensi dirinya, kepercayaan dirinya. Ini coba yang kami intervensi. Di beberapa kesempatan kami sering menyampaikan bahwa untuk menggugah semangat-semangat ibu-ibu gitu. Kita nggak pernah tahu nih, saya bilang sama ibu-ibu, kita nggak pernah tahu ke depannya si tulang rusuk nih akan menjadi tulang punggung ya.
0: Betul juga, Bu.
3: Jadi memang kita harus berdaya secara intelektual, perempuan harus berdaya secara intelektual, berdaya secara finansial, tentunya dengan lingkupnya ya gitu. Alhamdulillah kalau misalnya memang masih disupport dengan, kalau misalnya memang masih ada suami, disupport dengan suami, alhamdulillah memang menjadi tanggung jawabnya beliau. Tapi ketika beliau pergi, qadarullah ya Mbak ya, beliau pergi, ya kita harus struggle dengan keluarga yang ditinggalkan ini. Bagaimana kita mampu berdaya secara diri sendiri, sementara ini di belakangnya, apalagi kalau punya rentetan anak nih gitu, si ibunya harus kuat.
0: Betul. Nah kita ke Bapak lagi nih. Menurut Bapak nih Pak, apa saja tantangan utama yang masih dihadapi perempuan di Batam nih dalam meningkatkan kualitas diri dan memperoleh kemandirian ekonomi nih Pak?
2: Baik, tantangan perempuan di Kota Batam yang sejauh ini menurut kacamata saya juga nih Mbak, tadi menurut kacamata Bu Vera, ini kacamata saya. Jadi selama ini kalau saya melihat tantangan di Kota Batam, pertama tentu dengan kemajuan teknologi ya. Di daerah digital sekarang ini tentunya perlu di peningkatan kompetensi dan keterampilan nih untuk ibu-ibu atau perempuan yang ada di Kota Batam. Ya kami sebagai OPD yang salah satu punya tanggung jawab itu tentunya memfasilitasi dengan berbagai pelatihan-pelatihan. Tapi dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran juga tentunya ini tidak akan bisa menjangkau ke seluruh perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam. Tentunya dengan kemajuan teknologi ini, perempuan-perempuan di Kota Batam harus bisa menyesuaikan diri nih, khususnya untuk mereka pelaku-pelaku usaha. Kemudian tantangan berikutnya dari kacamata saya, butuh kepercayaan diri nih, confident nih. Karena dari beberapa kita melakukan analisa, melihat kondisi di lapangan, peserta yang kita ikutkan di beberapa pelatihan itu banyak, tidak sedikit yang mereka belum percaya diri. Saya ambil contoh, sebenarnya potensi dalam diri mereka ini ada nih, mengolah atau membuat suatu produk nih, contohkan produk kuliner, tapi tidak percaya dirinya di mana ketika nanti ada yang membeli, kemudian memberi komentar yang negatif. Ya ini, kurang enak, atau kurang bagaimana. Kemudian kepercayaan dirinya ketika kita sudah kasih edukasi, okay, kita tidak perlu lapak nih, tidak perlu toko lapak untuk menjual hasil produk kita. Kita manfaatkan nih dari media sosial, kita buka PO. Nah, kadang-kadang dibuka PO, baru satu atau dua kali buka PO, maunya pesanannya banyak. Ketika pesanannya di luar ekspektasi, nah ini yang kadang-kadang belum siap nih secara mental untuk perempuan yang untuk melakukan usaha ya. Kemudian yang kami lihat ketiga, peran ganda yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh perempuan yang ada di Kota Batam, di mana tugas dia untuk melayani keluarga, suami dan anak-anaknya, dan dia juga harus berbagi waktu nih untuk bagaimana menjalankan usaha yang sudah dia rintis. Nah ini yang kadang-kadang membuat tantangan nih buat perempuan-perempuan di Kota Batam. Ada permasalahan satu lagi, nah ini, ada yang mereka sudah jalan bisa memanage waktu, tapi nggak bisa memanage keuangan.
0: Iya juga.
2: Iya. Ada satu contoh, antara uang belanja yang diberi suami sama uang hasil dari keuntungan apa yang dia produksi atau yang dia jual, ini digabung. Nah, makanya kami hadir di sini yang dilakukan barusan oleh Bu Vera beserta timnya dalam kegiatan inkubasi, salah satunya itu memberi edukasi bagaimana sih perempuan untuk menjalankan usaha ini benar-benar maksimal. Jadi segala sesuatunya itu harus diperhatikan. Mungkin itu tantangan tiga saja, mungkin cukup, Mbak.
0: Berarti target program ini tuh kebanyakan di ibu rumah tangga, berarti itu, Pak?
2: Benar. Jadi memang kalau secara pemetaan untuk sasaran, biar tidak tumpang tindih antara OPD yang lain, jadi memang kita difokuskan untuk ibu-ibu rumah tangga nih, atau ibu-ibu yang posisinya rentan, yang disampaikan Bu Vera tadi, yang mungkin kadarullah ditinggal sama suaminya karena meninggal, atau mungkin akibat perceraian hidup. Nah, perceraian ini kita bisa melihat lagi karena apa? Karena kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan juga tidak banyak atau tidak sedikit perempuan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana setelah visa perempuan ini bisa mandiri nih? Kita bekali keterampilan dan skill.
0: Nah, Ibu Vera, dari sisi kualitas hidup perempuan nih, Bu, keterampilan dan kemampuan apa sih, Bu, yang saat ini tuh paling dibutuhkan agar mereka mampu menghadapi tuntutan dunia kerja dan perkembangan ekonomi di Batam?
3: Baik, banyak ya, Mbak ya, tapi mungkin sedikit kami petakan. Yang pertama, perkembangan global yang masuknya cukup masif ya, apalagi kita betul-betul di negara, menjadi negara tetangga Singapura, Malaysia gitu. Jadi saya sampaikan juga ke rekan-rekan semuanya, literasi digital itu penting sih ya, apalagi walaupun jadi, karena memang cakupan sasaran kami emak-emak ya, Mbak. Jadi memang saya bilang, kami sampaikan bahwa ini yang ada di genggamannya ibu-ibu ini bisa jadi pisau dua mata. Tapi kalau kita maksimalkan secara positif, tentunya akan memberikan banyak literasi dan kemanfaatan. Banyak ilmu yang bisa kita gali di situ. Kemudian yang kedua, kemampuan secara intelektual, ya itu tadilah, linear dengan yang literasi digital. Banyaklah kita belajar dan membaca, baik itu dari literasi yang secara tertulis ataupun di lingkungan sekitar. Makanya saya sampaikan ke ibu-ibu, kalau kita bangkit dengan sendiri-sendiri gitu mungkin agak sulit kali ya, gitu, dengan ibu-ibu yang masih ada ngerasa kayaknya belum pede nih gitu. Kemudian sebenarnya aku nih mau kemana ya gitu. Tapi kalau sudah dengan kita grouping secara bersama-sama melalui inkubasi ini, informasi akan mudah tersampaikan gitu. Tentunya mereka melalui WA group. Kemudian peningkatan tadi literasi digital, kemudian ada peningkatan intelektual, kemudian ada kemampuan untuk mengelola finansial atau ekonomi itu tadi gitu. Walaupun dengan lingkupnya masing-masing.
0: Betul sih. Nah, kembali kita ke Pak Roy. Gimana nih, Pak, bentuk pendampingan yang diberikan kepada perempuan nih, khususnya agar mereka tuh tidak mendapatkan mereka tidak hanya mendapatkan pelatihan tapi juga mampu menerapkannya tuh, Pak, untuk peluang ekonomi gitu.
2: Ya. Jadi salah satu tantangan yang kita hadapi selama ini memang ketika perempuan-perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang kita sudah berikan pelatihan kepada mereka, jenisnya beragam. Tantangan kita tuh bagaimana apa yang sudah kita berikan selama pelatihan ini bisa diimplementasikan nih di keluarganya gitu. Kalau untuk pendampingan selama ini kami memang belum melakukan upaya yang maksimal ya, karena keterbatasan sumber daya tentunya. Bagaimana kami mau melakukan pendampingan yang pesertanya ini mewakili 12 kecamatan di Kota Batam ya. Mungkin tantangan ke depan ya, ini sebenarnya programnya sudah tergambarkan ya. Kita mengharapkan sebenarnya bagaimana perempuan-perempuan yang sudah kita latih ini setelah itu tidak kita lepas, kita melakukan pendampingan. Paling tidak kita ada upaya monitoring nih ke tempat-tempat paling tidak melalui kecamatan. Nah, ke depan mungkin Mbak Meta, kami perlu bentuk atau kerjasama sama pihak ketiga tadi yang disampaikan Bu Vera bersama Al-Mahdi
3: Entrepreneurship
2: Center. Yang mungkin kita butuh support dari mitra kerja kita, bagaimana ke depan melalui pihak ketiga ini mereka yang lebih paham nih, karena secara apa, pemahaman, secara pengetahuan juga butuh skill nih, bagaimana mendampingi pelaku-pelaku, calon pelaku-pelaku usaha yang sudah kita berikan pelatihan, ya, begitu.
0: Nah, kalau Bu Vera nih, di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital ini, bagaimana sih Bu pemerintah mendorong, ini pertanyaan buat Bapak.
3: Gak apa-apa, bisa nanti TikTok nih Bapak.
0: Yang kalau buat Ibu nih, bentuk pemendampingan yang diberikan kepada perempuan nih, itu selain dalam bidang ekonomi apalagi sih Bu gitu?
3: Oke, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, itu memang kan lingkupnya kami itu tidak hanya person-person ya, orang per orang gitu, ibu rumah tangga, kemudian lansia, tidak seperti itu juga, di dalamnya ada organisasi perempuan yang tentunya kami coba pendekatan dalam peningkatan skill dan kemampuan untuk penguatan kelembagaan organisasi itu sendiri. Tadi ada pelatihan public speaking, kemarin itu sudah kami jalankan itu pelatihan public speaking untuk tim penggerak PKK, mulai dari tingkat kota, kemudian kecamatan, 12 ibu camat, kemudian 64 ibu lurah, karena memang mereka ini induk dari tim penggerak PKK yang ada di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi berharap bahwa ketika ketua tim penggerak PKK masing-masing sudah dilakukan peningkatan kapasitas, ini bisa menularkan dengan yang di bawahnya, seperti itu. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya dalam penguatan ketahanan keluarga. Ada beberapa kegiatan juga yang kami, ini kayaknya nggak bisa nih dari bidang aja sendiri nih, kami coba kolaborasi dengan tim penggerak PKK yang tentunya mereka punya Pokja, ada 4, dan program kegiatannya sangat banyak Mbak, karena memang luas cakupannya ya, area strategis, kalau kolaborasinya juga cukup luas sekali dengan OPD-OPD yang ada di lain. Di situ kita coba menggandeng dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga, tidak hanya dari sisi ekonomi saja tadi.
0: Nah, buat Pak Ren ya Pak, Pak, apa saja sih Pak kebijakan dan program pemerintah Kota Batam ini yang melalui dinas dalam mendorong pemberdayaan nih, peningkatan kemandirian yang terutama gitu.
2: Berbicara kebijakan pemerintah Kota Batam, berarti skupnya lebih besar nih Pak ya. Enggak di dinas pemberdayaan perempuan saja. Baik, pertama kebijakan, alhamdulillah pemerintah Kota Batam sudah melahirkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 itu tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah Kota Batam. Tadi di awal sudah Bu Vera singgung sih secara singkat pada saat pengenalan diri. Di sini di dalam perda salah satu yang diatur adalah bagaimana kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu perangkat daerah penggerak mengkondisikan atau memastikan 45 kurang lebih perangkat daerah di Kota Batam termasuk kecamatan ini dalam perencanaan dan penganggarannya sudah memuat anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender tadi sudah disampaikan Bu Vera nih, yang di dalamnya ini bukan hanya untuk perempuan saja, tapi manfaatnya atau aksesnya itu bisa dirasakan oleh perempuan dan laki-laki tentunya, kemudian ada disabilitas, lansia, dan anak. Ada 5 komponen yang harus memuat di situ, yang mengkategorikan anggaran atau kegiatan program itu yang responsif gender. 2024 di data saya ada tercatat 275,24 miliar atau 12,85% dari anggaran langsung APBD Kota Batam yang mewakili kegiatan responsif gender. Nah, jadi kalau untuk kebijakan pemerintah Kota Batam secara legalitas sudah mempersiapkan perda. Kemudian bagaimana program-programnya di Kota Batam? Nah, itu tadi. Jadi untuk bicara program kegiatan di pemerintah Kota Batam, program yang ada di pemberdayaan perempuan ini baru skopnya kecil. Nah, yang lebih besar itu yang mewakili tentunya di Dinas Pendidikan yang mensupport paling banyak karena untuk pemenuhan hak anak. Kemudian di Dinas Kesehatan juga cukup banyak. Dan untuk Bina Marga tentunya pembangunan yang ada di Kota Batam, pembangunan infrastruktur jalan tentunya. Nah, ini yang tentunya dinikmati oleh semua kalangan termasuk perempuan, lansia, anak dan disabilitas. Kemudian contoh kecilnya saya ambil di Dinas Perhubungan, bagaimana Dinas Perhubungan ini membangun halte itu dengan memperhatikan kebutuhan untuk ibu hamil, untuk penyandang cacat. Nah, begitu kurang lebih, Mbak, untuk program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk peningkatan kemandirian perempuan. Untuk khusus di kemandirian perempuan, tentunya bukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan saja. Kalau bicara ekonomi, di Dinas Perindustrian juga ada untuk ekonomi kreatifnya. Dan di situ juga ada kelompok-kelompok industri perempuan di Kota Batam. Kemudian di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di situ juga banyak bina-binaan perempuan yang sudah menjadi mitra mereka, begitu, Mbak.
0: Nah, Bu Vera, tadi kan Ibu bilang kan, Bu, banyak nih ibu-ibunya masih kurang percaya diri gitu. Nah, bagaimana nih, Bu, untuk membangun kepercayaan diri mereka itu dan meningkatkan kompetensi mereka sekaligus menghadapi tantangan peran ganda yang mereka hadapi dalam keluarga, Bu? Gimana, Bu?
3: Cara yang dilakukan, ya?
0: Iya, triknya apa nih, Bu?
3: Tentunya kalau kegiatan-kegiatan kami turun bersama tim menggerak PKK Kota Batam dalam rangka penguatan ketahanan keluarga, di situ tentunya disampaikan perempuan sebagai ujung tombak, ya. Jadi perempuan harus berdaya, kemudian mencoba dikuatkan dari sisi itu dengan mencoba kenali bahwa kita ini memiliki potensi yang sama gitu. Maksudnya semua potensial nih. Jadi ibu-ibu punya kesempatan yang sama semuanya. Apalagi di Kota Batam akses ruang semua terbuka lebar. Sudah disiapkan oleh pemerintah kota sebenarnya. Tinggal mau atau tidak aja sih, Mbak.
0: Nah, baik, untuk Bapak nih, Pak, kedepannya apa nih, Pak, yang menjadi fokus dan target pemerintah nih dalam meningkatkan kualitas hidup serta daya saing perempuan di Kota Batam?
2: Ya, fokus ke depan kita mungkin tahun depan, tadi sudah disampaikan Ibu Vera, khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Mbak, untuk peningkatan kualitas hidupnya tentu kita masih memberdayakan nih potensi-potensi yang ada pada perempuan, khususnya ibu rumah tangga di Kota Batam. Tahun depan untuk volume peserta untuk inkubasi ini naik 100% ya, Bu Vera, dan dari 20% menjadi 40%. Nah, fokus kami bagaimana perempuan-perempuan yang sebenarnya punya banyak potensi sekali untuk membuka peluang usaha, kita benar-benar bisa memfasilitasi kepada mereka untuk bisa berkembang lagi, tentunya dengan program-program yang sudah kami

0: apa yang sudah kami lakukan, kami dampingi buat pelaku-pelaku usaha perempuan di Kota Batam ini ke depan akan membuka lapangan pekerjaan juga, Mbak, untuk khususnya ibu-ibu di Kota Batam, mungkin itu, Mbak.
1: Nah, Ibu Vera nih, apa nih Bu pesan Ibu untuk perempuan Batam nih yang ingin mandiri secara ekonomi, tapi mereka masih merasa ragu nih atau belum tahu harus mulai dari mana gitu?
2: Iya, kebanyakan seperti itu ya memang ya. Kadang sudah menjalani juga usaha yang dijalankan, tapi masih bingung nih mau dibawa kemana gitu. Makanya memang sebenarnya kalau hasrat kami, keinginan kami ini pengen lebih banyak lagi nih, bisa mengumpulkan ibu-ibu peserta inkubasi untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi kita kan tahu ya, maksudnya ada keterbatasan juga. Dan peningkatan-peningkatan tiap tahunnya itu yang kami harapkan gitu. Perkuat literasi, kemudian mendekatlah dengan lingkungan-lingkungan yang positif, karena itu akan memiliki kemanfaatan dan dampak yang cukup besar gitu. Itu sih, Mbak.
1: Nah, terakhir nih Pak, apa nih Pak yang ingin disampaikan ke pendengar kita pada pagi hari ini sebagai penutup ini?
0: Baik, closing statement nih, Mbak. Baik, mungkin tidak banyak closing statement pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin mewakili semua ini, saya mengutip dari perkataannya Bapak almarhum B.J. Habibie, bahwa beliau pernah mengatakan kelemahan seorang laki-laki itu terletak pada perempuan yang dicintainya. Kemudian kekuatan seorang perempuan itu terletak pada laki-laki yang disayanginya, maka duduklah sejajar agar kalian bisa bersenderan. Mungkin itu Pak, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Roy dan Ibu Vera sudah ada di studio kita pada pagi hari ini. Iya. Saudara pendengar, demikian Dialog Batam menyapa kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali lagi esok hari di jam yang sama, pukul 8.05 hingga pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Saya Meta Frajar Walinda bersama rekan saya Rido mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 6 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan, yaitu Purbaya Yudi Sadewa, yang menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun faktanya beredar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews yang tercantum pada tanggal 30 Januari 2026. Dan dalam unggahan aslinya, Purbaya juga saat itu masih menjabat sebagai Menkyu, menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu benaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan bayar pajak kendaraan bermotor Anda untuk meraih kesempatan memenangkan hadiah menarik yaitu 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Dan bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 dan wajib juga membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor yaitu pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Dan jangan ditunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Senyum itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan senyum, suasana menjadi lebih hangat, hati lebih tenang, dan orang di sekitar pun ikut bahagia. Jadi, jangan pelit senyum ya, karena senyum itu gratis, tapi nilainya tak ternilai.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraun diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

Setiap kota punya masa lalu, dan Batam punya banyak cerita untuk dikenang. Di tengah perkembangan Batam sebagai kota modern, jejak sejarah tetap bisa kita temukan di berbagai sudut kota. Salah satunya, kawasan Kampung Vietnam di Pulau Galang, yang menyimpan cerita kemanusiaan dan sejarah pengungsi Vietnam. Berkunjung ke destinasi sejarah bukan sekedar melihat bangunan ataupun peninggalan masa lalu, tetapi juga belajar, memahami, dan menghargai perjalanan yang pernah terjadi.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Prosotan dari Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Aziza yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam siang ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kini kita masuk ke dalam program ataupun segmen literasi digital, dan hingga 1 jam ke depan nanti kita akan hadirkan rekaman dialog ya bersama dengan narasumber yakni Lenzo Purba selaku public speaker dan founder of Kita Komunika, dan juga Andi Eni Sudarmi selaku public speaker. Kita akan bahas bersama soal mengapa public speaking menjadi penting untuk setiap profesi hingga 1 jam ke depan. Selamat mendengarkan. Siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sisa kembali menemani ruang dengar Anda di Batam siang ini pendengar, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kini kita sudah masuk ke dalam program literasi digital ya, yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Selasa ya, di tiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di studio sudah hadir dua tamu spesial nih ya pendengar dalam program literasi digital di siang hari ini. Kita akan ngomongin soal public speaking ya, karena di era sekarang kemampuan ngomong di depan orang lain itu juga bukan cuma penting buat MC, penyiar seperti saya atau motivator aja, tapi hampir semua profesi sekarang butuh kemampuan public speaking. Mulai dari guru, pebisnis, bahkan konten kreator dan juga pegawai kantor itu juga bisa menyampaikan ide dengan baik, itu perlu ada ilmunya, yaitu public speaking. Karena seringkali kesempatan datang bukan cuma dari beberapa orang yang pintar, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan pikiran kita lewat omongan kita. Di zaman digital seperti sekarang pendengar, komunikasi juga makin terbuka lewat media sosial, ada meeting online, kemudian ada podcast, sampai dengan presentasi virtual. Jadi kemampuan public speaking di era sekarang makin terasa penting. Kita sudah kedatangan dua narasumber keren di studio, ada Bang Lenzo Purba selaku public speaker dan founder dari Kita Komunika, ada juga Kak Andi Eni Sudarmi yang juga aktif sebagai public speaker. Kita sapa terlebih dahulu ya pendengar. Assalamualaikum, selamat siang abang dan kakak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang. Bagaimana kabarnya abang dan kakak?
2: Luar biasa.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mungkin Bang Lenzo dan juga Kak Isa bisa berkenalan diri terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RR Batam. Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya untuk RRI Pro 1 Batam. Salam kenal juga untuk para pendengar RRI Pro 1 Batam. Saya Lenzo Purba, saya aktif sebagai seorang public speaker dan tentu saja juga memiliki beberapa aktivitas dalam dunia public speaking. Di antaranya penyiar radio juga. Kemudian mengajar public speaking, kemudian sebagai seorang marketer, kemudian ya beberapa hal lainnya lah, termasuk juga master of ceremony atau MC. Ya, kita sudah menghadirkan salah satu ruang belajar baru untuk rekan-rekan di Batam belajar public speaking secara gratis di kelas Kita Komunika Batam Public Speaking Community, seperti itu. Dan saya biasa disapa Lenzo Purba.
1: Lenzo gitu. Purba itu nama panggung berarti.
2: Nama panggung, nama aslinya Muhammad Zulkarnain Purba.
1: Siap. Silakan Kak Isa di sebelahnya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua warga Kota Batam yang sudah stay di sini ya di RRI Pro 1. Terima kasih juga untuk Radio Republik Indonesia Program 1 khususnya yang sudah mengundang kami berdua ya untuk memberikan sedikit apa ya, berbagi ilmu lah ya, boleh dibilang tentang public speaking gitu. Nah, kalau menyebutkan nama sebenarnya masih ada dua.
1: Nama panggung dan nama asli.
3: Nama panggung dan nama KTP. Ya, nama KTP saya itu Andi Eni Sudarmi. Kemudian kalau saya panggung gitu ya, saya di panggung atau saya siaran radio juga, karena saya juga seorang penyiar radio, nama saya Isahin Sirah. Tapi di Batam ini lebih ngetopnya sih Isahin Sirah gitu. Jadi nama KTP udah hampir terlupakan gitu. Ya, selain penyiar radio saya juga MC, saya juga biasa memandu acara moderator, kemudian VO ya, voice over female talent. Okay. Kemudian pokoknya semua pekerjaan yang berhubungan dengan berbicara deh ya. Jadi kita tuh berbicara mulai dari bangun tidur sampai mau tidur ya ngomong aja kerjanya. Ya seperti itu.
2: Dan juga mentor di beberapa lembaga
3: speaking ya. Terima kasih. Betul, mentor di public beberapa sekolah public speaking di LPK salah satunya adalah Rawit Academy.
1: Oke.
2: Jadi kelas kita juga ya.
3: Iya, kita komunika ya.
2: Kita komunika.
1: Oke. Kalau boleh tahu dari Bang Lenzo dan juga Kak Isa sendiri sudah menekuni sebagai seseorang yang suka berbicara sebagai public speaker itu sejak kapan kalau boleh tahu?
2: Kalau Lenzo pribadi, saya dari SMP tuh sudah suka tampil seperti itu. Dan mengawali kesukaan itu dari ikut teater. Nah, dari situ mulai beranjak SMA, semakin juga suka dengan ilmu komunikasi. Kemudian setelah kuliah pun belajar lagi. Jadi kalau misalnya ditanya tentang sejak kapan, berarti sejak kecil nih, bahkan sejak remaja gitu ya. Nah, kemudian untuk menjadi seorang profesi, karena kita bisa dibilang atau dipanggil sebagai seorang public speaker, tentu saja berdasarkan pengalaman dan juga sertifikasi. Dan itu juga merupakan hal yang cukup penting ya, kayak saya. Jadi kita bisa bertanggung jawab terhadap jabatannya, atau mungkin ya bisa dikatakan label yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, dari tahun 2014 saya itu udah mulai nge-MC, Kak Aziza. Iya, bahkan dari ya, kuliah juga. Nah, dari situ mulai menekuni dunia kepemanduan acara, kemudian juga ikut sekolah public speaking, dan akhirnya lulus dengan sertifikat public speaking itu. Seperti itulah public speaking mastery.
1: Sudah satu dekade ya lebih ya.
2: Iya, kira-kira seperti itu.
1: Kalau Kak Isa sendiri sejak kapan menekuni dunia public speaking?
3: Dunia public speaking sendiri sih dari 2021 ya udah aktif. Tapi kalau ditanya profesi yang berhubungan dengan berbicara, itu saya mulai berkarir di dunia penyiar radio itu dari tahun 93.
1: Wow, saya belum lahir itu.
2: Sama lagi.
3: Dari tahun 93 dan alhamdulillah saya mengawali karir sebagai penyiar radio itu di RRI Makassar.
2: Jadi alumni ya.
1: Pro 1 atau Pro 2 ini enggak?
3: Dulu zaman itu belum ada programa 2 waktu itu. Iya, jadi masih programa 1 dan programa 3 yang untuk daerah itu kan. Nah, akhirnya tahun kalau enggak salah itu tahun 95 masuk ke tahun 2000 itu baru tuh Pro 2 ada ya, gitu. Jadi saya mulai karir tuh penyiar radio dari tahun 93 masih kelas 2 SMA waktu itu. Jadi pulang sekolah ya langsung siaran gitu. Kemudian ya namanya kita zaman itu tuh dapat 75.000 itu udah seneng banget waktu itu ya. Jadi untuk penyiar radio kemudian dari Makassar akhirnya pindah ke Batam, masuk Batam tuh tahun 2009 sebagai boleh dibilang sebagai perintis juga sih gitu, atau sebagai perintis RRI Batam waktu itu namanya studio produksi. Jadi RRI studio SP. Produksi ya betul di apa namanya di Sumex ya, Sumatera Expo. Gedungnya. Nah, dari situ kemudian mengawali karir sebagai MC itu tahun 2007 udah mulai itu ya ikut-ikut event gitu ya, event moderator ya kalau untuk moderatornya tuh ya apa namanya kita kalau namanya penyiar radio udah pasti moderator juga. Kita kan ada talk show gitu kan biasanya. Gitu. Nah, tahun 2010 saya berkarir di Serumpun Radio sampai hari ini dan saking banyaknya saya jadi lupa aja. Sesuai dengan umur sih sebenarnya ya, sesuai dengan umur gitu.
2: Tapi semangatnya luar biasa ya Kak Aziza ya, bisa betul. Mengajar juga yang dulunya belajar sekarang mengajar memberikan ilmu dan pengalamannya luar biasa.
3: Betul.
2: Nah Kak Aziza, kalau kita bicara tentang alumni, Lenzo juga alumni RRI by the way.
1: Oh RRI mana kalau
2: betul? Tapi di Medan di tahun 2016. Iya, aduh jadi rindu ya zaman itu benar, karena di Angkasawan ya.
3: Iya karena zaman-zaman itu kan RRI yang masih baru ada gitu kan. Jadi kalau radio-radio online itu belum ada gitu kan. Jadi RRI masih memang jadi tempat favorit kita dulu. Benar gitu, mengawali karir sebagai penyiar radio.
2: Sangat
3: gitu.
2: Bangga ya kita jadi bagian dari Radio Republik Indonesia. Kalau saya radio di Batam itu dari tahun 2012. Jadi siaran dulu lalu kemudian belajar MC, kemudian sampai hari ini nge-MC nih Kak Aziza gitu deh.
1: Iya. Kalau memang dari suaranya saya bisa Bak, bilang ya. ini
2: bisa
1: senior
2: ya.
1: Saya senior saya sekali. Oke, kita bakal ngomongin soal public speaking ya. Jadi di siang hari ini Bang Lenzo dan juga Kak Isa. Mungkin dari Bang Lenzo dulu sebenarnya, menurut Bang Lenzo sendiri, karena selama ini sudah mendalami public speaking udah lama sekali ya, sebenarnya public speaking itu sesimpel apa kalau bisa dijelaskan ke pendengar Pro 1 RR Batam?
2: Iya, berdasarkan pengalaman dan apa yang saya pelajari, bahwasannya public speaking ini skopnya adalah tentang bagaimana kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, balik lagi bahwasannya ini adalah sebuah seni, Kak Aziza Bernard, begitu ya?
3: Iya.
2: Kita manggilnya Mak sih sebenarnya. Ya Mak ya. Jadi seni berbicara di depan orang banyak, di depan halayak atau di depan publik. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi atau komunikasi publik, kira-kira seperti itu. Yang mana ini juga memiliki tujuan. Nah, public speaking itu juga memiliki tiga tujuan utama, yaitu to inform, to persuade, dan juga to entertain. Untuk memberikan informasi, untuk mempengaruhi, dan juga bisa menjadi sarana hiburan, kira-kira seperti itu. Terlebih lagi di era digital sekarang ya. Kalau dulu kita penyiar, platformnya hanya radio atau televisi. Sekarang semua orang itu punya panggungnya, yaitu social media. Jadi penting banget kita bahas materi tentang public speaking dan juga berkaitan tentang literasi digital, agar kita bisa memanfaatkan platform social media untuk menyampaikan apa yang ada di benak kita, menjadi opini kita, supaya orang lain itu bisa terpengaruh atas apa yang kita sampaikan, dan pesannya juga bisa diterima dengan baik. Gitu kira-kira.
1: Lengkap ya penjelasan dari Bang Lenzo.
2: Kita di kelas ya.
1: Betul nih, di SKS nih. Pengantar ilmu komunikasi kayaknya ya. Oke, kita ke Kak Isa sekarang. Kalau menurut Kak Isa sendiri, kenapa di era digital seperti sekarang hampir semua profesi itu dituntut punya kemampuan komunikasi yang baik?
3: Iya. Karena kalau kita berbicara masalah tentang public speaking ya, itu bukan hanya kita bagaimana cara kita belajar berbicara, bagaimana cara kita belajar berkomunikasi dengan baik, tetapi lebih kepada bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu didengarkan gitu. Jadi kalau dulu zaman-zaman tahun 93-95 itu memang kalau kita menyebutkan kata public speaking itu kayaknya masih apa namanya, belum familiar banget ya. Kayaknya masih orang, untuk orang-orang tertentu deh, untuk orang kantoran, untuk orang-orang yang kuliah gitu. Tapi sekarang anak SD kelas 1 aja itu memang udah di salah satu sekolah tempat saya ngajar juga di SD itu sebagai tenaga pengajar untuk ekstrakurikuler juga. Mereka sudah memasukkan public speaking ini menjadi ilmu mata pelajaran ekstrakurikuler. Iya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, terus kelas 1 SMP sampai kelas 3. Jadi mereka memang sudah harus wajib ikut itu gitu. Jadi saya melihat perkembangan public speaking dari era-era tahun 2000-an itu memang sudah mulai diperlukan gitu. Orang-orang udah mulai sadar, "Oh iya, saya perlu. Saya butuh nih gitu. Saya butuh nih ilmu public speaking." Karena apa? Karena ilmu public speaking itu memang sesuatu yang harus kita pelajari, tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal profesi ya. Karena menurut saya yang namanya ilmu public speaking itu sesuatu yang membuat kita menjadi berbeda dengan yang lain, kemudian juga sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu. Dengan cara kita berkomunikasi, karena public speaking itu tidak hanya mengajarkan bagaimana cara pengucapan A, I, U, E, O, tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara kita berbicara dengan mulut yang terbuka, bukan hanya itu, tapi public speaking itu mengajarkan cara duduk yang benar, cara membawa tas yang benar, berpakaian, terus warna-warna pakaian dari atas ke bawah pada saat acara formal dan sebagainya, itu semua diajarkan di dalam ilmu public speaking itu gitu.
1: Oke, jadi malah menyeluruh ya.
3: Iya.
1: Sampaikan yang diajarkan dari public speaking hampir semua elemen tersentuh ya.
3: Betul. Hampir semua.
1: Oke, kita ke Bang Lenzo sekarang. Boleh. Bang Lenzo kan sudah dari 2012
2: ya tadi ya. 2012
1: ya. Itu selama dari cerita Bang Lenzo tadi kan dari SMP sudah suka di depan umum. Itu jadi sejak SMP itu nggak pernah ngerasain yang namanya demam panggung atau grogi gitu.
2: Oke, sampai hari ini sih sebenarnya grogi juga ya, karena itu adalah naluri ya gitu. Dan sebenarnya ketika kita deg-degan atau grogi, kabar baiknya adalah itu salah satu ciri bahwasannya kita menghadapi sesuatu yang serius. Justru harus ada sebenarnya, Kak Aziza. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita bisa dikatakan menyepelekan agenda tersebut. Kayak gini mah kecil. Nah, berarti kita khawatirnya merendahkan ataupun menyepelekan. Justru harus ada deg-degan, termasuk siaran hari ini pun ya. Walaupun biasa depan mic dan depan kamera, tapi harus ada itu. Karena itu menjadi pemantik kita untuk serius dalam memberikan apa yang kita sampaikan. Karena balik lagi, kita bicara tentang literasi digital dan juga public speaking, bahwasannya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan dan ucapkan. Balik lagi, digital. Ini juga ada jejak digitalnya.
1: Betul.
2: Jadi balik lagi juga bahwasanya public speaking itu seperti yang dikatakan oleh Ma Eni kita, Kak Isa, bahwasannya bukan tentang apa yang kita sampaikan itu bukan hanya bisa disampaikan, dijabarkan dengan jelas, bukan tentang yang penting bicara, tapi bicara yang penting. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya SMP, ya mesti kita learning by doing ya. Jadi kayak sambil belajar, sambil trial and error juga, di mana kekurangannya di situ kita pelajari. Dan dari sana saya juga suka mendengarkan, karena pada saat itu kita pada akhirnya juga harus banyak mendengarkan supaya bisa banyak bisa berbicara juga. Jadi dengerin radio itu dari kecil, Kak Ziza.
1: Oh, memang
2: sampai
1: suka ya.
2: Akhirnya jadi punya radio juga. Seperti itu, suka menulis juga karena suka membaca. Jadi itu semua keterkaitan kebiasaan kita, hobi-hobi itu tadi yang akhirnya menjadikan sosok Linzo Purbeng seperti hari ini gitu.
1: Oke,
2: sih.
1: Luar biasa. Jadi memang kalau kita grogi itu wajar banget, perasaan yang wajar sekali.
2: Gak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan sih. Ada ilmunya juga.
1: Mungkin boleh di-spill
2: kelasnya ya. Nanti malam kita juga ada kelas ya. Setiap hari Selasa juga di kelas kita komunika. Jadi ini ruang belajar kita yang sudah kita bangun hampir 1 tahun lebih bahkan, dan ini terbuka untuk semua profesi.
1: Pas banget
2: sama materi kita ya. Public speaking itu ternyata cukup penting untuk semua profesi.
1: Kelasnya itu bisa diikutin siapa aja berarti ya?
2: Benar sekali, dari berbagai latar belakang profesi. Ada guru, ada bahkan notaris juga yang belajar di kelas kita. Kemudian teman-teman master of ceremony atau teman-teman MC, ada penyiar radio juga, dan ada guru, banyak sekali profesinya. Bahkan ada seller, penjual-penjual gitu. Ya kan, Mbak Eni? Jadi mereka harus terbiasa nih untuk berbincang dengan benda mati ini, yaitu kamera gitu. Juga harus leluasa ngomong di depan kamera gitu sih.
1: Oke, baik, menarik sekali. Sekarang kita ke Kak Isa lagi. Kak Isa, kalau di era digital seperti sekarang, apakah menurut Kak Isa public speaking itu cuman soal ngomong di atas panggung, atau ini juga berlaku di media sosial atau di meeting online?
3: Oh iya, kalau berkaitan public speaking yang dikaitkan dengan era digital sekarang, ya berkaitan banget ya, berhubungan banget, karena sekarang orang udah jarang bertemu gitu. Misalnya Bang Lenzo ada di Jakarta, terus kita di Batam nih, mau meeting dadakan, kan gak mungkin Bang Lenzo tiba-tiba terbang blok ada di Batam gitu kan. Ya udah, sekarang kan banyak aplikasi tuh, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meeting atau Zoom meeting lah istilahnya kalau bahasa sekarang ya. Dan seperti ini juga kita lakukan, ini live, ini live, dan semua orang melihat. Dan ini tidak bisa diulang gitu, atau tidak bisa, kak sebentar, kayaknya saya salah ngomong deh, kan gak mungkin seperti itu. Jadi mulai pada saat kita masuk, mulai pada saat kita udah, bukan pada masuk sih, mulai pada saat kita diundang, kak besok isi ini ya, isi acara di sini misalnya, atau kak besok MC, atau kak besok isi materi ini ya. Nah, dari situ kita harus mempersiapkan diri gitu, karena sesuatu yang kita keluarkan pada saat itu, itulah yang dipercaya orang, menurut saya. Begitu, jadi public speaking menurut saya seperti itu, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa banget, karena di dalam ilmu public speaking kita juga belajar bagaimana cara meyakinkan orang dengan apa yang kita ucapkan gitu. Bagaimana cara kita mau orang mau percaya kita kalau kita sendiri tidak percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Gitu. Jadi kalau disambungkan atau dihubungkan dengan era digital saat ini, aduh luar biasa. Itu kaitannya erat banget. Karena dulu kan zaman dulu tahun-tahun 93 kita siaran itu lebih banyak membaca. Itu kan datanglah orang-orang apa namanya yang fans bawa dulu zaman itu namanya kertas salam pendengar gitu. Jadi mereka datang bawa itu kita baca. Itu zaman itu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada media sosialnya belum ada. Bahkan yang live seperti ini pun juga belum ada. Kita live itu masih lewat radio, belum tatap muka seperti ini dengan pendengar, belum seperti itu. Nah, saya yang sudah terjun ke dunia siaran dari tahun 93 itu otomatis mau tidak mau ikut dengan era digital yang ada sekarang. Nah, disitulah walaupun ya boleh dibilang kalau untuk profesi, untuk yang berbicara-berbicara itu saya udah boleh dibilang 30 tahun lebih ya, tapi sampai hari ini pun saya masih belajar. sampai hari ini pun saya masih belajar, karena di dalam ilmu public speaking itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital, terutama ketika kita berbicara seperti ini gitu, live, menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, baik itu informasi yang notabene-nya informasi yang formal maupun informasi-informasi biasa, ya itu kita harus juga menyusun kata-kata dan kalimat sesuai dengan public speaking yang baik dan benar gitu, seperti itu. Jadi memang hubungannya erat banget.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong soal public speaking ini, Kak Iza dan juga Bang Lenzo, ini pernah nggak ada masa-masa seperti kayak, wah ini adalah kayak proses yang panjang, susah, dan juga butuh banyak latihan, itu saat menghadapi itu saat di usia berapa kalau Bang Lenzo sendiri?
2: Kalau
1: itu sebagai public speaker?
2: Iya, untuk menjadi seorang public speaker tentu, kalau dari saya pribadi harus sekolah dulu, harus sertifikasi begitu ya, Mak ya. Karena setiap orang bisa aja melabeli diri dengan, oh aku seorang public speaker, aku seorang pemateri, seperti itu. Tapi harus juga credible atau bisa dipercaya. Dan juga lagi-lagi harus bertanggung jawab dengan label itu tadi. Nah kalau saya, prosesnya itu bahkan sampai hari ini, Kak Aziza. Minggu lalu sih baru berangkat ke Jakarta untuk ikut belajar di sana di 3 lembaga, kemudian balik ke Batam, dan saya insya Allah akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan di Jakarta. Nah, menurut saya yang paling berat ya tantangannya adalah saat menuju ujian sertifikasi ini. Benar ya Mak ya, betul. Karena kalau kita dari pengalaman, kita tidak tahu nih bagaimana nih kekurangannya, kesalahannya, karena bisa jadi orang terkadang tidak berani ya untuk komplain ke kita. Kalau misalnya kita rasa melakukan kekeliruan, mereka ya udah biarin. Tapi kalau misalnya kita ikut sekolah, kemudian sertifikasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan apapun itu, di sana kita akan benar-benar dikoreksi apakah yang dilakukan oleh seorang Lenzo Purba itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan kaidah dari ilmu komunikasi dan juga public speaking. Itu proses yang berat, karena untuk mendapatkan sertifikasi itu juga tidak mudah, tapi susah bukan berarti nggak bisa gitu. Sih prosesnya karena alhamdulillah baru dapat juga ya, kemarin dapat gelar juga Neuro NLP, yaitu Neuro Linguistic Program, seperti dari lembaga NIO dari Jakarta.
1: Tapi kalau udah bersertifikasi kan rasanya kayak ada kebanggaan tersendiri.
2: Benar sekali, dan kita bisa dapat pengakuan, benar-benar validasi, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari lembaga, bahkan dari negara.
1: Kata juga bisa naik ya, Bang. Kalau dari Kak Iza sendiri, masa-masa paling berat selama dah 30 tahun ini ya di dunia public speaking itu saat apa, Kak Iza?
3: Iya, masa-masa yang paling berat yaitu masa-masa dari manual ke digital ini lah. Itu masa-masa yang paling berat, karena kan dari 93 sampai tahun 2000 itu ya kita masuk ke masih boleh dibilang masih di manual gitu ya. Masih semuanya masih serba manual. Mungkin ya kalau tadi dibilang Aziza belum lahir Kak dari tahun segitu. Tahun segitu, tahun 93 kita mau puter lagu itu pakai kaset yang pita. Itu manual kita bilang ya. Jadi kalau misalnya besok nih program acara siaran dunia wanita misalnya, berarti lagu-lagunya dong harus lagu-lagu lagu-lagu dipilih tahun era 80-an gitu, lagunya Hetikus Endang dan teman-teman. Nah, bawa pulanglah kaset itu. Bawa pulang kaset itu ke rumah, kemudian kita cari dengan cara apa? Kita putar pakai pulpen dulu, pakai feeling gitu. Itu masih dapet tuh. Jadi itu jadi, nah sekarang di tahun akhirnya menuju ke tahun 2000, berasanya tuh di tahun 2000, menuju ke tahun 2000, kita dipaksa untuk menerima yang namanya komputer. Gitu, menerima komputer. Di komputer itu aplikasi banyak pemutar lagu. Salah satunya adalah W6 lah, terus banyak lah yang lain sekarang ya muncul. Belajarnya di situ tuh yang terberat banget kalau menurut saya, kalau di dunia siaran. Nah, terus juga kalau misal untuk balik lagi ke dunia MC. Nah, ke dunia MC itu di tahun 2007, di awal-awal saya berkarir di dunia MC itu tidak terlalu berat sih sebenarnya, karena yang namanya MC dari tahun ke tahun itu aja gitu kan, tinggal kita membenahi diri aja, mengikuti arahan-arahan protokol misalnya, arahan ini misalnya gitu. Tapi kalau untuk masa-masa terberatnya sih Kak Ziza memang di tahun-tahun sekarang ya. Di tahun-tahun sekarang, kenapa? Karena anak SD itu udah mulai belajar public speaking ya. Nah, begitu mereka tahu public speaking itu apa, berarti tugas kita sebagai orang tuanya atau tugas kita sebagai mentornya, tenaga pengajarnya ya, atau mentornya yang harus menjelaskan kepada mereka dengan bahasa mereka.
2: Benar sekali.
3: Gitu supaya mereka paham. Nah, kalau menurut aku pribadi tantangannya di situ. Menghadapi, bayangkan nih, menghadapi anak kelas 1 SD yang mau belajar public speaking, coba. Kan nggak mungkin kita bilang, oke, belajar public speaking pakai teknik olah vokal A, I, U, E, O, kan pasti mereka bingung, apa ini, gitu. Tantangannya di situ sih sebenarnya, menghadapi yang seperti, kalau yang kemarin-kemarin masih belum, tantangannya belum terlalu berat. Ketika melihat era atau perkembangan dunia public speaking itu yang mulai diterima semua kalangan, yang kata Bang Lemso tadi, termasuk misalnya yang jual parfum, kemudian yang jual, bahkan yang pedagang-pedagang kaki lima pun sekarang sudah ada yang mau ikut kelas-kelas itu. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita sebagai public speaker, untuk memberikan arahan kepada mereka seperti ini loh. Kalian dari yang bahasanya seperti ibarat kata, maaf, bahasa pasar ya. Yuk kita bahasa supermarket
2: gitu. Iya,
3: kita ke bahasa supermarket gitu. Kalau yang dari kalian bahasanya yang ya udah bahasa dari desa, yuk masuk ke bahasa kota gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Benar. Untuk zaman sekarang nih.
2: Dan kalau boleh menambahkan sedikit, iya, Kak Isa dan juga Kak Aziza, bahwasanya yang paling penting adalah ilmu adaptif, yaitu bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita, termasuk era saat ini.
3: Iya.
2: Kemarin ya, sekedar cerita bahwasanya kalau teman-teman MC di Jakarta itu rata-rata punya akun sosial medianya.
3: Okay.
2: Jadi memang kita tuh nggak boleh banget anti sama TikTok dan anti sama Instagram, karena ternyata kita tuh bersaingnya bukan lagi tentang MC sama MC, enggak, tapi dari MC dan era. Maksudnya apa? Ya. Zaman. Jadi sekarang ini kita lagi belajar banget nih, benar banget prosesnya adalah bagaimana kita adaptif supaya kita tuh akrab sama dunia digital, sama sosial media. Itu sih yang akhirnya bisa buat kita bertahan atau eksis di dunia kepemanduan acara ataupun di dunia public speaking, gitu kira-kira.
3: Iya, tapi ada juga nih Kak Sisa, ada juga yang berpendapat bahwa dunia public speaking itu hanya terbatas pada jam terbang.
0: Okay.
3: Itu misalnya nih kasih saya nih, jam terbang saya sebagai penyiar udah lama tuh, tapi tidak pernah belajar secara mendalam apa sih sebenarnya public speaking itu, gitu. Ya kalau tadi kasih saya bilang, oh berarti semakin bangga dong kalau punya gelar walaupun itu non akademik gitu ya, non akademik atau yang BNSP dan segala macam, bangga dong. Kalau menurut saya pribadi itu sebuah beban menurut saya sih, benar, karena semakin kita banyak punya gelar berarti kan semakin kita harus menunjukkan kemampuan kita.
2: Benar sekali.
3: Bahwa ya ini loh gelar aku nih, gelar ini bukan gelar yang karena jam terbang di lapangan banyak atau jam terbang di panggung banyak, enggak. Justru gelar ini kita dapatkan pada saat kita belajar banyak. Seperti misal gelar saya yang saya dapat adalah CET, itu Certified Education Trainer. Nah, itulah kenapa saya bisa mengajar di sekolah, sekolah SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak sekolah yang mau TK pun yang mau private boleh gitu, karena saya udah punya certified itu. Terus juga saya punya sertifikat juga Master Trainer, itu Certified Master Trainer CMT gitu. CMT itu Master Trainer itu boleh dibilang mentor di atas mentor ya, Bang Glenn Lenso ya. Ya, maaf ya, sedikit tidak sombong nih, tapi memang sudah begitu kenyataannya.
2: Benar.
3: CMT itu adalah Master Trainer, Certified Master Trainer. Jadi trainer di atas trainer.
0: Okay.
3: Saya bisa mengajar ke trainer-trainer yang ada, bahkan Bang Lenso pun juga saya bisa ajar dia karena saya sudah punya CMT.
0: Okay.
3: Gitu. Kemudian ada lagi yang lain, CPST. Itu CPST itu Certified Public Speaking Trainer.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi semakin banyak gelar-gelar di belakang nama kita, di satu sisi kita bangga, di satu sisi menjadi beban. Gitu. Di situ kan kita ada master trainer loh. Ya udah, gimana caranya saya menunjukkan bahwa memang saya master trainer, layak disebut sebagai master trainer. Walaupun jam terbang saya tidak terlalu banyak, tapi teori yang saya punya itu sepadan dengan apa yang saya mau sampaikan gitu. Jadi bukan hanya kebanggaan sih sebenarnya Kak Aziza, kalau untuk gelar-gelar tersebut itu bukan kebanggaan. Gimana caranya semakin banyak titel atau semakin banyak gelar, di situ yang menjadi tantangan terbesar, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa ya udah kualifikasi atau kualitas kita sebagai trainer, sebagai mentor ya sesuai dengan gelar-gelar tersebut.
2: Baik, berarti dari sini ceritanya nih Kak Aziza, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya jam terbang juga harus dibarengi dengan jam belajar.
3: Jam belajar, betul. Karena jam terbang banyak belum tentu bisa menguasai lapangan, Kak.
2: Iya, belum tentu bisa mengajar juga ya.
3: Iya, sebenarnya. Belum tentu bisa mengajar juga.
2: Karena sebenarnya memang harus paham teorinya juga.
3: Iya, ya, betul, harus paham teorinya juga. Jadi bukan kita sebenarnya gini, Kak Aziza. Kalau yang namanya materi public speaking itu sama sebenarnya. Mm-hmm. Misalnya Bang Lenso ngajar nih, mengajar public speaking di tempat lain. Saya ngajar di public speaking
2: itu harus sama sih ya. Kalau beda malah kita kok beda.
3: Nah, iya. Jadi sama sebenarnya. Ya udah, public speaking itu adalah bagaimana cara kita mengajar, berbicara dengan baik dan benar, terus gestur dan postur harus dibedakan, bla bla bla segala macam. Itu sama. Bedanya adalah cara penyampaian kita, cara penyampaian kita, kemudian apa namanya, bagaimana bagaimana orang itu bisa tertarik dengan kita, dan bagaimana itu tadi yang saya bilang bahwa public speaking itu tidak hanya mengajarkan kita untuk berbicara yang benar, tapi mengajarkan kita bagaimana orang mau mendengarkan kita. Itu perbedaan antara saya dengan Lenzo. Seperti itu, walaupun sama-sama trainer gitu. Gitu, Kak Sisa. Kalau Kak Sisa mau ikut, boleh.
1: Saya jadi tertarik nih.
3: Iya.
1: Oke, tapi kan sekarang di era digital enggak cuman public speaker aja yang bisa ngomong. Content creator kayaknya
2: pasti
1: juga
2: ngomong,
1: udah cukup
2: ya
1: ngomong.
3: Nah, iya, betul.
1: Itu ada enggak sih rasa khawatir dari Bang Lenzo dan juga Kak Isa sendiri, atau malah wah, sekarang public speaking orang udah bagus-bagus nih. Ada rasa kekhawatiran enggak dari diri Kak Isa dan juga Kak Lenzo? Bang Lenzo.
2: Kalau dari saya justru tidak khawatir ya, karena justru bisa menjadi sarana untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan content creator lainnya. Bahkan di kelas kita pun juga ada content creator. Bahkan salah satu goals atau tujuan kita belajar public speaking adalah yang paling terdekat adalah menjadi content creator. Karena teman-teman yang belajar di kelas itu pasti punya tujuannya masing-masing. Nah, yang pasti adalah bagaimana mereka bisa fasih untuk berbicara di hadapan orang banyak, termasuk di depan kamera. Nah, dan itu juga lagi-lagi ada ilmu dan ada tekniknya. Khawatir sih tidak, karena kalau saya pribadi pada prinsipnya saya tidak bersaing dengan orang lain, tapi saya bersaing dengan diri saya di hari kemarin. Jadi hari ke hari, apa nih yang saya kalahkan dari diri saya kemarin? Kalau misalnya kemarin masih takut, coba yuk hari ini berani. Kalau udah berani, yuk coba lancar. Setelah lancar bicara, yuk coba lagi besok-besok-besoknya mahir. Dan akhirnya apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting adalah bisa memberikan banyak kebermanfaatan. Gitu.
3: Ya, nah, kalau Bang Lenzo bersaing dengan dirinya sendiri, kan susah. Kalau saya bersaing dengan gelar non akademik saya.
2: Karena udah banyak banget. Kalau saya baru mau mulai.
3: Itu jadi bersaing dengan bukan bersaing dengan diri, ya bersaing dengan diri sendiri, tapi itu yang
2: bersaing dengan ekspektasi orang lain ya, Mbak Eli ya.
3: Benar, karena kan biasanya gini nih, kan susah di lapangan tuh cuman gelar non akademik gitu loh. Cuman CPST, CET, CS segala macam.
2: Padahal itu merahnya juga penuh perjuangan ya.
3: Jangan salah, itu lewat ujian.
2: Itu
3: bukan hanya ngelihat jam terbang kita yang udah bertahun-tahun gitu. Enggak, kalau misalnya kita ngelihat mereka hanya memberikan gelar-gelar tersebut, hanya ngelihat jam terbang, betapa banyaknya gelar yang saya punya. Dari tahun 93
2: loh. Betapa banyak juga orang-orang yang akhirnya dapat gelar itu.
3: Iya, benar. Kalau hanya melihat dari sisi pengalaman gitu, dari sisi jam terbang, tapi kan bukan gelar itu kita dapatkan. Bayangan, saya udah 30 tahun nih. Saya udah 30 tahun tapi baru 3 gelar akademik yang saya dapat. Itu berarti kan perjuangannya tuh panjang gitu loh. Tidak hanya sekedar ya udah besok saya nge-MC di sana, besok saya moderator di sana, besok saya public speaker di sana. Tidak melihat itu. Justru malah sebenarnya yang kalau tadi Kak Aziza tanya ke Bang Lenzo, itu menjadi tantangan enggak sih, atau menjadi kekhawatiran gak sih gitu. Kalau Bang Lenzo bilangnya dia tidak khawatir. Kalau saya sebenarnya sih kekhawatiran ada sih, Kak, sebenarnya, Kak Aziza. Kalau kekhawatiran ada, kenapa? Karena banyak di luar sana itu baru sekali, dua kali, tiga kali menjadi seorang pembicara gitu ya, atau tampil di depan umum, atau tampil di depan, maaf kata, tanda kutip, orang-orang yang baru mau belajar public speaking. Dia sudah melabeli dirinya bahwa dia tuh public speaker. Dia sudah melabeli dirinya bahwa aku ini pembicara loh, aku ini narasumber loh. Itu sebenarnya yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena tidak mudah sampai ke situ gitu. Butuh perjuangan. Kalau semua orang bisa seperti itu, wah, itu yang saya khawatirkan. Karena tidak semua kalau saya sih, ya teman-teman di luar sana, ayo dong, yuk kita belajar. Tidak usah khawatir dengan umur. Tidak usah khawatir bahwa kita harus belajar itu dengan tatap muka atau offline. Sekarang kan banyak tuh belajar online. Saya sampai sekarang pun juga setiap hari kan di apa, platform-platform tuh banyak, di Instagram banyak tuh yang menawarkan ini bayar sekian dapat sertifikat. Walaupun belajar online hanya 2 jam dapat sertifikat, itu belajar namanya. Ayo dong belajar gitu. Kalau misalnya nggak ada waktu buat offline, ya udah belajar online. Jadi jangan hanya hanya mereka-reka gitu. Kok public speaking itu ilmunya gini ya, baca sebentar udah, aduh, itu yang menjadi kekhawatiran saya.
2: Khawatirnya juga adalah ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Karena kita harus linear, semua sekolah public speaking justru harus sama gitu. Iya. Tinggal bagaimana cara kita, seperti tadi disampaikan oleh Kak Isa, bahwasannya cara kita, delivery kita, karakter kita masing-masing, tapi harus punya satu padanan ilmu yang sama.
3: Benar, harus punya kekuatan ya Bang ya. Mm-hmm. Harus punya kekuatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena ketika kita berbicara terus ada sesuatu hal yang kita omongkan yang ya tanda kutipnya adalah sesuatu yang
2: bias ya,
3: ya bias atau mengkhawatirkan atau
2: iya betul, jadi pesannya jadi ya
3: belum tentu bisa diterima ataupun konfrontasi gitu kan. Nah itu harus bertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkan coba kalau tidak ada lembaga atau tidak ada yang bertanggung jawab dengan saya statement. Punya ya Bang Lenso punya titel, Bang Lenso punya gelar, ada akademiknya. Saya punya gelar, ada tempat saya belajar. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, berarti bukan saya yang ditegur, tapi tempat saya belajar yang kena tegur, kan gitu Bang Lenso. Yeah. Kan? Seperti itu.
2: Nah, kalau kita ini kan lebih kepada profesinya yang public speaker. Tapi kalau misalnya profesi yang di luar bukan mengacu pada public speaker, ya tentu poin belajarnya aja dulu gitu. Misal tadi pedagang, yuk coba kita belajar public speaking nih. Kemudian guru apalagi ya. Gitu. Jadi pada intinya semua profesi itu memerlukan kepiawaian atau kecerdasan public speaking. Itu sih Kak Aziza. Ya,
3: contoh kecil Kak Aziza penjual sate nih misalnya. Dulu kan Kak Aziza mungkin hanya dengar sate gitu kan. Satu kata tuh dari penjual sate tuh, itu aja diulang-ulang. Sate. Sekarang kalau dia belajar public speaking kan udah banyak tuh
2: kosakatanya.
3: Banyak kosakatanya. Kak Aziza beli sate yuk, mau beli sate apa nih? Mau sate ayam, mau sate daging, ada ini kan banyak tuh.
2: Akhirnya bisa mempengaruhi agar penjual public speaking tercapai.
3: Betul. Gitu. Kalau cuma dia teriak sate, yang ada kan kita juga lemes dengernya kan.
2: Enggak tertarik ya.
3: Wah. Iya.
2: Itulah betapa menariknya belajar public speaking. Iya. Tentu untuk juga bisa meningkatkan profesi kita gitu sih Kak Aziza. Seru ya?
3: Seru. Sampai besok bisa gak sih?
1: Udah kayak mata kuliah 3 SKS kayaknya. Oke, kita gak terasa ini Kak Isa dan juga Bang Lenso sudah di ujung waktu ya.
3: Kalau memang kayaknya kita yang jadi penyiar deh. Kayak Aziza yang jadi narasumber ya deh.
1: Iya, karena memang menarik sekali masalah public speaking ini ya. Gak ada habis-habisnya, apalagi di era digital seperti sekarang. Makin banyak dinamikanya.
3: Betul. Dan kalau sedikit saya tambahkan, kalau ke era digital sih bukan hanya video-video Bang ya, pada saat kita siaran langsung atau pada saat kita membuat video dengan berbicara, tapi dengan menulis ya. Kita menulis caption, kita menulis berkomentar, itu kan juga kita belajar dari public speaking juga gitu. Jadi menulis komentar juga kita harus berhati-hati, kita harus menata kata dan kalimat sehingga orang bisa paham apa yang kita tulis dan orang bisa mengerti kemana nih tujuan arah komentar kita gitu. Seperti itu.
1: Baik, oke. Kita ada di penghujung waktu, langsung aja Bang Lenso mungkin mau bicara apa sama pendengar yang mungkin masih banyak yang merasa dirinya malu, termasuk saya ya. latihan sederhana seperti apa yang bisa dimulai dan juga dilakukan untuk kita nih agar bisa lebih berani bicara.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya Kak Aziza dan juga para pendengar Pro 1. Tips dari saya yang pertama adalah yakin dulu tentang mindset kita. Karena kalau misalnya kita belajar public speaking itu, saya belajar tentang konsep mitra, yaitu mindset, teknik dan juga rasa. Sebelum kita belajar teknik public speaking, bagaimana kita menyampaikannya dengan empati, dengan rasa, baiknya kita kelola dulu nih pola pikir kita, mindset kita, benar ya Kak Isa ya. Bagaimana kita yakin bahwasannya ketika kita belajar public speaking, di masa depan kita akan banyak dapat peluang. Terus kita mikir lagi big why, mengapa kita harus belajar public speaking. Kita lihat lagi banyak peluang yang kayaknya terbuang kalau misalnya kita nggak belajar public speaking. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa takut itu ada, balik lagi, coba kita tanya pada diri sendiri, self-talk nih, ngomong sama diri sendiri, ngasih afirmasi yang positif, kayaknya aku ingin berubah. Karena kita belajar teknis sebagaimanapun, serumit apapun teknik itu, kalau misalnya dari diri kita aja memang gak mau berubah, untuk belajar public speaking, ya bakalan susah. Jadi memang yang paling penting adalah, apapun profesinya, percayalah kemampuan public speaking menjadi hal yang sangat penting, karena bisa meningkatkan kemampuan kita dan bisa diberikan rasa kepercayaan oleh orang lain yang, dan akhirnya kita disebut sebagai seseorang yang kredibel. Seperti itu. Harus banyak latihan juga setelah kita punya pola pikir yang bagus ya. Dan di Batam udah ada ruang belajarnya, itu kelas Komunika. Setiap hari Selasa tuh Kak, kita akan ngumpul dari kafe ke kafe, dari tempat ke tempat, dan itu feel free to join with us. Jadi kayak benar-benar gratis, kemudian bawa diri, bawa niat, dan dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru, dan insya Allah ilmunya juga dapat bermanfaat dengan beberapa mentor yang akan saling sharing di kelas kita. Kita Komunika.
1: Itu nanti malam, berarti nanti malam.
2: Nanti malam ada di Tiban,
3: Tiban
2: Koperasi.
1: Oke, setiap Selasa malam ya. Mungkin pendengar yang penasaran bisa langsung follow Instagramnya kali ya.
2: Iya, Instagram kita @kitakomunika.
1: Kita komunika.
2: Setiap
1: sana, ya?
2: Benar sekali, setiap kegiatan akan diupdate di sana dengan materi yang berbeda-beda. Nanti malam pemateri kita atau mentor kita adalah Kak Isa, bahas tentang dunia keprotokoleran.
1: Oh, ya, itu tuh yang biasanya di pemerintah-pemerintah
2: pakai ya. Dan gak harus MC untuk gabung di kelas kita. Jadi memang terbuka untuk semua profesi. Gitu. Jadi dari saya, susah bukan berarti gak bisa. Kalau misalnya ingin belajar public speaking, cari wadahnya, cari support systemnya, supaya kamu gak sendirian. Gitu. Pasti bisa, semangat.
1: Oke, kita ke Kak Isa. Mungkin Kak Isa ada yang ingin disampaikan.
3: Iya, kalau ya baik, terima kasih Kak Isa. Kalau saya sih gak banyak, saya cuma mengingatkan aja bahwa kita semua punya kemampuan untuk berbicara. Tapi ingat ya teman-teman, ngomong itu adalah skill, bukan bakat. Semua orang punya bakat bicara dari kecil. Dari kecil kita, dari umur 1 tahun atau bayi, enggak usah 1 tahun, dari 3 bulan, 4 bulan, itu kan udah bicara tuh ya. Tapi yang namanya ngomong itu, yang namanya bicara itu harus punya skill atau harus punya kemampuan. Jadi kita tidak hanya mengeluarkan kata-kata saja, tetapi bagaimana cara kita mengeluarkan kata-kata itu bisa diterima, bisa didengarkan, dan bisa meyakinkan orang-orang bahwa dunia luar itu lebih besar, dunia luar itu seperti ini, dan banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari public speaking. Seperti itu.
1: Oke, kuncinya jangan pernah berhenti belajar.
3: Iya, betul. Jangan pernah berhenti belajar.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Batam, sekian dialog kita di segmen literasi digital di siang hari ini. Terima kasih untuk Bang Lenju dan juga Kak Isa yang sudah bersedia membagi ilmunya. Ilmu-ilmu yang wow, mantap jiwa. Saya jadi belajar banyak juga soal public speaking dari Kak Isa dan juga Bang Lenju. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir.
3: Sama-sama, terima kasih Kak Isa.
1: Baik, pendengar, sekian segmen literasi digital di siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Saya Isa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Prosotan yang dipatam kanal informasi dan inspirasi pendengar jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan program A3 dari Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Alan Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat ini ya, saya berhasil membuat perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga dapat itu sudah lumayan ya, dua perunggu, dua rumah habis di kipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun tadinya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayak ya.
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairun Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lompat cepat. Jopin Kelsey. Masih Joni. Joni masih bola. Joni. Depannya lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi. Timnas Indonesia

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Muara, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.

baru nak jinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah, berkenan pula dengan si Tijah. Lambat sangat maksud meminang, dengan orang lain si Tijah menikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, cari sajalah yang lain.

Sama tempat kerja kami mesti nyanyi. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah itu ani. Sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya, tunuh milih.

Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Bunda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

0: Kain songket tenun lama, dipakai anggun ke majelis tari.
1: Asik.
0: Selamat siang pendengar setia, Rentak Melayu menemani hari.
1: Ewa.
0: Bunga melati tumbuh di taman, harum baunya memikat hati. Mari bernostalgia bersama teman, Rentak Melayu siap menanti.
1: Ewa. Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aziza dan juga
0: Minda
1: menemani ruang dengan Anda kali ini dalam program apa Minda?
0: Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan. Wey. Kali ini saya tak sendiri ya pendengar. Ada yang masih magang ini ya. Dedek-dedek Gen Z nih.
0: Iya, dedek Gen Z ya.
1: Magang di Pro 1 RRI Batam bersama dengan Kak Minda juga. Kita ramaikan ya Minda ya di siang
0: Kak.
1: Hari ini Rentak Melayu. Silakan bagi pendengar yang ingin berpantun bersama kami atau sekedar mau request lagu Melayu kesukaan Anda, masih banyak kesempatan untuk bergabung. Bisa bergabung melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa di WhatsApp ya Minda, di mana nomornya?
0: Di 0811778101.
1: Oke. Tapi sebelum kita angkat telepon Minda, seperti biasa saya bacakan dulu ya.
0: Oh iya Kak.
1: Pantun-pantunnya sudah masuk.
0: Okay.
1: Ini ada dari banyak betul pantunnya.
0: Banyak ya Kak.
1: Iya. Ada Tokci katanya mau coba berpantun. Yang jauh mari mendekat, yang dekat mari merapat, di Rentak Melayu jom hebohkan. Ewa. Bunga kenanga bunga melati, harum baunya di pagi hari. Apa guna engkau berjanji, di belakang aku engkau cari lagi. Ewa. Pergi ke bakau mencari lokan untuk hidangan di petang hari. Salah dan silap mohon maafkan, Tokci berpantun sampai di sini. Ewa. Kalau ada masa Aziza putarkan lagu Salam Terakhir dari Sudirman. Oke, sudah kami putarkan lagunya Tokci. Terima kasih ya Tokci ya. Saya dan bahagia selalu. Ada dari Bang Abednego, budak pesisir Meranti, nak berpantun katanya ini spesial Minda buat keempat calon kades Desa Bungur yang akan berkompetisi di tanggal 8 nanti. Mantap ya, sampai dibikin pantun ya sama Bang Abednego ya. Katanya ada empat calon, Bang Bro, Bang Ijang, Harun Al-Rashid dan juga Bang Muhammad Ali. Oke, siap. Pantun pertama. Masak ketupat dalam kuali, ketupat diletak dalam perahu. Buat keempat calon berkompetisi, semoga sukses dan sehat selalu. Ewa. Pagi hari pergi mencuci, senja-senja membeli ragi. Bagi siapa terpilih nanti, buatlah desa jadi berseri. Ewa. Hajat hendak ke Batu Pahat, pergi pula ke Batu Aji. Jika pemimpin selalu sehat, di situ pula majunya negeri. Ewa. Banyak desa di Pulau Meranti, rusa menjangan mati tertembak. Bagi siapa terpilih nanti, sejahterakan negeri jangan berpuak. Ewa. Terima kasih banyak Bang Abednego. Semoga keempat calon kades Desa Bungur mendengarkan pantun dari Bang Abednego ya. Sehat dan bahagia selalu Bang Abednego. Ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Pantun pertama, lama-lama berjalan kaki, terasa sakit tak ada obat. Sudah lama saya mencari, sampai sekarang belum mendapat. Cari apa dulu ini Pak Zaini, diperjelas ya. Nak cari bini kah? Nak cari obat kah? Pantun kedua, sudah lama menanti, menampi padi, sudah siap baru berhenti. Sudah lama saya menanti, orang dinanti pun sudah mati. Wah, aduh, berarti cari yang lain ya Pak Zaini ya. Oke, terima kasih Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini. Ada dari Kak Sumalina nak berpantun. Hari-hari selalu hujan, kayunya basah, susah ditoreh. Akhirat itu ialah kegelapan, penerangnya adalah amal soleh. Ewa. Gaun sutra indah tertata, warnanya kuning keemasan. Jangan menikah karena cinta, tapi nikahlah karena iman. Ewa. Karena iman nih maksudnya karena iman beneran atau karena Bang Iman nih? Mohon sembari pagi begitu cerah, burung-burung terbang di langit, tandanya rezeki itu berkah, merasa cukup walaupun sedikit. Ewa, dalam sekali ya ini ya Minda ya, pantunnya ya.
0: Dalam.
1: Aziza, kalau ada waktu tolong putarkan lagu dari Ekspedisi Hidup Bersamamu. Sudah saya putarkan lagunya barusan ya. Terima kasih banyak Kak Sumarina untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Jamila dari Penyalai hadir. Pertama, pantun pertama. Akar nimbung berasap, akar mati dalam perahu. Terbakar kampung hitam asapnya, terbakar hati. Siapa yang tahu? Ewa. Jangan hati membawa dendam, hati mati bagai terhimpit. Terbakar hati akan terpendam menjadi luka, membawa sakit. Ewa. Pandai-pandai cari sahabat, takut terenumpe orang pendusta. Terbakar tangan boleh diobat, terbakar hati sesak di dada. Ewa.
0: Sakit ya kak.
1: Namanya lagi galau ini Kak Jamila ya. Batu penjaga pokok melati disebabkan tumbang menjadi patah. Satu obat pelembut hati, banyak zikir mengingat Allah. Ewa. Terima kasih Kak Jamila untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, ini ada Nek Kembar nak berpantun. Ada 4 pantunnya, mantap Nek Kembar ya. Pertama, enak sungguh si gulai ketam, ketam banyak di tepi muara. Senang hati mendengar RRI Batam karena radio Nek Kembar banyak dapat saudara. Ewa. Tengah hari minum air selasih, air diletak di atas meja. Nek Kembar berkawan tak pilih kasih, miskin dan kaya Nek Kembar sama aja. Ewa. Pergi jalan-jalan ke pantai untuk berenang, letak motor di tempat parkir. Supaya hidup kita menjadi tenang, pagi dan sore banyaklah berzikir. Ewa. Yang terakhir ya. Daun keladi bentuknya lebar, keladi ditanam di depan halaman. Hidup kita harus banyaklah bersabar, tandanya orang itu disayang Tuhan. Ewa. Terima kasih lagunya Kalau Bisa Gelora. Oke, nanti kalau sobat kami putarkan Nek Kembar ya. Terima kasih untuk pantun nasihatnya. Sehat dan bahagia selalu Nek Kembar. Oke, baik Minda, kita buka telepon ya.
0: Iya kak, okay. Kita buka telepon langsung aja ya.
1: Di mana Minda?
0: Di 0811-7781051 okay. Atau melalui line telepon di 0778463351.
1: Oke, okay. Siapa penelpon pertama kita? Halo, Assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom menghiburkan.
1: Ada Pak Tohat. Ini Pak Tohat namanya Minda.
0: Oh, Pak Tohat. Iya. Halo Pak Tohat.
2: Pak Tohat. Aduh, maaf Pak Tohat.
1: Astagfirullah, atau engki rupanya.
2: La ilaha illallah.
1: Atau engki ini ya? Udahlah pula saya perkenalkan, salah pula namanya.
0: Aduh, salah pula ini, ya ternyata.
2: Ini Christian Adinata lah.
1: Oh, Pak Fauzi rupanya. Salah lagi saya, ya Allah. Maafkan segala kesilapan saya ya Pak Fauzi.
2: Apa? Eh, itu kita ada apa namanya ni, penyiar baru ya?
1: Iya nih, ada anak magang sampai 6 bulan ke depan nih.
2: Oh iya, anak magang.
1: Iya.
2: Nah, gimana pantunnya?
1: Iya Pak Fauzi, ada berapa pantun?
2: Ada 4 ya.
1: Ini si Raja Pantun nih Pak Fauzi nih, Minda.
2: Pantun pertama.
1: Sila.
2: Durian dimasak dengan santan.
1: Sedap.
2: Waktu malam masaknya di dapur. Bila anda dilanda kesepian, pro satu batam akan menghibur.
1: Wah, mantap nih ya Pak Fauzi ya.
2: Yang kedua,
1: sila.
2: Ayam jantan si ayam jalak. Jago jantan nama diberi. Rezeki tidak saya tolak, musuh pun tidak saya cari.
1: Wah, mantap mantap mantap.
2: Yang kedua, yang ketiga ni ya.
1: Sila.
2: Ini yang apa nama ni Aziza, siapa dengar ni yang terasa itu, itulah dia orangnya ya. Pantun yang ketiga.
1: Sila.
2: Makan pisang di tanah lapang. Dimakan sebiji di pagi hari.
1: Ya. Yeah.
2: Depan yang ialah orang. Di depan isteri, bijak semut pun tak mati. Siapakah itu?
1: Siapa nih untuk yang punya 99 bidadari nampaknya? Ketawa aja Pak Fauzi ya.
2: Ah, ini pantun ini untuk Cikgu Norma ya.
1: Oke, Cikgu dengar Cikgu.
2: Cikgu radio pantun ya.
1: Ratu dong.
2: Singapura dilanggar todak. Tidak todak mati melanggar batu.
1: Iya. Yeah.
2: Orang tua nikah dengan budak. Budak ini mekat atau tak laku?
1: Dua-duanya nampaknya nih Pak Fauzi. Iya.
2: Untuk Aziza dan apa tuh yang namanya
1: Minda. Minda.
2: Siapa?
1: Minda Minda.
2: Minda.
1: Minda. M-I-N-D-A. Minda.
2: Minda. Iya. Ya. Ah, selamat kembali dalam tugas. Semoga sukses sampai akhir acara nanti. Lagunya jangan lupa.
1: Apa tuh?
2: Apa lagu
1: Mama Iman tuh ditanya. Oke, siap Mama Iman, siap.
2: Alhamdulillah sehat. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Fauzi, si Raja Pantun. Sehat dan baik selalu bersama istri tercinta ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan. Iya, Pak Usu alias Bang Jaka Suara, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Usu, ini kami tak sendiri.
3: Siapa tuh?
1: Dengan
0: Minda, Pak Usu.
3: Minda,
1: yeah. Minda namanya.
0: Minda.
3: Oh, Minda yang baru lah.
1: Iya. Yeah.
3: Malam ada satu, malam siapa malam?
1: Minda juga kayaknya.
0: Iya, yeah, Minda juga.

0: suara mengkhianat, jaga suara membela kebenaran.
1: Membela siapa maksudnya nih? Dada, jangan jaga suara nih ya.
0: Emak betul-betul norma.
1: Oke, ada pantun kedua, Pak Usu.
0: Pohon kelapa tumbuh di Tanjung. Mm-mm. Tempat singgah burung merpati. Usu datang jangan dianjung, hadapilah mereka dengan berani.
1: Wah. Macam nak perang ya.
0: Buah pelam rasanya masam. Jatuh sebiji dalam kolam. Jatuh sebiji dalam longkang. Musuh kita banyak macam, ada di depan, ada di belakang.
1: Di samping tak ada tapi ya. Di samping tak ada.
0: Di samping tak ada, itu normal lah kalau tak ada. Tak normal lah kalau dari samping tu. Main bola di tengah padang. Padang rumput tanahnya retak. Musuh di depan boleh jaga suara tentang. Musuh di belakang bisa Pak Usu elak.
1: Mantap memang Pak Usu ya.
0: Satu lagi dah.
1: Boleh sih lo.
0: Dari Batam pergi ke Geranjang. Hendaklah libur pergi memancing. Boleh bila musuh tikam belakang, itulah hianat dalam daging.
1: Oke. Boleh nak lagu apa?
0: Azizab kata.
1: Lagu apa?
0: Lagu ke pohon keredaanmu.
1: Oke, Sarifain ya.
0: Sarifain ya. Semoga Azizah dengan siapa tadi?
1: Minda.
0: Dengan Minda, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Usu alias Bang Jaka Suara. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, Minda, kita break sejenak dan juga pendengar Pro 1 RRI Batam ya, karena sudah waktunya azan zuhur untuk wilayah kota Batam dan sekitaran. Nanti kami juga hadirkan untuk informasi setelah azan zuhur. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar edisi Selasa 6 Oktober 2026. Informasi yang pertama, imigrasi Batam menunda keberangkatan 1.009 penumpang sepanjang September 2026 karena terindikasi hendak bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Pelabuhan Batam Center menjadi titik dengan jumlah penundaan terbanyak. Dari total tersebut, sebanyak 893 penumpang ditunda keberangkatannya di pelabuhan tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengatakan penundaan dilakukan setelah petugas menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pemeriksaan penumpang. Indikasi tersebut antara lain berkaitan dengan dokumen perjalanan, tujuan keberangkatan hingga keterangan yang disampaikan penumpang kepada petugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Aktivitas perdagangan luar negeri Batam sepanjang 8 bulan pertama 2026 menunjukkan arus barang dari luar negeri lebih deras dibandingkan barang yang dikirim ke pasar ekspor. Kondisi tersebut terutama terlihat dari tingginya kebutuhan industri terhadap mesin, peralatan, dan berbagai barang penunjang produksi. Gambaran itu tercermin dari nilai impor Batam yang mencapai 13,97 miliar US dollar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Sementara itu nilai ekspor berada di angka 12,83 miliar US dollar. Dengan demikian, impor lebih tinggi sekitar 1,14 miliar US dollar dibandingkan ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam, nilai impor tersebut meningkat 19,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari-Agustus 2025, nilai impor Batam tercatat 11,72 miliar US dollar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun.

0: Masih di Prosat RRI Batam, kanal informasi, dan masih dalam program Rentak Melayu Jam Hebohkan. Oke, pendengar masih ada kesempatan untuk bergabung di Rentak Melayu yang ingin berpantun, silakan di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Prosat RRI Batam ya di 0811778101. Sebelumnya saya bacakan dulu pantun-pantun sudah masuk di WhatsApp ya. Ini ada dari Kak Nurida nak berpantun. Nior gading puncak mahligai, buah ketupat berisi inti. Rajin-rajinlah belajar agar hidup tak menjadi rugi. Wah. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Request lagunya Jiwa Muda. Oke, nanti kelas 4 kami putarkan. Terima kasih banyak Kak Nurida, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Roy Saputra hendak berpantun. Bulan meredup terbuai di kegelapan, tangan melambai jangan berpelukan. Jalani hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Ewa. Aziza, kalau ada waktu tolong putarkan lagu Asmara Bergelora dari Hel Amir dan Uji Rashid. Oke. Terima kasih banyak Bang Roy, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kak Sarinah QQ di Tanjung Piayu hadir, mau balas pantun Abednego kemarin. Burung terkukur terbang ke tanah, kalau jinak makannya di tapak tangan. Kalau Abednego mau ke rumah Kak Sarinah, kecil tapak tangan. Oh, kalau Abednego mau ke rumah Kak Sarinah, lapangan bola Kak Sarinah tandakan. Ewa. Oke, terima kasih banyak Kak Sarina QQ untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Abednego nak berpantun lagi. Ini katanya buat Pak Fauzi. Dengar ya Pak Fauzi ya. Orang Karimun pergi menjolok, burung puyuh di dalam pagar. Pantun Pak Fauzi sungguhlah elok, rasa tak jemu telinga dengar. Ewa. Terima kasih banyak Bang Abednego. Sehat dan bahagia selalu. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam Rentak Melayu, jom mungkin bukan.
0: Iya, Bang Udin, di Nagoya ya.
1: Ya, betul sih, Kak Ajija, udah beberapa hari gak ada formasi ini Ajija.
0: Alhamdulillah bisa masuk sekarang ya.
1: Gimana kabarnya sama Minda, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, ini Mindanya lagi rehat sejenak ya, dia mau isoma dulu.
1: Iya. Suara Minda itu masa udah.
0: Bang Udin sehat, Bang Udin?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah, oke. Ada pantun gak Bang Udin siang ini?
1: Kalau gak salah kemarin itu ada, Beno juga kayaknya ada kirim pantun itu.
0: Oke, enak balas ya?
1: Kalau gak salah.
0: Oke.
1: Itu kami berdua sama Bang Galang.
0: Oke.
1: Tapi Udin pun tak bisa balas, Udin pun tak pandai berpantun. Jadi minta maaf, Benego. Saya sangat menghargai juga pantunnya juga sih.
0: Oke.
1: Kita bercanda aja. Kalau nggak salah sih, ada dia sebut sama saya sama Tasya kemarin itu kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Kalau juga aku minta maaf. Ya kalau memang betul juga pun terima kasih banyak, kan itu aja.
0: Oke, siap Pak Udin.
1: Ada pantunya. Satu aja Jinja.
0: Boleh Bang Udin, sila.
1: Ada kembang di tengah taman. Gimana? Ada kembang di tengah taman, wangi lembut, menggoda hati. Hanya kamu jadi idaman. Rindu ini tak akan mati.
0: Ewa. Mantap.
1: Ada satu lagi ya.
0: Boleh sila Bang Udin.
1: Nasi uduh, ikan tengkol. Duduk santai, minum kopi.
0: Iya. Yeah.
1: Udin Buto sangat senang hati bisa dengar suara Minda sama Adija.
0: Ewa, terima kasih.
1: Pantun Udin Buto ini kita cinta-cinta aja yang ada. lagunya Adija.
0: Iya, yeah, lagu apa?
1: Spesial untuk Abednego.
0: Oke.
1: Okay. Biar sebut nama dari Siti Fairu.
0: Oke, siap.
1: Salamnya spesial untuk Ajija, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja sama Vinda juga. Semoga lancar-lancar kita tugasnya aja.
0: Amin. Ajija. Terima kasih Bang Udin.
1: Oke, assalamualaikum Ajija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk pantun-pantunnya Bang Udin Buton. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, baik, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Rentang Melayu.
1: Bukan, dua deji.
0: Halo.
1: Oh, Mas Zal.
0: Halo, terputus-putus ini.
1: Agus.
0: Oh, atau Engke ya? Halo.
1: Agus Zal.
0: Iya, panjat dulu coba, atau.
1: Iya.
0: Nampaknya tak terdengar ini atau.
1: Oh, tak dengar.
0: Ah, ini baru nih atau. Oh, hilang lagi suara.
1: Baru. Belak bangkit.
0: Halo.
1: Tak mati.
0: Terputus-putus ini atau Engke. Coba lagi nanti atau Engke ya. Halo. Oke, nanti coba lagi atau Engke ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351 mungkin atau Engke bisa coba lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Jom Ebo Kenengan Puan Azizia Sugengkia.
0: Oke, Cik Mustafa.
1: Ya, Azizia.
0: Sehat, bagaimana kabar Cik Mustafa, sehat juga?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ada berapa pantun siang ini Cik Mustafa?
1: Ya, bangun pagi-pagi. Air pasang pagi-pagi, pagi pukul 5, bangun pagi-pagi, siram pokok bunga, bunga melut, tanam di batas, itik dan melut, ayam melut.
0: Oke.
1: Untuk itu, anak salah lagu dulu lah.
0: Oke, apa tuh?
1: Perwira.
0: Hah?
1: Perwira.
0: Oh, Perwira, oke, siap.
1: Dikhususkan untuk Kapten Sam Kumar.
0: Oke, siap.
1: Bantu dulu.
0: Sila.
1: Banyak orang memelihara ayam, tentu ada juga itik, entok dan becek. Banyak orang berkawan, tentu ada yang baik, ada entok dan elek. Yang si cowoknya itu ya.
0: Wow.
1: Apa balasan pantun dari tadi si Udin Buton ya?
0: Oke.
1: Panggang-panggang si ikan nasi uduk, panggang ikan tongkol. Asam pedas sedap sekali. Sambil duduk kita ngobrol, ngobrolnya asik sekali.
0: Iya.
1: Oke, itu saja ya.
0: Oke, siap Cik Mustafa. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cik Mustafa. Saran baiknya selalu ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
2: Jom mebokan bersama Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zah.
0: Waalaikumsalam, Mak Azi. Waduh, lagi tak enak badan, Mak Azi.
2: Batuk, Zah.
0: Oke, semoga lekas sembuh, Mak Azi, ya.
2: Ah, iya.
0: Mak Azi.
2: Minda mana, Minda?
0: Minda lagi isoma. Kasian dia, belum istirahat dari tadi pagi.
2: Ini pantun tadi yang sampaikan nanti, ya, Zah.
0: Oke. Okay.
2: Minda bertugas riang gembira, sambil menyapa dengan ramahnya. Semoga ujiannya lulus hendaknya untuk menyenangkan hati kedua orang tua.
0: Ewa, amin.
2: Sangat teliti kalau berbagi, karena dia takut kepada Ilahi.
0: Yeah.
2: Tidaklah selesai di atas dunia ini, akan terbongkar di depanmu Tuhan.
0: Ewa.
2: Satu lagi ya.
0: Sila.
2: Tangan kanan memberi, tangan kiri tidaklah tahu.
0: Yeah.
2: Itu ajaran dalam agama. Tuhan melihat kebaikan kita. Kita semua akan terbentang di akhirat nanti.
0: Ewa, setuju Mas.
2: Satu lagi saya.
0: Boleh, sila.
2: Tak ada salahnya bersifat jujur, supaya kita tidak terlebur. Walaupun itu menyilaukan mata yang di atas sana melihat semuanya.
0: Ewa.
2: Zah, lagunya masih masih bisa.
0: Bisa, lagu apa Mak Azi?
2: Di Ambang Sore ya, tapi penyanyi dia The Wheel ya. Okay. Kalau adalah.
0: Okay.
2: Makasih saya, selamat bertugas. Semoga aja panjang umur, mudah rezeki, berlindung Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Berada. Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Azi. Sehat dan baik selalu, lekas sembuh batuknya ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jam bukan?
0: Iya, bersama dengan Kak Moni. Sehat Kak Moni?
3: Alhamdulillah baik, Digi Aziza.
0: Alhamdulillah.
3: Digi Aziza nih sama waktu di Winda ya.
0: Iya, Minda tadi Kak.
3: Minda.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Mau berpantun dulu ya?
0: Boleh Kak Moni, sila.
3: Apa nih, menenun kain memakai benang.
0: Mm-mm.
3: Kain ditendun elok rupanya.
0: Yeah.
3: Suara Digi Aziza selalu dikenang. Radio Republik Indonesia selalu sekali di udara, tetap di udara.
0: Ewa, mantap.
3: Iya, oke, ada lagi nih Digi Aziza.
0: Boleh sih lo.
3: Pergi berlayar ke Selat Melaka.
0: Mm-mm.
3: Membawa jangkar berbahan besi.
0: Yeah.
3: Kak Tensyam orangnya ceria.
0: Mm-mm.
3: Hatinya baik dan rendah hati.
0: Ewa.
3: Oke lah, kalau minta lagu, minta lagu Perwira ya dari Wan.
0: Sukanya
3: apa Kak Tensyam pemuda India. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan baiknya selalu Kak Monik ya, bersama keluarga di Tanjung Omah. Oke, pendengar, kita bacakan lagi pantunan sudah masuk di WhatsApp. Ini ada dari Pak Usu Amri di Tanjung Batu Kecik, nak berpantun. Dalam belanga memasak tahu, naik sampan muatan syarat. Mungkin banyak yang belum tahu kalau badan selalu tak sehat. Ewa, lekas sembuh Pak Usu Amri ya. Tanjung Batu Kecik di Pulau Papan, udara segar terasa panas. Dari datang ke Tanjung Hutan, berwisata ke kolam air panas. Ewa. Terima kasih Pak Usu Amri untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Abed Nego nak berpantun lagi. Mantap ini ya Bang Abed Nego ya. Pantun ini katanya buat Bang Udin Buton. Datuk Jeffrey Din ke kota Karimun, anak Melayu bermain gitar. Bila si Udin masuk berpantun, telingaku buka selebar-lebar. Ewa. Terima kasih banyak Bang Abed Nego untuk pantunnya. Semoga Bang Udin Buton dengar ya. Oke, baik, silakan mendengar, kami terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ya. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu jam hebohkan.
0: Iya, bersama siapa ini?
2: Bersama
0: Ayu. Oh,
2: Panama.
0: Oh,
2: Panama.
0: Bang Tengki rupanya, agak serak suara Bang Tengki ya.
2: Oh, ini faktor, bukan faktor cuaca, faktor fenomena.
0: Jerebu kah?
2: Iya, itu kalau biasanya kalau orang kenal dengan kabut cinta. Ini kalau kabut jerbu orang banyak yang tidak suka. Ada pakai masker ya kan?
0: Kalang kabut ini ya.
2: Kalau film Rano Karno itu kabut cinta. Ini kalau kabut ini banyak yang tidak suka. Ada pakai masker, ada punya asma juga ya kan?
0: Hmm, betul. Oke, okay. Bang Tengki, ada berapa pantun yang ini Bang Tengki?
2: Enggak berapa, tapi berapa yang terjangkau ya, yang ada di EQ ya kan?
0: EQ enggak tuh.
2: EQ ini bukan tertulis, cuma terlintas di pikiran gitu.
0: Oh, mantap. Oke.
2: Okay. Nanti tolong hadirkan lagunya. Mm-mm. Apanya dari Adi Arka.
0: Mm-mm.
2: Lagu dari Jambi, Kita Galo-galo ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Dari Adi Arka. Oke. Okay. Ini saya lagi buat berpantun lah.
0: Silo pantun ya.
2: Kapal kotak terbuat dari kayu.
0: Iya. Yeah.
2: Kapal pecah di Pulau Bintan.
0: Uh-huh.
2: Cik dan Puan yuk ikut Rentak Melayu. Bersama Azizah, orangnya hati yang relawan.
0: Wah, macam mana lah hati relawan nih?
2: Relawan itu kan berarti bukan saja perjuangan, dia itu menerima dengan senang hati. Pakai bahasa, apa relawan itu kan dia siap menerima tantangan ya.
0: Apapun
2: tantangan dari penelpon ya kan, walaupun cuacanya panas tapi dia tetap dingin gitu.
0: Asik.
2: Itu relawan.
0: Oh ya. Macam itu, terima kasih.
2: Itu katanya relawan. Jadi kalau tidak bisa mengartikan, saya mengartikan relawan ya.
0: Okay.
2: Relawan itu siap menolak tantangan.
0: Siap.
2: Ini saya nak jawab tu bapak pantun
4: abang kita tadi, Kak Fauzi.
0: Oke, boleh,
4: jadi,
0: sila.
4: Kata dia kapannya orang tua, maksudnya atau tak laku, atau nekat gitu loh.
0: Oke.
4: Okay. Ini saya nak cuba, kalau tak kena pun nanti tolong dirombak kembali. Umpamanya di komentar ya. Dengar Pak Fauzi, ini saya dia tuh Cikgu Norma yang jawab.
0: Okay.
4: Tapi oleh karena saya tersambung, saya mewakili, tapi kalau kurang sempurna, nanti apa Cikgu Norma yang menyempurnakan.
0: Oke, sila.
4: Oke, begini pantunnya. Pakai baju warnanya ketat, dipakai Pak Awal di waktunya sakit.
0: Iya.
4: Yeah. Bukan tak laku atau nekat, karena mau dijual 2 ringgit.
0: Ewa.
4: Dia tuh bukan tak laku, tapi ingin dijual 2 ringgit, bukan nekat dia itu.
0: 2 ringgit.
4: Kayak upin itu, ayam gorengnya yang goreng.
0: Iya.
4: Tapi kalau saya ini pengujungnya, borong malam terbangnya malam. Terbangnya pulang di waktu subuh. Yeah. Izinkan Tengku Ardian sama akhirnya salam buat Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Tengku. Terima kasih Bang Tengku untuk pantun-pantunnya. Sehat dan ceria selalu ya. Oke, terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Rentak Melayu Jam Heboh kan edisi siang hari ini ya. Ada satu pantun dari Bang Abednego lagi, katanya buat Kak Sarinah QQ. Beribu-ribu si anak puyuh, orang menjerat anak menjangan. Kalau daku pergi ke piayu, buatkan aku sambal belacan. Ewa. Gampang aja itu buat Kak Sarinah QQ. Oke, terus sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, tenang aja, masih ada kesempatan untuk bergabung ya. Karena Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja pendengar, kita putarkan ya request lagu dari para penelpon. Tadi ada Bang Udin yang request lagunya City Virus dengan Bila Rinduku Sebut Namamu.

Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km lebih. Jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Fisabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat kepulauan.

Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32, adalah sebuah kawasan yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Berbicara tentang seni budaya, Provinsi Kepulauan Riau adalah gudangnya. Berbagai macam jenis seni budaya ada di Kepulauan Riau. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lalu Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau ini dahulunya lebih dikenal dengan sebutan Riau. Bersama dengan kawasan Malaysia Johor sampai abad ke-19 menjadi kerajaan bersama yang dikenal dengan sebutan Johor Riau. Kemudian ditambah juga dengan pengaruh Inggris Belanda yang ikut campur, yang akhirnya kerajaan Johor dan Riau berpisah dengan sultannya masing-masing.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Papua menyampaikan warta berita daerah.
1: Tetapi lebih disebabkan karena memang waduk kita sudah semakin menyusut.
2: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus.
0: Mengawali warta berita siang ini kami sampaikan sari berita utama. Pemko pastikan migrasi pipa untuk air Waduk Nongsa. Gubernur Riau dorong pengesahan RUU Kepulauan. Warta berita daerah selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Aziza.

0: Permasalahan air Waduk Nongsa tengah diselesaikan. Pemerintah pastikan migrasi ke pipa 2 agar distribusi air warga dapat berikan aliran air yang lebih baik. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
1: Waduk kita sudah semakin menyusut. Oleh sebab itu, beberapa langkah antisipasi sudah kita lakukan. Kami berikhtiar...
2: Wali kota sekaligus ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad membantah turunnya air Batam terjadi dikarenakan hadirnya data center yang ada saat ini. Amsakar mengungkapkan kondisi yang sebenarnya terjadi ialah adanya penyusutan pada air waduk yang tersedia. Pemko dan BP dikatakan Amsakar terus berikhtiar untuk menyelesaikan ini dengan sambungan koneksi pipa kedua yang diprediksi akan memenuhi kekurangan air di Batam.
1: Distribusi yang beberapa saat terganggu ke warga bukan disebabkan karena data center atau AI atau yang masuk beberapa saat terakhir ini untuk berinvestasi di bidang ini bukan karena faktor itu. Tetapi lebih disebabkan karena memang waduk kita sudah semakin menyusut. Oleh sebab itu, beberapa langkah antisipasi sudah kita lakukan. Kami berikhtiar semampu daya upaya kami bagaimana agar sambung koneksi ke pipa kedua alur distribusi warga ini dapat kita lakukan segera.
2: Amsakar mengakui penurunan debit air di Waduk Nongsa yang tengah bermasalah kini hanya memiliki ketinggian air sebesar 5,5 meter alias terjadi penyusutan sebesar 4,5 meter dari tinggi air optimal yakni 10 meter.
1: Waduk kita di Nongsa ini rata-rata debit air normalnya itu pada kisaran 10 meter di atas permukaan laut. Kalau puncak itu sampai dengan angka 12,7 meter di atas permukaan laut. Tapi hari ini kita sudah lihat betul dari dekat, ya sudah berada pada posisi kurang lebih 5,5 meter di atas permukaan. Itu artinya ada penyusutan sekitar 4,5 meter dari yang semestinya.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dari berita lainnya, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Kepulauan. Nurul Mahfud melaporkan.
3: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan Undang-Undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
4: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus, apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
3: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebagai makanan pendamping, MPASI sangat penting bagi bayi, diantaranya dapat cegah terjadinya stunting. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
5: Makanan pendamping ASI atau MPASI penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Hal itu disampaikan Dr. Puskesmas Sambau Dr. Revida Mazaya. Ia menjelaskan MPASI adalah makanan pendamping yang perlu dikonsumsi oleh bayi ketika sudah berusia 6 bulan atau lebih. Asupan makanan pendamping ini merupakan faktor krusial yang mendukung proses tumbuh kembang berkembang si kecil. MPASI dibutuhkan karena ASI saja sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan nutrisi bayi yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia.
6: MPASI itu adalah makanan pendamping yang diberikan kepada seorang bayi ketika ASI saja itu sudah tidak bisa mencukupi lagi kebutuhan nutrisinya. Kenapa diberikan MPASI? Yaitu tadi ya, karena ASI sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan nutrisinya. Perlu diketahui, pada saat bayi usia 6 bulan, itu kebutuhan nutrisinya itu hanya bisa dicukupi sebanyak 70% dari ASI.
5: Lebih lanjut, Dr. Revida Mazaya mengatakan beberapa alasan mengapa MPASI menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, diantaranya MPASI akan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak, mencegah risiko gizi buruk dan obesitas di kemudian hari, kemudian mencegah terjadinya stunting. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Anggota Kodaira 4 juarai turnamen catur memperebutkan piala Panglima TNI dalam rangka merayakan HUT TNI ke-81. Meta Fajar Walinda melaporkan.
7: Batam Catur Club menggelar turnamen catur dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia sekaligus memperebutkan piala Panglima TNI. Turnamen berlangsung pada Minggu 4 Oktober 2026 di Atrium Mall Botania 2 Batam dan diikuti 145 peserta. Terbagi dalam 3 kategori yaitu TNI Polri, Junior, dan Open Chess. Untuk kategori TNI Polri, juara pertama diraih Hartanto dari Kodaira 4, posisi kedua ditempati Yance Manalu dari Pangkalan Bakamla Batam, disusul Saipul Bahri dari Polsek Batu Aji di posisi ketiga. Hartanto mengatakan dirinya cukup sering mengikuti turnamen catur. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kesatuannya dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.
8: Kalau kami main catur itu sudah lama juga, mungkin sekitar ada juga puluhan tahun lah. Suka juga ikut turnamen catur. Dengan hari ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Karena dengan saya lihat ya, dengan kepanitiaan yang sederhana gitu, dengan acara yang begitu besar seperti ini, semua bisa berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada keributan. Kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk semua panitia yang telah susah payah menyelenggarakan acara ini. Kami juga terima kasih kepada Komandan Kodaira 4 yang telah memberikan kami kesempatan untuk ikut bertanding di acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Danrem yang sudah ikut membantu terlaksananya acara ini.
7: Sementara itu, satu-satunya perempuan yang masuk 8 besar kategori TNI Polri adalah Dr. Zamila Asro dari Kodaira 4 yang menempati peringkat kelima. Ia mengaku senang dapat menyalurkan hobinya bermain catur.
9: Saya mulai main catur dari kelas 5 SD. Pertandingannya hari ini seru banget, jadi bisa ketemu sama pemain-pemain yang memang basicnya emang hobi catur, jadi saya senang. Soalnya saya dari kecil, dari kelas 5 SD, saya sudah main catur bersama keluarga saya. Puas-puas aja, Alhamdulillah ya. Gak lebih ini lagi, harus lebih ditingkatkan lagi supaya jadi juara 3 besar.
7: Panitia pelaksana menyebut antusiasme peserta cukup tinggi. Meski digelar hanya sekitar satu minggu setelah turnamen sebelumnya, jumlah peserta meningkat hampir 50%. Kedepan, Batam Catur Club berharap turnamen catur khususnya kategori junior terus mendapat antusiasme masyarakat dan menjadi wadah pembinaan atlet catur muda di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas kesempatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pengembangan usaha. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
10: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
11: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang secara berkelanjutan.
10: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Singapura akan bergabung dalam perjanjian internasional untuk menghormati dan menjaga netralitas permanen terusan Panama, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, menyampaikan keputusan tersebut saat menjamu Presiden Panama, Jose Raul Mulino, dalam jamuan kenegaraan pada 5 Oktober 2026. Langkah ini dinilai memperkuat komitmen Singapura terhadap keselamatan maritim, keamanan pelayaran, serta kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. Selain itu, Singapura dan Panama akan memulai negosiasi perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk memperkuat kerjasama dalam menangani kejahatan lintas negara. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, logistik, dan konektivitas. Terusan Panama sepanjang sekitar 82 km menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan global. Hubungan Singapura dan Panama terus berkembang sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada 1982. Pada 2025, Panama menjadi mitra dagang barang terbesar ketiga Singapura di kawasan Amerika Latin dengan nilai perdagangan mencapai 6,2 miliar dolar Singapura. Dalam kunjungan tersebut, perusahaan layanan darat Bandara Singapura SATS dan Tocumen International Airport di Panama juga menandatangani kerjasama untuk memperkuat konektivitas kargo udara dan mendukung Panama sebagai gerbang logistik utama bagi kawasan Amerika. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
7: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Tim Nasional Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 120 menit. Bek Timnas Indonesia, Erkan Bagot, turut menjadi pahlawan setelah mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 pada babak tambahan waktu. Erkan juga sukses menjalankan tugasnya sebagai salah satu eksekutor penalti Indonesia. Usai pertandingan, Erkan menyebut keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kini layak menyandang status sebagai Raja ASEAN. Gelar ini menjadi sangat spesial karena Thailand sebelumnya dikenal sebagai kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Bahkan, Thailand pernah mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2020. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut menyampaikan apresiasi kepada para pemain. Prabowo memastikan Timnas Indonesia akan mendapatkan bonus atas perjuangan dan keberhasilan meraih gelar juara. Presiden juga menilai semangat pantang menyerah para pemain menjadi contoh yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Berita selanjutnya, mendengar, dari Asian Games. Tim Indonesia menuntut Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan torehan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian ini melampaui target Kemenpora yakni 4 emas dan menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir. 5 emas Indonesia disumbangkan dari bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Prestasi gemilang juga ditorehkan Rahmat Erwin Abdullah yang meraih emas sekaligus mencetak rekor dunia Asia dan Asian Games pada nomor 75 kg angkat besi. Dari panjat tebing, Aditya Tri Sahari dan Desak Maderita Kusuma Dewi turut memperbarui rekor. Sementara itu, bulu tangkis bergu putra kembali meraih emas Asian Games setelah penantian 28 tahun. Emas lainnya datang dari ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Panahan juga mencatat sejarah melalui Nurisa Dian Asrifah yang mempersembahkan emas pertama Indonesia di nomor compound individual putri. Indonesia turut meraih medali dari cabang baru seperti tekbal, padel, MMA, selancar, dan e-sport. Berita terakhir, pendengar, dari tenis lapangan. Carlos Alcaraz berhasil bangkit setelah kehilangan set pertama dan menembus final Japan Open 2026 di Tokyo. Juara bertahan asal Spanyol itu mengalahkan rekan senegaranya, Jaume Munar, dalam 3 set dengan skor 5-7, 6-3, dan 6-1. Bermain di Arke Coliseum, Alcaraz sempat kehilangan momentum dan bahkan 16 poin beruntun pada akhir set pertama. Namun, petenis nomor 1 dunia itu mampu mengubah permainan dan memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Hasil tersebut juga memperpanjang rekor tak terkalahkannya Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Di final, Alcaraz akan menghadapi petenis Republik Cek, Jiří Lehecka, yang menyingkirkan Valentin Pachero. 2 set langsung 6-4 dan 6-2. Lehecka akan tampil di final ATP ke-8 sepanjang karirnya. Ia tertinggal 1 banding 3 dalam rekor pertemuan dengan Alcaraz, namun pernah mengalahkannya di Doha pada 2025. Final ini menjadi pertemuan yang dinantikan, dengan Alcaraz memburu gelar Japan Open keduanya secara beruntun. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemko pastikan migrasi pipa untuk air waduk Nongsa. Gubernur Riau dorong pengesahan RUU Kepulauan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Putri selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Prosotu ada di Patam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih bersama saya Ziza
1: dan saya Minda.
0: Tapi kali ini kita sudah masuk ke program baru ya Minda ya.
1: Iya.
0: Program apa Minda?
1: Digoda.
0: Digoda dan pantul. Mantap betul. Oke, Minda sudah isoma, saya juga sudah makan tadi ya.
1: Iya.
0: Sudah bertenaga lagi kita ya.
1: Sudah bertenaga buat digoda.
0: Oke. Silakan bagi pendengar yang mungkin ingin request lagu dan kesukaan Anda atau sekedar mau kirim-kirim salam, boleh, boleh banget ya Minda.
1: Boleh banget.
0: Bisa kemana kalau mau request atau kirim-kirim
1: di,
0: salam?
1: Bisa di WA Pro 1 di 0811-778-1051 dan di telepon di 0778-463351.
0: Oke, mantap. Tapi sebelum kita angkat teleponnya Minda, kita bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, boleh Kak.
0: Seperti biasa yang pertama selalu ada dari Bang Saiman nih.
1: Baca dulu lah ya Kak.
0: Oke, Bang Saiman katanya mau request lagu Doa Susi dari Imam S. Arifin. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Saiman. Kemudian Bang Saiman mau kirim-kirim salam. Katanya bacakan suara Bang Mustafa, Mas Prabu, Bang Gafar, Sekarwangi, Sarina, Ma Azi, Ma Kun, Ma Fajar, Monik, dan satu untuk semua. Buat Aziza, makasih dan salam kenal untuk Minda.
1: Salam kenal juga, Bang.
0: Terima kasih Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Roy Saputra yang mau request lagu dari Hamdan ATT, Harta dan Cinta. Sudah saya putarkan juga lagunya ya. Katanya mau kirim-kirim salam buat Udin Puto, Norma, Tengku Adiansyah, Mas Prabu, Wak Kelong, Iman, Mama Fajar, Nesa Kira, Zainal, Lidurai, Budi Dilebu, Kak Mastura, Kak Aisyah, Gafar Ismail, Paul Sulimin, Pak Fauzi, Pak Tohat, To Engke, Luka Sulan, dan salam satu untuk semua. Buat Aziza matur suun, Aziza salam juga buat Bang Saryana. Oke, siap. Terima kasih Bang Roy, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Roni yang mau request lagu Denyut Asmara dari Fethi Vera. Sudah saya putarkan tadi barusan ya. Salam-salamnya katanya buat Karaha, Kasarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nepeki, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansa, Betnego, Cik Gunor, Maemira, Patohat, Durais, Pak Mur. Dan lengkap semua dari A sampai Z ya. Saking panjangnya ini chat dari Bang Roni ya. Terima kasih Bang Roni, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Betnego mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Sakira, Pak Fauzi, Nek Peggy, Nek Azwa, Malina, Jamila, Iman, Madewi, Maleni, Putri Cantik, Ida Layla, Siti Jamila, Sekar, Norma, ada Inas, Bota, Izar, Sarinah, Ita, Atan Leseng, Atan Ansip, Suwanto, Simi, Masli, dan Mastura, Norman. Oke, terima kasih Bang Betnego, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sumarlina hadir lagi katanya. Kalau ada waktu tolong putarkan lagu dari Nela Karisma Ditinggal Rabi. Sudah saya putarkan lagunya ya Kak Sumarlina. Kak Sumarlina mau kirim-kirim salam nih katanya untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Batam. Semoga rezekinya lancar. Amin amin. Kemudian buat Bang Budi, Bang Abednego, Mas Prabu Bangkit, Kak Monik dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Sumarlina, sehat dan bahagia selalu. Ada banyak sekali nih WhatsApp-nya ya, Minda ya. Cuma nanti kita bacakan lagi.
1: Iya.
0: Kita angkat telepon dulu kali.
1: Boleh.
0: Ya. Silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Aziza.
0: Dan juga Minda.
2: Oh, Minda, Dinda,
0: Minda. Minda. Kalau Dinda lain lagi tuh.
2: Minda.
0: Ini yang di mana nih? Penyalahan apa Tanjung Sama?
2: Ini di Sawang lah.
0: Oh di Sawang kok di Tanjung Sama, iya ya. Mama Leni ini Minda.
1: Halo Mama Leni.
2: Halo, salam kenal Mbak Dinda.
1: Salam kenal Mama.
0: Sehat Mama Leni?
2: Sehat, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, siang ini nak request lagu apa?
2: Lagu Mimpi ya Jinta.
0: Janganlah mimpi, nanti saya tidur.
2: Enak. Sekali kan mimpi malam ini mimpi siang aja.
0: Oh mimpi siang ya. Oke. Okay. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Mbak Lina, Bang Iman, Kak Nia, Yuni, Abid Nego, Meneng, Mbak Dewi, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karim, Udin Buton, Kak Jamila, Kak Fat. Apa lagi ya? Kak Ngan dan Bunda.
0: Oke.
2: Apa lagi? Apa lagi? Aziza. Lalu Sekarwangi. Mapoy. Itu sampai Lungri. Satu untuk semua jelas. Maaf ya, mana tak disebut nama Pak Tahat. Thank you, Janggalan Bang Jais, Haji Gemoy, Haji Gemoy
0: Pak Kelong.
2: Pak Kelong, Haji Gemoy. Ya, satu semua, Norma, lupa Norma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mana ini? Sehat dan ceria selalu ya. Oke, kita angkat penelpon kedua. Ada siapa? Minda ini coba ya.
1: Iya, boleh. Halo, dengan siapa?
3: Dengan Bang Sari, Tanya Batu Kundur.
1: Halo, Bang.
3: Salam kenal, buatnya siapa tuh?
1: Minda, Bang.
3: Ah, Minda, salam
1: ya, kenal. Salam kenal kembali ya, Bang.
3: Nggak request lagu?
1: Boleh. Request lagu apa, Bang?
3: Tajamnya Karang aja, Mbak.
0: Lagu apa?
3: Tajamnya Karang.
1: Boleh, boleh.
3: Ah, Tajamnya Karang, ya.
0: Oke. Salam-salamnya.
3: Ah, yang baru masuk tadi, Malini, ya. Ah, buatnya Monik, untuk grup Sabastia, Wanan, buatnya Pak Kilong. Buatnya warga yang dia ada di Pasibaran, buat Kak Sor, buatnya Pak Iman, Monik, Kiki Gunorma, Pangan dan Bunda, buatnya Waknan, Kak Sor, siapa lagi lupa?
1: Banyak ya, Bang.
3: Banyak kan? Ah, satu untuk semua aja lah, Mbak.
1: Ya, oke, Bang.
3: Oke, yuk. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu, Bang.
0: Oke, tadi ada Bang Syahril ya. Terima kasih, Bang Syahril. Oke, masih ada kesempatan pendengar, silakan yang mau bergabung di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum, Digoda.
4: Digoda, digoyang dangdut bareng Ajija sama siapa ya? Dewinda ya?
1: Sama siapa ya?
4: Dewinda ya?
1: Minda.
0: M-I-N-D-A.
1: M-I-N-D-A.
4: Oh, Minda. Minda.
1: Iya.
4: Biasanya kan Dinda, Winda, ini Minda ya?
1: Iya.
4: Jadi kalau kita pindahan rumah, mindahin barang ya?
1: Ya, sama-sama lah.
4: Iya, sehat ya?
1: Sehat.
4: Minda. Adija.
0: Apa?
4: Biasanya berdua ini kok tumben aja bertiga.
0: Siapa satunya? Setan.
4: Wakelong.
0: Oh, mana Wakelong? Tak nampak.
4: Iya, sehat ya Jija ya.
0: Alhamdulillah sehat Mas Prabu.
4: Alhamdulillah, iyalah. Semenjak ada Minda, Jija baru bilang setan. Jalannya Jija lembut loh.
0: Enggak loh, kan biasa yang ketiga siapa?
4: Iya, yang ketiga setan. Ajija kasih lagu itu Ajija.
0: Ada setan.
4: Yang agak sedih.
0: Oh.
4: Nurbayan Ajija, kesukaannya Bang Aril itu.
0: Oke, siap.
4: Iya, pokoknya joget biar si Minda joget dia.
1: Iya, biar semangat, enggak ngantuk.
4: Iya. Oh, kalau dangdut harus joget Minda.
0: Yang joget apanya? Jempolnya ya?
4: Ya, kaki boleh juga. Aja jangan badan. Kalau badan nanti Ajija ikut-ikutan ya. Iya, salam buat Ajija. Semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya Ajija ya.
0: Amin, Mas Prabu. Terima kasih.
4: Iya, buat Minda juga. Besok siaran Minda?
1: Besok siaran, Bang.
4: Oh, berarti bisa dibawain apa ya, teh obeng ya.
1: Iya.
4: Salam buat Mama Iman.
0: Oke.
4: Okay. Bang Pauji, buat Bang Saiman, buat Bang Roni, Bang Roy Saputra, buat Abid Nego, buat Bang Thank You. Udah lama tak dengar suaranya Ajija ya?
0: Tadi masuk lo dia.
4: Masuk. Pantun dia.
0: Pantun dia tadi.
4: Keren. Mentang-mentang ada Dek Minda ya. Iya, biasanya jarang masuk ya tuh. Terus salam juga buat apa, Wak Nurmi, Kak Kamila, Pak Mor, buat Abid Nego udah ya, buat Udin Buton, buat apa nama Jija, Bang Iman. Terus salam buat apa? Cikgu Nurma udah ya, Cikgu Nurma.
0: Nih Cikgu Nurma bilang nih katanya semangat Mas Prabu udah makan 3 piring Aziza, tahu aja Cikgu ya.
4: Iya, tahu aja dia. Dapat bocoran tuh dari Minda kayaknya tuh.

0: Kita lanjut buka lagi di WhatsApp ya, masih banyak yang harus dibacakan. Ada tadi dari siapa tadi yang terakhir saya baca ya. Oke, ini dari Ci Asna. Katanya mau request lagu Antara Dia Mau dan Aku. Nanti kalau sahabat kami putarkan ya Ci Asna ya. Ci Asna katanya mau kirim salam buat Moni dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kalfa, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamilah, 1, 2, 3, Kapten Sam, Bang Buton, Pak Mustafa, dan juga buat semua pendengar. Terima kasih Ci Asna. Sehat dan baik selalu Ci Asna ya. Ada dari Norma di Penyalai, mau kirim-kirim salam buat Bang Awang, Bu Arini, Bang Udin Butan, Mas Prabu, Kak Jamilah, Pak Tohat, Pak Usulimin, Pak Fauzi, Kak Faridah, tanpa terkecuali. Request lagunya Sejarah Mungkin Berulang. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih Kak Normala, sehat dan bahagia selalu. Ada Ayah Dafa di Pelangiran, mau kirim salam buat Moni, Nek Kembar, Siti Jamila, Nek Peggy, Nek Sakira, Andi Mandah, Prabu Bangkit, Kapten Sam, Ayam Koko, dan salam semua, satu untuk semua aja. Terima kasih Ayah Dafa, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Mbak Lukas Wulan dari Kabel Sawang hadir, mau kirim salam buat Mbak Rempong, Ci Asna, Edi Sutekno, Kak Jamila di Penyalai, Kak Monik, Kak Siti Jamila, Raisa Putra, Betnego, Bunda Zaima, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Mbak Lukas Wulan, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Nur Bilkis hadir, nak kirim salam untuk Aziza dan juga Minda. Oke. Terima kasih. Salam-salamnya katanya buat Pak Sulimin, Pak Mor, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Azwa, Kapten Sam, Bang Udin, Iman, Kak Monik, Kak Mila, Mak Dewi, Bang Roni, Wak Normi, Mak Rempong, Bu Asri, Kak Jamilah, Cik Mus, Mak Dia, Mak Azi, dan Mama Sisil. Oke. Terima kasih Kak Nur Bilkis di Teluk Radang, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Ana yang mau kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Sakira atau Engke, Bang Iman, Bang Udin, Bang Haji, Norma, Pak Alang, Cik Mustafa, Kak Raha, Kak Putri Cantik, Kak Betnego, Roni, Pak Usul Amri, Kak Ani, Kak Mas, Ma Azim, Ma Fajar, Ma Dewi, Monik, dan salam satu untuk semua. Request lagunya Darah Biru dari Iis Dahlia, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih banyak Kak Ana, sehat dan baiknya selalu. Ada Mak Noy hadir, mau kirim-kirim salam buat Mak Saryati, Mak Suhaimi, Mak Sunaryati, Mak Kun, Wiwi, Monik, Mak Azi, Mak Dinda, Mak Dia, Mak Dewi, Pak Usulimin, Pak Alang, Kafar, Iman, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Mak Noy, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Pak Usul Amri, katanya mau kirim salam untuk Minda, katanya salam kenal.
1: Oh, salam kenal balik, Pak.
0: Kemudian Pak Usul Amri mau kirim-kirim salam buat sepupu saya, Awang Majid, istri Tona, suami istri Jamrah yang berada di kampung Tanjung Buru. Tak lupa buat Siti atau Siha, buat Pina yang berada di Batu Tinggi Tanjung, Nirmala, Bang Aziz, Kak Sarifah, Salma, Raja Ramlah, Raja Asmi di Mata Air, Dewi Paran, Kak Ani Roma. Tak lupa buat Munah, suami Awang Puase, Zairan atau Ongoh di Rangkem Tebing, TBK, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Pak Usul Amri, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar, nanti kami hadirkan lagi di sesi kedua ya. Masih di Digoda bersama saya dan juga
1: Minda.
0: Iya, tapi kita hadirkan dulu cek fakta untuk Anda tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Selasa 6 Oktober 2026. Beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar atau hoax. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, @TimesIndonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit.

0: Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda pendengar di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Prosotan dari Matang Kenal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Aziza
1: dan Minda.
0: Dan masih dalam program Dikoda di Gaya Nandut Mantul Mata Petel ya. Oke, Minda, kita sudah masuk ke sesi terakhir Dikoda ya, edisi siang hari ini. Silakan yang ingin bergabung masih ada kesempatan. Di mana, Minda?
1: Bisa di WA Pro 1 di 0811-778-1051 dan bisa di line telepon di 0778-463351.
0: Oke, tapi sebelumnya saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp ya. Ada dari Tokci, katanya salam kenal buat Minda.
1: Halo Tokci.
0: Oke. Kita ada lagi dari Mak Rempong, katanya mau kirim-kirim salam juga buat Malina, Mak Dia, Lukasulan, Siti Jamila, Kamila, C. Asna, dan untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih Mak Rempong, saya dan bahagia selalu. Ada dari Kak Monik di Tanjung Uma, mau kirim-kirim salam buat Kapten Sambu, Siti, Nur Bilkis, Sumarlina, Malini, Malina, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Sakira, Pak Alang, Kok Syik Jamila, Juliana, Pak Ngah, Rahma, Ika, Mafajar, Sekarwangi, Cik Mustafa, Putra Rangsang, Banggali, Saiman, Mastura, Maslidar, Aedafa, Madewi, Ma'azi, Mak Rempong, Suardi, Lekasulan, Unidesi, dan juga Saiman. Terima kasih Kak Monik, saya dan bahagia selalu ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351.
1: Halo.
2: Halo, Bigodang, Bigoyang Dandut, Mantul, Mata Betul, Aziza, Minda lah, Minda.
1: Ya.
2: Salam kenal, Minda.
1: Salam kenal.
2: Ya, dengan Pak Mor nih, saya yang bakal kamu sama.
1: Oh,
0: Pak Mor nih.
1: Pak Mor, iya.
2: Iya, tahu tuh.
0: Oh iya dong, sehat Pak Mor?
2: Iya. Ya, alhamdulillah sehat. Bisa sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Oh, salah.
0: Kamu udah dikasih lagu apa?
2: Tajam karang sudah. Jangan pura-pura lah ya, Ertina bisa lagi.
0: Jangan pura-pura.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Salam ya.
0: Oke, sila.
2: Terutama buat Iza dan Minda, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Ya, salam bersama buat istri, buat Ananda Munazir, keluarga di Pelajar Laut, Gokom Selat Panjang, buat Normi, Pak Zaini Indah, Ibu Norma, Nek Kembar, Nur Baikis, Putri Cantik, Mas Fajar, Nek Sakira, Nek Lepa, Nek Desi, Nek Tegi, Nika Jambi, buat Bukti, Manung Yanang, Mama Lina, Prabu Bangkit, Gapar, Pak Alang, dan Alang, Uni Buton, Udin Buton, Mama Dewi, Tung Engki, Sarina, Kiu Kiu, Miki Lapia, Mama Azi, Bu Bu Bana, Teng Batu, Bu Limen, Bu Rangsang, Roni, Emira, Putri Rangsang juga, Putri tadi Putra, Pangga, Mangga, Mone, Mahadi di Pangke, Tuku Andriansyah, Jahis, Andi Lau, Melati di Tanjung Mulian, buat khususnya buat masyarakat desa kami sini, Desa Tanjung Bakau, Tanjung Sama, Desa Teluk Sama, Tanjung Gemung, khususnya Kecamatan Rangsang, Meranti. Disenggak semua, satu pendengar semua ya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih ya, Minda, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Mor, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan pendengar masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum. Digoda.
3: Digoda Mantul.
0: Mantap betul. Dengan siapa dan di mana?
3: Sofia di Meranti.
0: Dengan siapa?
3: Betty Lepia di Meranti.
0: Oh, Kak Betty.
1: Lembut ya suara Kak Betty ini.
0: Lembut loh, dia lemah lembut. Sehat Kak Betty?
3: Alhamdulillah, agak pilek nih.
0: Lekas sembuh Kak Betty ya.
3: Salam kenal Mbak Minda ya.
1: Salam kenal Kak.
3: Ya, kalau bisa lagunya Cinta Tak Bertuan ya.
0: Cinta Tak Bertuan.
1: Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan tapi bernona ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Palem ya.
0: Boleh, sile.
3: salam buat Kak Araha di Jambi, semoga sehat selalu. Nenek Peggy, Mama Azri, Nenek Kembar, Mama Lena, Mama Leni, ada Abid Nego juga, Ujin Buton, Kak Norma, Mama Azri, Nenek Shakira, buat juga ini Pak Haji Gemal atau Pak Kelong.
0: Okey.
3: Buat Kak Abang Amira, Abang Roni. Buat satu untuk semuanya Aziza ya.
0: Okey.
3: Jangan lupa lagunya Aziza ditunggu.
0: Okey, cinta tak bernona ya.
3: Cinta tak bertuan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Betty Lavia. Sehat dan bahagia selalu. Can I have your attention? Oke, silakan mendengar di warna 3351. Halo, assalamualaikum, digoda.
4: Waalaikumsalam, tak mau digoda. Dangdut Indonesia, mantul, mantap betul.
0: Asik, tak mau digoda, maunya dikasih duit.
4: Duit saya gak mau, cuma saya gak mau duit. Cuma gak mau lagu, dikasih mau lagu aja.
0: Ini Bang Pengkil ini, Minda.
1: Halo Bang.
4: Iya, apa kabar Minda?
1: Baik, Abang apa kabar nih?
4: Oh tetap sehat, tapi menyala bukan menyala api ya.
0: Apa dong yang menyala?
4: Iya, yang menyala semangatnya.
0: Kasih.
4: Tapi ini boleh nanya sih sama Minda ya kan?
1: Apa tuh?
4: Ini Minda kan magang ya kan, kalau ambil jurusan apa itu? Ada kadang ada jambi jurusan apa ini, akademi, agak ada jurusan apa itu yang diambil itu?
1: Jurusan ilmu komunikasi Bang.
4: Oh mantap, pantas lah pinter ngomong ini.
1: Iya.
4: Wah, pasti kalau komunikasi dia kalau ngomongnya enggak terbata-bata gitu loh.
0: Asik, enggak terbata-bata tapi terbatu-batu ya.
1: Iya.
4: Iya, kalau kayak ngaji tuh ada datean, non datena itu berarti ngeja. Kalau ini enggak. Tapi enggak terbata-bata sesuai dengan yang apa yang diambil bidang studi itu komunikasi ya.
0: Iya. Mantap kan anteng gitu.
4: Pantas lancar ngomongnya, apalagi bahasa Indonesia.
0: Ya iya dong.
4: Tapi kalau mau bahasa Semarang, tapi nggak perlu belajar lagi kepada Bung Prabu ya, cuma karena satu daerah ya kan?
0: Betul, Mas Prabu itu dari Salatiga.
4: Kalau mau belajar bahasa kampung, datang saja ke tempat saya ini mau kemana, mengapu, gitu. Bahasa Melayu ya kan?
0: Iya.
4: Oke, lanjut ke program kita. Saya mau dengerin lagu dari Haji Rumai Rama, belum diajarkan ya?
0: Belum.
4: Nanti kalau saya request Rumai Rama, nanti apa dia habis suaranya itu di konser di RI Purwokerto Batam. Tapi belum ada request ya, belum ya?
0: Belum.
4: Tolong dinaikkan dari Haji Rumai Rama. Judul lagunya Buta Tuli.
0: Buta Tuli. Okay. Nah,
4: tapi jangan buta hati. Kalau buta hati ya, buta loh. Ayo lanjut, kirim-kirim ya.
0: Boleh, kirim-kirim.
4: Kirim-kirim pertama untuk Aziza dan Mak Minda ya.
0: Yeah.
4: Tetap sukses dalam segala aktivitas, semoga tercapai apa yang diinginkan, begitu juga berbakti kepada orang tua dan nusa dan bangsa ya.
0: Amin.
4: Pertama untuk penyiar yang satu ini yang cukup ceria ini, selalu menerima penyiar berbagai macam ketawa Melayu, macam kena, macam model.
0: Asik.
4: Terus buat Akro Epo 1 Batam lagi bebas tugas, salam sehat ya, tanpa dikecualikan.
0: Okay.
4: Kalau disebut satu-satu, nggak mungkin sampai tuntasnya ya. Tadi katanya Prabu tadi, kalau Prabu itu dia pengamat.
0: Oh, pengamat.
4: Pengamat moderasi setiap orang yang masuk. tapi kalau saya nggak bisa dideteksi moderasi saya. Oke, lanjut kirim-kirim. Tadi ada Pak Mor ya, barusan di Tanjung Gemuk ya, alias Tanjung Sama. Salam sehat Pak Mor ya.
0: Okay.
4: Bersama keluarga, nggak lupakan ada Prabu ya. Salam sehat juga. Kemarin pas saya apanya nomor handphonenya masuk, tapi mungkin dia mungkin salah cakar, bukan nggak tahu tentang keluargaan saya kan, nggak diangkat dia. terus ada saudara saya, ada Roy Saputra di Tanjung Batu ya. Salam sehat Cegu Norma di Tanjung Batu kecil. Ada Roni dan Amira di SCD Pak Tuhak bersama Bunda Halimah. Nggak lupakan Pak Saiman, itu pasangan ideal itu bersama Mama Eman. Salam sehat Pak itu.
0: Siapa?
4: Pak Fauzi.
0: Oke, Pak Fauzi dan juga Mama Iman ya.
4: Buat semua yang lagi mendengarkan, kalau saya semua nanti RI ini milik bersama, bukan milik saya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangas sampai Rote.
0: Asik.
4: Oke, thank you, ditunggu lagunya.
0: Siap.
4: Bisa bersama Minda ya.
0: Iya.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang, thank you. Selalu membara semangatnya ya. Semoga selalu menyala. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
5: Digoda. Waalaikumsalam.
0: Aduh, ini ketawanya nih Minda. Kalau kita dengar, kalau dengar ketawanya di malam Jumat ya, merinding dulu. Takut ya.
5: Hari apa?
0: Untungnya ini masih hari Selasa ini ya. Gimana kabarnya Fajar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dari ketawanya udah kelihatan sih sehat ya. Nah kan?
5: Aziza apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Sama Minda.
1: Sehat. Iya, salam kenal. Dengan siapa nih?
5: Sama Mama Fajar.
1: Oh, Mama Fajar. Salam kenal ya Mama.
5: Iya.
0: Oke, okay. Nah, lagu apa ini Mama Fajar?
5: Lagu aku cinta kamu, aku sayang kamu, jiwa ini, raga ini, semua untukmu.
0: Asik. Apa itu judulnya? Tak tahu saya.
5: Aku sayang kamu tak?
0: Aku sayang kamu ya.
5: Nah.
0: Aku juga sayang kamu.
5: Iya, sama-sama deh.
0: Oke, silakan salam-salam yang Fajar.
5: Tarik dulu lagunya.
0: Tarik dulu, siap.
5: Ya, jadi mama salam-salam, nanti mm-hmm. Kita tarik ya.
0: Oke, okay. Tariklah nih.
5: Tarik dong. buat Aziza, sama Minda, selamat bertugas. Mm-hmm. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Amin, terima kasih.
5: Buat Pak Mur tadi, buat Kak Mila, Wak Normi, buat Bang Thank You ya tadi yang masuk tadi ya. Buat Prabu Bangkit Bangun, buat Bang Andi Lala, Bang Andi Silah. buat Mama Dewi, Mama Sufi, Mama Mia, Mak Dio, buat Mama Leni, Mama Lina, buat Mak Rempo, Mama Aji, Mama Iman, Mama Boy, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jaswa, Nek Takira, Nek Jasmine, buat Mak Hitam di Tanjung Pinang, buat Tekar Wangi di Tanjung Pinang, buat Jarina Kiu-Kiu di Tanjung Siayu. Besok Mama Pajar datang batang, nak pergi ke Tanjung Siayu lah rumah Jarina.
0: Ditunggu ya, Mama Pajar ya.
5: Iya. Buat Monik, buat Buleta, buat Kak Ania, Kak Juliana, Kak Jamila di Penyalai, buat Siti, buat Norma, buat Taus Amri, buat Bang Iman, buat Elong, buat Bang Saiman, Bang Putra Rancang, buat Roni, buat Udin Buton, buat Roy, buat Tuci, buat
0: kenapa ketawa?
5: Lupa, buat Pak Ishak di Buru.
0: Oke.
5: Okay. Buat Bang Razak sekeluarga. Buat Mak Wati di Sungai Kelawa, Sungai Kelawa. Nyala itu.
0: Oke.
5: Dengar ketiut. Buat semua-semua lah Aziza, Mama senggol habis semua dari satu sampai
0: akhir. Oke, siap Mama Fajar.
5: Nama aku nih Aziza.
0: Ada dong.
5: Ada dong, iya tarik
0: yuk. Tarik.
5: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Fajar. Saran ceria selalu Mama Fajar ya. Oke, pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung ikut meramaikan bersama dengan Azir dan juga
1: Minda.
0: Minda ya, digoda.
1: Gak kerasa ya, Kak.
0: Betul, gak kerasa loh, sudah hampir habis kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di lain hari ya. Karena Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza pamit.
1: Dan saya Minda
0: juga pamit.
1: Juga pamit.
0: Iya, nanti di Batam sore ini akan ada rekan kami ya, Ariel Arkaldi, akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja ya Minda, kita putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Pak Mor yang request lagu Jangan Pura-Pura dari Revina Alvira.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Lintas 1,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Informasi yang pertama dari Batam, Kepala Bipatam Amsakar Ahmad turun langsung meninjau kondisi Waduk Nongsa pada Senin kemarin, dan peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi sumber air sekaligus merespon gangguan suplai air yang dikeluhkan masyarakat di kawasan Nongsa. Dalam peninjauan tersebut, Amsakar mengatakan tinggi muka air Waduk Nongsa kini berada di kisaran 5,5 meter di atas permukaan laut. Angka tersebut turun sekitar 4,5 meter dibandingkan kondisi normal. Informasi kedua, Musyawarah Nasional atau Munas Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kota Batam 2026 dibuka di Hotel Pacific Palace pada hari Senin kemarin. Dalam pembukaan tersebut, agenda organisasi pramuwisata ini berlangsung semarak dengan peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan informasi terakhir dari Batam, kembali seorang pekerja migran Indonesia atau PMI dipulangkan dari Malaysia ke Batam, ke Kepulauan Riau dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke. Dia menjadi bagian dari 87 warga negara Indonesia WNI dari PMI yang dipulangkan melalui jalur laut pada Jumat 2 Oktober kemarin, dan pemulangan tersebut difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru beserta bekerja sama dengan Depot Tahanan Immigration DTI Pekan Danas Malaysia. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang lainnya, Anda bisa membuka di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Selain kita hadirkan rekaman dialog kentongan bersama dengan BMKG Hang Nadiem Batam dengan tema perubahan cuaca di Kota Batam. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Baik, benar di mana saja Anda berada, Melati di batas bukit dari Dian Pramana Putra membawa kita ke 10 menit lewat dari 15 dan kita hadirkan siaran ulang dialog kentongan dengan tema perubahan cuaca di Batam bersama dengan Kepala BMKG Statement Hang Nadiem Batam, ada beliau Bapak Ramlan SSI dan MSI. Terus bersama di

0: waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya informasikan, sore hari ini kita akan berbincang-bincang sama kita, narasumber kita yang sangat kompeten, yaitu Kepala BMKG Hang Nadiem Batam. Dan juga di kesempatan sore ini sudah tersambung di line Zoom kita ada beliau yang akan berbincang-bincang dengan kita, Bapak Ramlan SSI MSI, Kepala BMKG Statement Hang Nadiem Batam. Dan langsung kita sapa, selamat sore, assalamualaikum Pak Ramlan.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Walau tadi kita sudah buka dengan cuaca yang bergonta-ganti dan cukup panas nih Pak Ramlan. Mungkin ya, sebagai prolog mungkin bisa diinformasikan ke pendengar kita tentang cuaca kita dan juga mungkin apa-apa saja yang harus dipersiapkan nih. Monggo Pak Ramlan.
1: Baik, Pak Aril dan pendengar di seluruh Kepulauan Riau melalui RRI Pro 1 Batam, bahwa kita saksikan saat ini memang kondisi cuaca cukup cerah dan panas, hampir merata di seluruh Batam dan hampir di seluruh Kepulauan Riau. Namun ini juga kita flashback sebelumnya, memang sudah ada kejadian sebelumnya, ada angin puting beliung yang cukup beredar, menerbangkan atap-atap yang cukup dahsyat, ya.
0: Betul.
1: Itu kurang lebih ke tanggal 22 Juli yang lalu.
0: Betul.
1: Nah, di akhir-akhir Juli yang lalu itu adalah musim-musim transisi atau musim pancaroba, peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, kita tentu antisipasi saat ini di Agustus dan bahkan nanti di September. Nah, ini kemungkinan potensi hujannya mungkin agak sedikit, karena kita memang masa di Agustus dan September ini ada fenomena global namanya El Nino,
0: ya.
1: Dan El Nino ini tentu juga sangat berdampak kepada pengurangan curah hujan. Apalagi El Nino-nya berada di pada saat musim kemarau, artinya kemarau-nya lebih kering daripada kondisi biasanya atau normalnya. Namun kita juga memahami bahwa kemarau ini lebih dahsyatnya berpengaruh kepada wilayah di selatan Katulistiwa, terutama Sumatera bagian selatan, Sumatera sampai ke Jawa NTT. Nah, berbeda sedikit dengan wilayah Kepri yang merupakan wilayah ekuatorial ataupun wilayah kepulauan, masih ada potensi-potensi hujan tidak sebesar kekeringan yang ada di Pulau Jawa. Dan bahkan di Pulau Jawa kita rasakan saat ini sudah lebih dari 90 hari tanpa hujan sama sekali, artinya kekeringan juga cukup melanda. Dan alhamdulillah di Kepri dan di Batam pada khususnya minggu-minggu yang lalu masih terjadi hujan gitu.
0: Oke, siap. Kalau kita bicara Batam ini Pak Ramlan, faktor apa saja sih yang menyebabkan cuaca di wilayah Kepulauan Riau terutama Batam ini sering berubah-ubah dan kadang-kadang dalam waktu singkat ini Pak Ramlan?
1: Ya, pertama tadi pada waktunya itu pada musim pancaroba atau peralihan. Ini biasa terjadi. Awan-awan itu ada dua sumber. Sumber pertama kita sebut namanya konvektif. Konvektif itu artinya penguapan di area sekitar. Jadi ada pemanasan di wilayah tersebut, kemudian jadi penguapan, jadi awan dan jadi hujan. Kemudian ada sifatnya afektif. Ya, awan-awan yang tumbuh di luar daerah sana, baik itu misalnya di Samudra Hindia, di Sumatera Barat, kemudian mengalir atau tertiup ke wilayah Kepri. Nah, itu juga salah satu sumbernya. Nah, untuk terjadi hujan yang sifatnya lokal ataupun area kecil, nah itu biasanya terjadi karena pemanasan hanya di sekitar wilayah kita. Jadi dia cukup cepat terjadinya, biasanya terjadinya pada sore dan menjelang malam hari, karena di pagi hari dia tetap menguapan. Namun pada saat ada distribusi potensi hujan dari wilayah lain, biasanya hujannya lebih lama. Itu sifatnya seperti itu. Jadi kita lihat saat ini di beberapa minggu yang lalu masih terjadi hujan-hujan yang sifatnya sporadis atau spot-spot kecil. Ya, mungkin kita berjalan dalam 2 km tidak hujan. Kalau yang pertama hujannya sering terjadi pada saat-saat musim.
0: Kadang-kadang ini Pak Ramlan, dari bandara, saya ini di Marbella ya, saya di Butania 1. Begitu saya sampai kantor itu hujan.
1: Betul. Tapi saya lingkupnya kecil,
0: tapi siap. Jadi kadang-kadang terbatas gitu ya, atau mungkin kayak hujan kejutan kali ya Pak ya.
1: Sebabnya kita sebut adalah hujan yang terjadi karena awan konvektif tadi,
0: penguapan di wilayah gitu, lokal, penguapan saja. Di wilayah lokal saja ya.
1: Ya.
0: Apakah hujan di belakangan ini termasuk apa ya, kondisi normal atau memang sudah tergolong cuaca ekstrim nih, Pak Ramlan?
1: Ya, kalau kita lihat durasi ataupun biasanya kita bisa melihat durasi, kemudian nanti kita juga kita lihat akumulatifnya, kita lihat justru di saat musim-musim 2026 ini, umumnya curah hujan itu justru di bawah normal.
0: Oke.
1: Di bawah normal. Nah, tentu kita melihat skala ekstrimnya apakah skala pendek, tapi skala rata-rata dalam satu bulanan kita lihat curah hujan di Batam itu masih di bawah normal, bahkan nanti sampai September yang akan datang itu masih kondisinya di bawah normal umumnya sebagian besar, terutama yang paling terdampak itu misalnya daerah Bintan kemudian ya. Tarempa, Natuna, kalau wilayah Batam masih kategori antara normal dan sebagian kecil di bawah normal, kemudian di wilayah Karimun ya itu masih di bawah kategori di bawah normal. Artinya kondisi curah hujan dibandingkan dengan kondisi normalnya itu antara 30 tahun kita rata-ratakan itu masih lebih sedikit gitu.
0: Oke. Jadi untuk wilayah-wilayah yang mendapat perhatian agak sedikit khusus ini wilayah mana saja nih Pak Ramlan?
1: Ya, pertama tadi kami sebutkan tentu di wilayah Bintan, pertama di Bintan bagian utara. Kemudian sebagian besar di wilayah Anambas dan Natuna, kemudian di sebagian besar juga di wilayah Karimun, ya. Dan di Rabu kondisinya masih kondisi normal. Artinya juga dampak dari kekurangan curah hujan atau kekeringan ini tentu berbagai macam. Pertama tentu lahan pertanian yang membutuhkan air akan mengalami masalah ataupun nanti tentu kita sebut gagal panen atau juga dia membutuhkan air. Kemudian wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya pemanasan kekeringan tentu kita harus antisipasi dampaknya kebakaran, baik itu kebakaran lahan maupun kebakaran hutan. Biasanya kalau di Kepri ini kan lahannya masih lahan-lahan terbuka, lahan-lahan yang mungkin banyak ilalang itu yang berpotensi terjadi kebakaran.
0: Iya, yang harus jadi perhatian nih, Warhamun ya.
1: Betul.
0: Sahabat Prosatu di mana sangat menarik sekali penjelasan dari beliau yang telah disampaikan. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca di wilayah kita. Setelah jeda singkat, nanti kita juga akan langsung memberikan ataupun menanyakan ke beliau tentang bagaimana sih Pak Ramlan sebenarnya BMKG itu memantau perkembangan cuaca setiap harinya ini? Mungkin dari pendengar ini banyak yang ingin tahu bagaimana sih caranya memantau terus bisa menginformasikan kalau hari ini di wilayah ini gitu. Mungkin sedikit spill ini untuk pendengar kita nih, monggo Pak Ramlan.
1: Boleh, kita tentu untuk memantau kondisi cuaca atau atmosfer yang ada di wilayah. Karena atmosfer ini tidak mengenal batas wilayah administratif.
0: Okay.
1: Jadi bisa saja di satu wilayah, satu provinsi, ada yang sama kondisi curah hujannya, bahkan antara satu kabupaten dan kabupaten lain, ada yang sama dan berbeda. Dan bahkan di Asia Tenggara, dan justru kita memantau itu, baik itu secara indraja ataupun indra jarak jauh, kita memiliki satelit cuaca yang bisa kita pantau ke seluruh dunia, karena fenomena alam atmosfer ini seperti El Nino dan La Nina tersebut itu dapat mempengaruhi wilayah Asia Tenggara dan bahkan di sebagian besar Asia dan bahkan di Eropa juga berpengaruh. Justru ini kita pantau terus baik dan via satelit. Kemudian ada lingkup kecil juga, kita memiliki radar cuaca yang lingkupnya bisa memantau sekitar area 100 sampai 250 km di radiusnya. Kemudian tentu juga kita mempunyai peralatan-peralatan konvensional, baik yang kita tempatkan karena kita posisi kantor kita di Bandara Hang Nadiem Batam, utamanya tentu pertama untuk mendukung keselamatan penerbangan untuk take off and landing maupun di rute penerbangannya. Kemudian juga kita menempatkan peralatan-peralatan baik itu di beberapa tempat di laut atau di pelabuhan, itu bisa memantau kondisi gelombang laut ataupun angin yang ada di wilayah tersebut. Kemudian peralatan-peralatan yang juga kita titipkan di beberapa instansi pemerintah daerah atau di kantor camat ataupun di PP Batam atau di waduk-waduk ini juga kita pantau untuk mengukur kondisi cuaca secara real time, baik itu secara otomatis. Kita kalau otomatis tentu kita sebut namanya AWS, Automatic Weather Station. Kemudian ada juga yang manual, kita minta bantu kepada satu orang petugas jika terjadi kondisi cuaca, mereka bisa baca dan bisa melaporkan kepada kita. Nah, dari data-data itu kita analisis dan kondisi, karena semua data yang masuk semakin banyak tentu semakin bagus, semakin kemudian bagus. Kita analisis, kita asimilasi daerah-daerah dengan kondisi global yang terjadi di wilayah Indonesia maupun di Kepri, karena Kepri juga kan agak berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Karena secara garis besar ada tiga tipe curah hujan atau model curah hujan yang ada di Indonesia. Pertama kita sebut namanya angin monsunal. Jadi monsun itu musim, setiap satu tahun ada dua kali perubahannya. Kita sebut angin musim timur atau musim barat. Nah, musim timur identik dengan biasanya dengan kekeringan atau musim kemarau. Kemudian angin musim barat biasanya angin dari Asia ke Australia. Ya, biasanya itu ya, terjadi pada musim hujan. Periodenya antara bulan April sampai September, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita sebut namanya pola musim hujan karena faktor ekuatorial atau garis khatulistiwa. Salah satu contohnya misalnya wilayah Sumbar, kemudian sebagian di wilayah Kepri, kemudian di wilayah Riau, dan di sebagian di Kalimantan itu wilayah-wilayah yang dilalui oleh ekuator yang selalu mengalami, mendapatkan sinar matahari yang maksimal setiap hari. Karena sumber dari penguapan itu adalah matahari. Jika ada matahari bersinar yang maksimal, kemudian terjadi pemanasan, menguap jadi awan. Kemudian ada juga sifatnya anti monsun. Jadi kebalikan dari wilayah monsun tadi. Biasanya di wilayah monsun misalnya terjadi hujan, mereka sebaliknya.
0: Kayak Kepri ya Pak Ramlannya, di Jawa kan udah kekeringan, udah kemarau panjang, termasuk di Sulawesi, tapi di Batam masih hujan begitu.
1: Gak ada hujan itu biasanya. Kemudian ada juga yang biasanya kita sebut namanya tidak mengenal musim, jadi hujan sepanjang tahun.
0: Sepanjang tahun ya.
1: Ada wilayah kecil. Jadi kita harus melihat zona musim yang kita petakan di wilayah Indonesia itu ada sekitar 699 zona musim di seluruh Indonesia, jadi yang berbeda tipenya gitu. Nah, di Kepri ini ada sekitar 14 tipe musim yang agak berbeda antara satu kabupaten dan kota yang agak signifikan perbedaannya gitu. Jadi kita klasifikasikan berdasarkan kesamaan dari musim wilayah itu sendiri.
0: Oke, siap. Luar biasa Pak Amran, pencerahan, dan juga untuk para pendengar kita. Ini ada yang ingin menanyakan lewat WhatsApp ini Pak Amran, tentang boleh menanya apakah istilah peringatan dini cuaca ekstrim itu yang sering diumumkan BMKG maksudnya apa gitu. Oke, monggo Pak Ramlan. Tentang ya, peringatan dini ekstrim. Cuaca ekstrim.
1: Ya, peringatan dini itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, artinya lebih dari kondisi normal. Nah, biasanya kalau kita beri peringatan itu misalnya peringatan dini cuaca itu berarti dalam jangka waktu singkat. Bisa juga dalam 3 jam ke depan ini akan terjadi apa? Misalnya curah hujan yang tinggi, kemudian angin yang kencang, kemudian bisa juga disertai petir. Nah, petir ini kan juga berbahaya juga. Nah, kalau ekstrim ini juga ada kategori ya, kita kategorikan. Kalau angin melebihi dari 20 knot itu dianggap ekstrim. Ya. Kemudian suhu udara yang kita rasakan lebih dari 38 derajat itu kategori ekstrim. Jadi di bawah 38 masih ada tingkatannya, berarti sangat panas ya. Di atas sangat panas tentu ada ekstrim. Nah, kemudian curah hujan yang lebat, biasanya kan curah hujan ringan, sedang, lebat, sangat lebat, dan bahkan ekstrim. Nah, ekstrim ini kalau kita hitung dalam skala jam-jaman, itu di atas 20 mm aja sudah kita katakan hujan lebat.
0: Okay.
1: Lagi lebih dari 20. Tapi kalau dalam skala bulanan, dalam skala bulanan misalnya curah hujan di wilayah itu lebih dari 100 mm per bulan, itu masih dikategorikan curah hujan yang ekstrim gitu. Apalagi dalam satu hari, kalau dalam satu hari dari 150 lebih dari 150 berarti ekstrim. Kalau dalam satu bulan bisa lebih dari 400 mm di wilayah itu dikategorikan ekstrim.
0: Jadi nggak penasaran lagi nih. Oh, peringatan dini tentang cuaca ekstrim dari pendengar kita. Terus bagaimana nih Pak Ramlan, kalau kondisi cuaca mempengaruhi aktivitas pelayaran di Kepulauan Riau ini, tolak ukurnya apa saja itu? Terus bagaimana dampak terhadap penerbangan di Hang Nadim?
1: Ya, pertama juga kita lihat dari penerbangan, tentu penerbangan ini adalah transportasi yang paling safety, yang paling aman di seluruh misalnya dibandingkan dengan darat dan laut. Namun jika terjadi suatu kecelakaan, ini sangat fatal. Makanya informasi yang kita berikan kepada pilot ataupun yang pengguna jasa penerbangan itu harus benar-benar lebih presisi dan akurasinya hampir 100%. Nah, itu juga mereka harus mengetahui, dan juga apabila terjadi kondisi cuaca buruk juga akan diatur oleh tetangga kita AirNav Navigation yang mengatur sebuah lalu lintas udara, dia boleh landing atau dia boleh berangkat atau dia goron atau berputar di atas. Itu adalah keputusan dari AirNav yang kita berikan informasi kepada tower, sehingga tower yang memberikan keputusan untuk kepada pilot, sehingga pilot ditahan dulu untuk keselamatan. Demikian juga jika kita memberikan informasi cuaca untuk di laut kepada pengguna jasa di laut, terutama yang para nahkoda, tentu kita memberikan informasi ketinggian gelombangnya, tentu jenis kapal yang mereka gunakan bervariasi. Nah, pada umumnya kalau gelombang melebihi dari 2,5 meter itu sangat berbahaya. Tergantung jenis kapal, apalagi kalau kapal besar, kalau kapal-kapal yang tongkang yang besar, cukup besar, jadi 4 meter masih aman. Nah, makanya pada umumnya dan standarnya untuk penyeberangan ataupun pelayaran yang menggunakan baik kapal peli yang cukup besar, itu harus diwaspadai gelombang yang lebih dari 2,5 meter. Nah, informasi ini selalu kita berikan baik secara langsung maupun kita upload di kanal-kanal, baik itu di website resmi kita gitu.
0: Oke, jadi selain informasi cuaca, ternyata bukan sekedar mengetahui apakah hari ini hujan atau cerah, tetapi juga menjadi dasar keselamatan dalam berbagai aktivitas ya Pak Ramlan ya.
1: Betul, di samping itu kita juga mempunyai juga alat pengukur kualitas udara. Jadi kalau dalam kondisi misalnya cuaca ada kebakaran hutan dan lahan, kita juga bisa mengukur kondisi udara itu sehat atau tidak.
0: Oke, jadi ada apa ya? Ada informasi bahwa standar udara yang sehat, kemudian ya, yang kata udara tidak sehat ya, polusi udara. Kemudian untuk informasi nih Pak Ramlan, mungkin kan banyak juga teman-teman kita yang masih awam untuk mengakses ya. Mengakses informasi cuaca, mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar kita melalui media apa saja, dan masyarakat bisa memperoleh informasi resmi dari BMKG, monggo.
1: Ya, pertama di Kepri ini kita mempunyai kantor perwakilan, ada 6 lokasi. Ya, pertama di Batam sebagai koordinator provinsi Kepulauan Riau. Kita posisinya hampir seluruhnya hampirnya di bandara, karena awalnya memang kita utamanya untuk membantu keselamatan penerbangan di Bandara Hang Nadim Batam, kemudian ada di Bandara Haji Bisabil Hasanung Pinang, kemudian ada di Dabo, ada di Karimun, kemudian ada di Tarempa dan Natuna. Nah, kemudian itu kantor-kantor wilayah yang ada di Kepri. Kemudian tentu masyarakat untuk bisa mengakses informasi ini, baik itu melalui kanal misalnya yang secara resmi dari aplikasi Info BMKG di Android maupun yang masyarakat yang menggunakan Apple atau iOS, kita bisa mendownload Info BMKG. Nah, Info BMKG ini tentu menyajikan seluruh informasi baik cuaca, meteorologi, klimatologi tentang iklim jangka panjang, kemudian tentang juga gempa bumi dan tsunami yang ada di seluruh Indonesia. Namun kita bisa memilih atau mengklasifikasikan wilayah kita sendiri. Misalnya kita wilayah FP, kemudian kecamatan kabupatennya mana, kecamatannya mana, kita tinggal ketikkan dari itu. Nah, kita bisa mendapatkan informasi secara detail di wilayah itu. Nah, informasi itu kemudian melalui website-website kita. Namun kita juga akan mempunyai grup WhatsApp yang kita share kepada instansi-instansi terkait. Kemudian instansi terkait juga akan menyebarkan informasi ini juga kepada grup-grup mereka. Jadi kita termasuk juga RRI ini juga nanti menyampaikan sebagai estafet lah.
0: Estafet ya Bang, perpanjangan iya, informasi
1: kepada masyarakat. Okay, karena kalau kita gabungkan seluruh anggota masyarakat nanti nggak muat nanti itu
0: kadang-kadang masih banyak nih para masyarakat kita kan masih awam, kemudian seberapa penting masyarakat hanya mempercayai informasi cuaca dari sumber resmi, kemudian masih sering beredar informasi cuaca yang belum tentu benar atau di media sosial kadang kan banyak sekali informasi untuk mendeteksi ataupun meyakini bahwa ini yang benar-benar informasi dari BMKG dan ini memang akurat, itu apa saja yang harus mereka lakukan ini?
1: Ya, pertama tentu BMKG akan selalu berusaha memberikan, memperbaiki informasi sebaik-baik mungkin. Kita juga memahami semakin prediksi kita semakin jauh ke depan, tentu akurasinya semakin. Apabila kita memprediksikan 1 tahun yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, dibandingkan 1 hari yang akan datang, tentu lebih akurasi tingginya yang 1 hari.
0: Ya, 1 hari betul.
1: Nah, tentu kita melihat itu. Kemudian masyarakat juga tentu jika meragukan informasi ini, bisa mengkonfirmasi juga ke BMKG terdekat melalui channel BMKG. Baik, kita juga mempunyai Instagram juga di Stamek Hang Nadiem Batam, ya. Kemudian juga tentu yang paling masyarakat ketahui, kita pernah mendengar biasanya di Kepri atau di Batam akan ada tsunami atau gelombang tinggi.
0: Yeah, bener.
1: Nah, ini masyarakat harus memahami bahwa Kepulauan Riau itu bukan merupakan jalur gempa bumi yang besar. Yeah. Tidak ada jalur gempa yang besar terjadi di Kepri atau di Batam. Sehingga informasi ini adalah hoax, ya. Yeah. Kecuali ada gelombang tinggi, itu karena pengaruh angin. Ya, kalau gelombang tinggi yang ada di Kepri paling maksimal 2 meter, ya itu sudah paling tinggi. Dan mungkin lebih-lebihnya kalau memang ada angin siklon tropis yang tumbuh misalnya di sekitar Laut Natuna sana ataupun di Laut Cina Selatan, ya mungkin dampaknya sekitar angin kencang, ya. Tidak, kalau gelombang tsunami kan bisa mencapai 10 meter atau 12 meter. Nah, ini juga masyarakat harus memahami jika ada informasi-informasi yang menyampaikan bahwa akan terjadi gelombang tsunami di Kepri, itu dikatakan adalah tidak benar.
0: Nah,
1: kan kita pernah mengkonfirmasi bahwa beredar berita akan terjadi gelombang tinggi ataupun tsunami.
0: Berarti harus dicari narasumber yang benar-benar akurat ya para milenial. Jadi tidak asal percaya untuk wilayah Kepri termasuk Batam akan ada tsunami. Sebetulnya logika dan juga harus mengerti bahwa informasi ini datangnya dari mana, apakah ini bisa dipercaya dan juga sejenisnya begitu ya. Jadi kembali ke masyarakat memang harus benar-benar tidak asal terima informasi ya, terutama hal-hal yang mungkin di luar logika kita. Untuk BMKG ini Pak Ramdan, mungkin ada kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian Basarnas, TNI dan Polri mungkin?
1: Ya betul, kita juga tanpa ada MOU secara resmi pun kita juga melayani hampir 12 sektor di wilayah Kepri ini, ya. Misalnya informasi publik, ya, misalnya untuk berita-berita yang terjadi perubahan cuaca, kemudian kita juga melayani sektor-sektor kebencanaan, sektor energi, gitu ya. Energi ini tentu kita juga bisa memberikan informasi wilayah itu apakah berpotensi ada minyak segala macam. Baik itu kita memberikan informasi juga kepada offshore-offshore yang ada di Kepulauan Kepri ini, mereka juga membutuhkan informasi cuaca dan gelombang laut jika menuju ke wilayah offshore atau pengeboran di lepas pantai. Kemudian tentu juga kita memberikan informasi kepada pertanian. Pertanian ini penting, ya. agar mereka bisa menyesuaikan kondisi tanam mereka, karena kondisi hujan kemudian kondisi kemarau tentu akan berpengaruh kepada tanaman mereka. Jadi kita sudah lama bekerjasama dengan Dinas Pertanian sehingga kita juga mempunyai namanya juga sekolah lapang iklim, jadi mereka juga kita berikan sosialisasi pengetahuan kapan mereka harus tanam, kemudian varietas apa yang cocok jika kondisi cuaca seperti ini.
0: Sejauh itu ya Pak Ramlan ya?
1: Betul. Termasuk juga kepada nelayan, sekolah lapang nelayan, jadi mereka juga kita berikan konsep tidak lagi mencari ikan. Biasanya nelayan itu kan cari dulu kemana. Jadi kita sudah punya konsep menangkap ikan dengan kondisi kita bisa memantau secara satelit. Kita bekerjasama juga dengan dinas perikanan,
0: daerah-daerah ikan.
1: Jadi di mana ikan-ikan itu akan berada, itu tentu kita bisa, paling tidak kita bisa mencari potensinya dengan melihat misalnya dengan satelit di situ di mana ada abolin ya. Abolin ini penting untuk sumber ikan yang mencari makanan. Itu kemudian kita bantu juga apabila di wilayah itu banyak potensi ikan, jika gelombang tinggi terjadi di wilayah itu, kita memberikan informasi gelombang tingginya yang berbahaya buat mereka. Jadi tolong ditahan dulu kalau memang terjadi gelombang tinggi gitu.
0: Jadi sangat sangat luar biasa sekali. Terus ini pesan khusus ini untuk beliau nih Pak Ramlan, para nelayan dan juga operator, terutama teman-teman kita yang mendengarkan kita lewat di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya ini yang menggunakan operator transportasi laut ya di wilayah Kepulauan Riau, mungkin ada pesan khusus untuk beliau. Untuk mereka-mereka
1: untuk nelayan maupun pengguna jasa laut juga dapat mengakses informasi BMKG ya melalui channel web BMKG, yaitu maritim.bmkg.go.id. Nah, di situ kita bisa melihat seluruh prediksi gelombang laut sampai 10 hari ke depan seperti apa. Kemudian anginnya seperti apa. Kemudian di situ juga akan menemukan daerah potensi ikannya di mana saja.
0: Ini yang penting ini Ramlan, jadi
1: sudah ada ini. Agar lebih efisiensi teman-teman nelayan. Jadi kalau saya menuju ke area suatu tempat yang jaraknya berapa kilo misalnya, kira-kira berapa hari saya berlayar, tentu akan membutuhkan BBM-nya berapa yang mereka butuhkan. Jadi kemudian untuk bertahan hidup untuk selama di laut berapa hari misalnya juga akan diperhitungkan, apalagi nelayan-nelayan cukup besar yang bisa melaut sampai berminggu-minggu
0: ya.
1: Itu juga lebih efisiensi mereka untuk membuat suatu perencanaan gitu. Jadi tidak ngawur, jadi tidak lihat asal serabas gitu.
0: Jadi enggak zong ya Pak Ramlan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan juga ini imbauan kepada masyarakat kita yang akan bepergian dengan pesawat nih Pak Ramlan, monggo silakan.
1: Ya, kalau untuk teman-teman atau masyarakat yang berpergian pesawat ya, kalau jika terjadi kondisi delay, itu memang biasa kondisi cuaca tentu. Seluruh operator yang ada di bandara mengutamakan adalah keselamatan dulu, gitu ya. Jadi kalau memang ada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, mereka akan sedikit menunda, atau bahkan jika menemukan awan-awan yang dapat mengganggu penerbangan, mereka akan sedikit berputar atau mengalihkan jalur penerbangannya. Dan teman-teman masyarakat juga menggunakan, ya mungkin masyarakat yang melihat secara visual di berlalu-lalang dengan kendaraan maupun sepeda motor ataupun mobil, atau kita bisa di jalanan melihat secara visual terjadi awan yang cukup hitam pekat gelap ya. Kemudian di sekitar wilayah lainnya atau mesti kita lihat di depan kita ada awan hitam gelap, mungkin di kiri kanannya masih terang benderang. Nah, itu dapat berpotensi terjadinya angin puting beliung. Nah, karena itu adalah perbedaan tekanan yang cukup drastis atau sangat signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ibaratkan air terjun di atas bukit. Itu apabila perbedaan tinggi permukaan dengan lembah sangat curam, tentu air terjunnya akan kencang sekali. Berbeda dengan air yang akan mengalir secara melandai, demikian juga dengan angin. Jika ada perbedaan signifikan yang terjadi, nah tentu akan terjadi angin kencang. Nah, apabila kita melewati wilayah-wilayah yang terjadi awan-awan gelap pekat, nah sebaiknya akan dihindari dulu. Itu juga dapat terjadinya petir pada saat itu. Apabila sudah terjadi hujan dan lewat, baru kita akan menghindari. Dan demikian juga masyarakat yang berada di sekitar area pesisir pantai, ya. Ini tentu ada masa-masanya kita memberikan informasi kenaikan muka air laut. Ke muka air laut ini tentu berdampak kepada kita sebut namanya ada banjir rob,
0: lintasan
1: air laut ke darat. Biasanya terjadi apabila terjadi musim purnama, ya biasanya di bulan purnama itu biasanya permukaan air akan naik. Dan apabila terjadi hujan di wilayah daratan atau hulu, nah itu akan menghambat air hujan itu mengalir ke laut sehingga bisa tertahan di sekitar area pantai ataupun pesisir. Nah inilah kita sebut namanya banjir rob.
0: Banjir waspada ya. Ini yang terakhir ini Pak Ramlan, ini memasuki beberapa bulan ke depan, ini banyak kegiatan apalagi Agustusan ya. Bagaimana gambaran cuaca secara singkat untuk Batam dan Kepulauan Riau? Mungkin ya satu atau dua minggu ke depan.
1: Untuk bulan Agustus ini sampai September tentu kita akan sangat jarang menjumpai terjadinya hujan, tentu lebih sering kita jumpai panas ya, karena aktivitas kita lebih intens di luar. Tentu apabila terjadi cuaca yang cukup panas atau akan berdampak kepada dehidrasi ya, tentu masyarakat yang beraktivitas di luaran ya tentu siap menyiapkan apa namanya suplemen atau air yang cukup ya, sehingga tidak kekeringan di pada tubuhnya. Ini juga akan menjaga kesehatan kita juga. Kemudian masyarakat tentu juga yang kena sinar matahari langsung, karena pada saat musim kemarau atau tidak ada awan yang menutupi sinar matahari, tentu berdampak juga kepada radiasi matahari yang mungkin kita rasakan lebih daripada kondisi awan yang cukup banyak menutupi wilayah kita. Ini juga perlu diantisipasi untuk teman-teman atau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, itu juga perlu dipersiapkan juga.
0: Ya, terakhir Pak Ramlan, sebagai closing statement, pesan untuk seluruh masyarakat kita yang baik ada di apa ya, di kepulauan, kemudian yang ada di pinggir-pinggir pantai di internet, dan juga mungkin yang ada di Batam dan sekitarnya.
1: Baik, kami tentu juga sudah berkoordinasi berbagai instansi, baik itu Polri, pemerintah daerah maupun dari BPBD. Kita dalam 2 bulan ke depan kita sampaikan bahwa ini adalah secara umum terjadinya puncak musim kemarau, artinya lebih banyak terjadi kekurangan curah hujan, jarang terjadi hujan, artinya kemarauannya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun 2006 ini diperkirakan kemarau yang tertinggi dalam sejarah 10 tahun sebelumnya. Jadi sehingga kita perlu antisipasi, baik tentu kita harus memaknai wilayah, setiap wilayah itu kan dampaknya berbeda-beda. Ada juga yang daerah pertanian tentu juga akan membuat suatu perencanaan strategis yang lebih jitu. Bila terjadi kekeringan, apa yang mereka lakukan ya. Kemudian daerah-daerah yang sering kebakaran, tentu masyarakat jangan membakar lahannya pada saat-saat di bulan Agustus September, karena dengan kekeringan ini sedikit aja kita pantik api, ya, dia akan cepat menjalar. Ini harus diantisipasi dan waspadai, baik itu masyarakat yang hanya membakar misalnya sampah-sampah rumah tangga. Nah itu kalau juga membakar kecil harus benar-benar dijaga, jangan sampai nanti pada saat membakar ditinggal bisa nanti menyambar ke rumah-rumah orang. Nah itu juga harus diberikan sosialisasi juga pada masyarakat, sehingga kita meminimalisir terjadinya kebencanaan yang ada, baik itu bencana nasional maupun bencana kepada wilayah kebakaran maupun misalnya terjadinya kebakaran rumah, ya itu harus kita antisipasi.
0: Siap. Terima kasih Pak Ramlan sudah berbincang-bincang bersama Prof. Satir Batam. Beliau adalah Kepala BMKG Anglin Batam, dan kita memahami bahwa perubahan cuaca merupakan fenomenal yang harus disikapi dengan meningkatkan kewaspadaan, dan informasi peragaan cuaca di dan juga peringatan dini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Mari kita biasakan memeriksa informasi cuaca sebelum bepergian, terutama jika menggunakan transportasi laut maupun udara. Jangan mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, dan selalu ikuti informasi resmi dari BMKG. Terima kasih Pak Ramlan sudah bergabung bersama kami. Kita akan bersama kembali dengan kesempatan di program yang sama di Dialog Kentongan Pro 1 RI Batam. Selamat sore, selamat meneruskan aktivitas Pak Ramlan. Sampai jumpa, salam sehat dari Pro 1 RI Batam.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
2: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
1: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
2: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.

0: Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di RRI Bukit Tinggi.
1: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: SMP negeri.
1: Patut kau masuk asuransi langsung ya.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Tentunya untuk hadir edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026.

0: Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri. Program ini ditargetkan membantu pelajar berangkat dan juga pulang sekolah sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga kemacetan. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri, Senin 5 Oktober 2026. Peluncuran program dipusatkan di pedestrian Jalan Sudirman, depan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini menyasar 874 siswa, dengan 53 kendaraan yang dinyatakan lolos untuk mendukung pelaksanaannya. Angkutan gratis beroperasi pada hari sekolah. Untuk rute dan lokasi penjemputan, menyesuaikan dengan letak lokasi setiap SMP Negeri di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi, M. Ramlan Nurtias, menyebut program tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi pelajar saat pergi dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi. Selain memperhatikan kelayakan kendaraan, pemerintah juga menetapkan aturan bagi pengemudi. Pengemudi dilarang merokok, memutar musik dengan volume berlebihan, dan mengemudi secara ugal-ugalan. Program ini akan dievaluasi selama 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pengembangan program ke SMP swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar, program belum diterapkan karena memerlukan pengawasan yang lebih besar.
2: Kita ke swasta lagi, masih negeri, SMP negeri. SD tidak, kenapa SD tidak? Karena SD perlu pengawasan orang tua. Dan juga termasuk angkutan kota itu kan termasuk asuransi langsung ya. Termasuk asuransi. Di Basraya kan penumpang kan diasuransikan. Jadi ada keterjaminan lah. Nanti juga akan saya monitor lah di mana dia juga ada apa segala macam kan. Jadi kita tidak berlaku walaupun dia punya karcis naik di luar tempat sekolah. Naik misalnya di Panorama, dia sekolah di sini. Tidak boleh. Kita jaminan kita anak-anak naik ini. Boleh kita jaga ya.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap pelaksanaan uji coba dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan keselamatan pelajar selama menggunakan layanan angkutan gratis tersebut. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD Kesbangpol kembali membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Berikut laporan Nofri.
3: Kualitas udara di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Kesbangpol membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kesbangpol Mihendri kemarin menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi udara yang kurang baik saat ini. Selain membagikan masker, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih kurang baik dan menyarankan penggunaan masker bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya.
4: Kita lakukan kolaborasi juga bersama PMI, itu sudah kita bagikan maskernya. Nah, kiranya ini dapat ditaati untuk memakai masker sementara waktu. Kalau keluar rumah memakai masker. Di kelurahan sudah kita stok 1000 pieces di masing-masing kelurahan.
3: Mihendrik menambahkan pemerintah kota terus memantau perkembangan kualitas udara serta situasi karhutla dan berharap masyarakat tetap tenang, waspada, serta mengikuti himbauan petugas demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nursadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar. Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
6: Kamar penginapan untuk peserta diklat. Pas kali penambahan kamar tidak ada.
5: Pekerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. Reporter Rispan Badrian.
0: Berikut masih bersama RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
7: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah dan perda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian dan perda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.

0: Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Femi Asti Yovani melaporkan.
2: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hotspot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil satuan tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
3: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Kami kita nihil jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelawan tuh kunci itu di pabriknya RAPP. Nah, kita cek itu nggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu, sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga, pantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
2: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
4: Dan tolong kepada warga lain, di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
2: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
1: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan juga Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah sukses menyumbangkan dua medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
5: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anisa dan Khoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
6: Wan Anisa, Khoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama event internasional lah ya.
5: Sementara itu, atlet takraw Riau Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
7: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
5: Pelatih sepak takraw Riau Syafuddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Khoirunnisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
8: Mudah-mudahan kedepannya juga tadi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, 20 tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, ya saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, ya luar biasa. Karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
7: 50 hari.
8: Ya 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya. Persiapan sebelum pelatnas. Ya, inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
5: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Berikut selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Permasalahan air waduk Nongsa Tengah diselesaikan. Pemerintah pastikan migrasi ke pipa 2 agar distribusi air warga dapat berikan aliran air yang lebih baik. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
9: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
10: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus, apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka, begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
9: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Nur Mahfud menurunkan laporannya.
9: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
10: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus, apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka, begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
9: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar kabar selanjutnya kali ini dari RRI Bengkalis. Pemkab Bengkalis dan juga Meranti tegaskan komitmen perkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Bengkalis dan staf ahli Bupati Meranti usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodi 0303 Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Fiza melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
12: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Febriadi.
14: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81, semoga semakin sukses dan melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
12: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak dua pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
15: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi di antaranya Medan dan Bukittinggi.
16: Terbatas sekali pasokannya dan juga Kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur, untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
15: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
17: Beras 2 ton.
18: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
17: Minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu ada sisa sedikit. Yang beras itu.
15: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton. Sementara itu, untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir, sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari ini. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
19: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
20: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan. Sehingga keberadaan TNI ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI. Kami memang bertekad untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga harapan kami juga untuk kedepannya seluruh TNI, Polri, dan instansi terkait bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Natuna.
19: Sementara itu, warga Natuna Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini, yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi bibir sumbing yang membantu masyarakat.
21: Terima kasih, dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya.
19: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pendengar RRI Padang kali ini menutup berita Korwil. Lebih dari 600 aduan masyarakat terkait persoalan Pertalite telah diterima Pertamina. Namun hingga kini penyebab gangguan kendaraan konsumen masih ditelusuri. Ombudsman Sumatera Barat memastikan penanganan kasus tersebut belum selesai karena sumber persoalan atau dugaan kontaminasi belum diketahui secara pasti. Berikut laporan Sali Della Putri.
0: Ini kan belum selesai, jadi masyarakat memang harus masih menunggu ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya.
3: Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapat pergantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Adel berharap seluruh hasil pengujian dan penelusuran distribusi Pertalite disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi.
0: Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus kita tunggu hasil lab limigasnya begitu ya, dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu, atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen BBM ini tidak terjadi gitu.
3: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sumatera Barat Ridwan Hosen meminta Pertamina memperkuat pengawasan kualitas BBM hingga ke tingkat petugas di lapangan, dikarenakan pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan yang beredar di Indonesia yang masih banyak menggunakan kendaraan berusia 15 hingga 20 tahun.
22: Karena kan minyak ini impor, negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya, tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan. Itu harapan saya.
3: Informasikan sebelumnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan Pertalite yang beredar di Sumatera Barat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel Pertalite oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Sementara hingga kini, Ombudsman Sumatera Barat masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan yang dikeluhkan konsumen. Sali Della Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, didorong agar memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran digital. Hal dimaksud untuk meningkatkan daya saing serta omset penjualan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
23: Penting sekali, karena merek itu kan branding, itu sebuah identitas usaha kita.
24: Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Menurutnya, merek merupakan identitas yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya. Penguatan identitas tersebut tidak hanya dilakukan melalui logo, tetapi juga tampilan visual produk yang menarik sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen. Benny menyebut, penguatan branding dan pemasaran digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara tepat, guna sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
23: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya tuh kita berikanlah pendampingan secara eksklusif, di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak gitu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM kelas.
24: Salah satu pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan strategi tersebut adalah Fatihah Kitchen milik Dona Safira. Usaha yang dirintis sejak 2022 itu awalnya hanya memproduksi mie ayam, namun kini telah berkembang dengan berbagai produk kuliner.
2: Kadang adik-adik pendamping UMKM ini ikut mempromosi konsumen yang berharga Instagram tuh mie ayam, itu ada muncul ide lagi buat, nah ini salah satunya empek-empek, ada juga bolu-bolu kukus, bolu panggang, kemudian ada nasi goreng, dan ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
24: Dona menambahkan, sebelumnya melakukan pemasaran secara mandiri dan hanya mengandalkan foto produk serta status WhatsApp. Namun, ia mulai mengikuti program inkubasi dan bimbingan teknis UMKM sekitar 1 tahun terakhir. Kini produknya juga dipasarkan melalui berbagai kanal media sosial sehingga bisa menjangkau konsumen baru. Melati Oktawina melaporkan.
1: Mendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Irvi Anissa tentunya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sendiri.

0: Gak bisa dibiarin nih. Marah banget. Beda aliran dikit langsung dihujat. Saya akan lawan. Harus pakai akun bodong ah.
1: Aneh, jangan gitu Lil. Pagi-pagi udah ngajak perang. Emang emosi gara-gara apaan sih?
0: Nih lihat, cuma beda gara-gara selera bubur diaduk sama gak diaduk. Netizen bisa debat bawa-bawa ras dan suku.
1: Hah? Beda bubur doang sampai mau pecah belah bangsa? Terus kamu mau ikutan ngomporin?
0: Ya, ya iyalah, kan membela kebenaran, Indah.
1: Kebenaran apaan? Kemarin pas peringatan Hari Kesaktian Pancasila, statusmu saling menghargai. Tapi jempolmu di sosmed kayak prajurit perang.
0: Hehe, oh iya ya, lupa.
1: Ingat, sakti itu bukan cuma di lembaran sejarah. Kesaktian Pancasila zaman sekarang itu pas kita bisa bertahan jempol, hargai pendapat, dan tetap ada walaupun beda pendapat.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026.
0: Bijak di sosmed,
1: rukun di dunia nyata.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia? Mana dia? Mana dia?
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
9: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
8: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
9: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
8: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
10: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di Terus Pukul 1 Batam, tempat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Di mana informasi yang dilansir dari sebuah media di mana Purbaya digadang-gadang menjadi ketua KPK. Informasi selanjutnya, akun TikTok Johamis Nadi pada Sabtu 29 September 2026 mengunggah foto berisi gambar Presiden Prabowo Subianto dan juga mantan Menteri Keuangan Purbaya yang menggunakan topi dengan logo Komisi Pemberantas Korupsi KPK. Unggahannya disertai dengan narasi gempar jabatan baru Purbaya bikin koruptor jantungan. Dari informasi tersebut, hasil cek fakta tim pemeriksa fakta Mafindo mengakses bahwa manajemen KPK pada laman resmi KPK pada laman tersebut terlihat bahwa posisi ketua KPK masih dipegang oleh Setio Budianto. Tubek Hoax di mana kemudian memindai foto yang diunggah Johamis Nadi dengan Hype Direct dan hasilnya menunjukkan 99,9% foto tersebut buatan AI. Dari hasil penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dan juga akun kata kunci Purbaya digadang ketua KPK juga tidak menemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan pendengar, kesimpulannya dari informasi tersebut, faktanya posisi ketua KPK masih dipegang oleh Setio Budianto dan juga foto-foto yang diunggah merupakan 99% buatan AI. Jadi unggahan foto dengan klaim Purbaya digadang jadi ketua KPK merupakan konten palsu dan dikategorikan hoax. Itu berdasarkan informasi terbaru untuk Anda di Cek Fakta untuk edisi hari ini. Untuk mendapatkan informasi-informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Kembali di Kurus 5,1 Terbatam. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dari Best Jam, hujan tanpa awan mengantarkan kita ke 22 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi dari dunia kesehatan dilansir antara di mana generasi Z yang dan juga generasi milenial di Indonesia semakin meningkatkan perhatian terhadap kesehatan dan juga kebugaran dengan memperhatikan aspek fisik, mental, emosional, dan juga sosial secara lebih seimbang. Menurut hasil survei yang terbaru di mana survei Asia Pasifik di mana Wellness Culture Survey 2026 yang dirilis di Herbalife Indonesia menunjukkan 72% Gen Z dan 79% milenial di Indonesia mengaku lebih sering melakukan aktivitas terkait dengan kesehatan dan juga kebugaran dibandingkan 3 tahun yang lalu. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 71% dan Direktur Manager General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko mengatakan perubahan tersebut dinilai dari semakin populernya aktivitas seperti lari, padel, kemudian gym dan juga pilates dan juga futsal serta hiking di kalangan generasi muda. Komitmen terhadap kesehatan dan juga kebugaran ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi pondasi bagi generasi muda untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan juga bermakna dalam rangka panjang, dalam jangka panjang, demikian dikatakan dalam sebuah keterangan di Jakarta pada Senin kemarin. Survei tersebut juga menunjukkan lebih dari separuh konsumen Gen Z dan milenial melaporkan adanya peningkatan kesejahteraan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Bagi Gen Z Indonesia, kualitas tidur menjadi aspek utama yang ingin ditingkatkan dengan persentase 52% responden, disusul kualitas nutrisi, kemudian pola makan sebesar 50%, kesehatan mental ataupun pengelolaan stres 49%, serta kesejahteraan emosional itu sebesar 36%. Upaya tersebut juga mulai diterapkan dalam keseharian. Sebanyak 52% Gen Z mengaku telah memperbaiki kebiasaan tidur, sementara masing-masing 56% mulai memilih makanan yang lebih sehat dan juga berolahraga secara rutin. Dari hasil survei tersebut, kesehatan mental menjadi aspek yang paling membutuhkan dukungan lebih lanjut, dan Gen Z Indonesia, yakni 74% responden, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kesehatan fisik sebesar 66% dan kesehatan emosional 59%. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang generasi muda terhadap kesehatan yang tidak lagi hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan juga emosional. Selain lingkungan fisik, lingkungan digital turut mempengaruhi kebiasaan kesehatan Gen Z. Sebanyak 64% responden juga menilai media sosial akan sangat memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik dan mereka dalam 12 bulan terakhir, sementara 54% merasakan dampak positif terhadap kesehatan mental. Lingkaran pertemanan juga dinilai sangat berperan dalam membangun dan juga mempertahankan kebiasaan sehat. Dengan total 68%, responden menyebutkan sebagai salah satu faktor pendukung. Sementara itu, komunitas daring disebut juga 43% responden. Pola serupa terlihat pada kelompok milenial, media sosial menjadi salah satu sumber pengaruh terhadap kesehatan fisik, yaitu sebesar 62% responden. Kesehatan emosional 57% dan kesehatan mental 55%. Oktrianto juga mengatakan perkembangan komunitas olahraga dan juga kebugaran baik secara langsung maupun melalui jaringan digital turut mempertemukan masyarakat dengan minat dan tujuan kesehatan yang serupa. Baik melalui kelompok olahraga, komunitas kebugaran maupun jaringan digital, koneksi tersebut membantu mengubah niat untuk hidup sehat menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Dan dari hasil survei Asia Pasifik Culture Survey 2026, ini merupakan kajian mengenai pandangan yang dilakukan atau perilaku konsumen terhadap kesehatan dan juga kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Herbalife juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan kebugaran serta menawarkan produk-produk nutrisi dan peluang bisnis melalui distributor ataupun distributor independennya. Itu pendengar, informasi dari dunia kesehatan, sebuah survei yang mengatakan bahwa Gen Z dan milenial Indonesia
kian sadar akan kesehatan holistik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa menjadikan tolak ukur dan juga membuka wacana Anda untuk terus terbaik, memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk diri dan kesehatan Anda.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Hadis hari ini.
1: Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hadis hari ini. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.

dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab

azab di dalam kubur dan tiga siksa saat dibangkitkan. Lima siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian tiga siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap rukuk di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang rukuk dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Kembali di 100,1 FM Batam, dari Anang dengan aku lelakimu, mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Batam, baik yang ada di Batam, di Tanjung Balai Karimun, Borodure, dan juga yang ada di wilayah Singapura dan juga di Johor Bahru. Satu informasi dari dunia kesehatan, di mana dilansir dari rri.co.id, meningitis dapat menunjukkan gejala yang menyerupai penyakit umum sehingga sering terlambat untuk dikenali. Demam, sakit kepala, dan juga kaku leher menjadi beberapa tanda gejala umum yang perlu diperhatikan untuk Anda, para peringat Pro 1 RRI Batam. Di mana meningitis merupakan peradangan pada selaput pelindung otak dan juga sumsum tulang belakang, dilansir dari laman World Health Organization, di mana WHO, berbagai organisasi dapat menyebabkan meningitis termasuk bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Gejala meningitis dapat berbeda berdasarkan penyebab dan perkembangan penyakit dan juga kondisi tubuh penderita. Penderita dapat mengalami mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, dan juga perubahan kondisi mental, kemudian sakit kepala, kemudian menjadi salah satu gejala meningitis yang perlu diperhatikan ketika muncul bersama dengan demam. Penderita meningitis juga dapat mengalami kebingungan ataupun perubahan kondisi mental selama penyakit berkembang. Sementara itu, pendengar, gejala meningitis juga pada bayi dapat dibandingkan dengan orang dewasa. Anak akan lebih besar, di mana bayi dapat terlihat tidak aktif, rewel, sulit dibangunkan, atau mengalami kesulitan makan. Bayi juga dapat mengalami muntah dan juga tangisan lemah yang berlangsung terus-menerus, dan juga ini merupakan tanda. Beberapa gejala yang dapat Anda lihat dari meningitis ini dapat muncul seperti keluhan flu pada tahap awal penyakit, namun gejala penyakit yang mengkokuskan atau memfokuskan ini dapat berkembang cepat setelah awal menyerupai kondisi seperti flu. Masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis ketika mengalami gejala yang mengarah pada meningitis, dan pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan penyebab dan juga menentukan penanganan yang sesuai. Kemudian meningitis juga dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang pada berbagai penyintas, terutama meningitis bakteri. Ini dampaknya dapat berupa gangguan pendengaran, kejang, kelemahan anggota tubuh, serta gangguan penglihatan. Pencegahan meningitis dapat dilakukan melalui vaksinasi terhadap beberapa penyebab bakteri. Vaksin memberikan perlindungan terbaik terhadap meningitis akibat meningokokus atau pneumokokus dan juga HIV. Dan juga beberapa informasi yang lainnya. Jadi pendengar, itu dia informasi dari dunia kesehatan. Meningitis adalah sering terlambat karena gejalanya menyerupai penyakit umum seperti demam dan juga sakit kepala biasa. Meningitis juga merupakan peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Terakhir, gejala utama meningitis yang perlu diwaspadai adalah demam, sakit kepala, dan kaku leher. Untuk para pendengar yang mendengarkan, mudah-mudahan bisa mengecek kembali, dan tidak ada salahnya untuk cek kesehatan Anda rutin untuk menghindari hal-hal yang tidak Anda inginkan. Terus di Pro 1 RRI Batam, masih bersama Arin hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, yang muda.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah kondisinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
1: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
1: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
2: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
3: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
2: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
5: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
4: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
7: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
8: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
7: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
9: Lainnya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
7: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
10: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Nanindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Nanindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
11: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
10: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
11: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
10: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives, as well as promote sustainable forestry. Putri Chai Purama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Water security and resilience.
13: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
14: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen KADIN Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
15: Kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
13: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
16: With that, it is my
13: dari
16: great
13: Jakarta,
16: honor
13: Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Of, the Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
17: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
18: mendengar. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
17: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
18: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
19: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
18: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
20: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
21: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
20: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
21: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
1: Teman-teman dari KL,
3: kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
21: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Kincir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
2: Love and want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we're the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Hindu dan akan membahas tema Keagungan Sapi dan Pesan Damai Nusantara.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Hindu. Selamat mendengarkan.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Selamat malam para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Berjumpa lagi dengan saya Gusti Agung Arif Suryanata dalam program acara Mimbar Agama Hindu. Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 kita jumpa dengan saya didamping oleh narasumber kita yang sudah biasa mengudara, yaitu Bapak Kides Sumanita. Selamat malam, Om Swastiastu.
3: Selamat malam, Maji.
2: Nih, para pemirsa yang budiman, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai keagungan sapi dan pesan damai Nusantara. Nanti Bapak narasumber kita akan memaparkan, menjelaskan apa itu, kenapa, dan bagaimana ya, keagungan sapi dan pesan damai Nusantara tersebut. Mungkin kalau pemirsa semua sudah mengetahui, kalau dalam agama Hindu, sapi adalah hewan yang disucikan. Jadi, nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak narasumber kita, Bapak Gede Sumanita. Selamat malam, silakan Bapak.
3: Selamat malam, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatastu Swaha, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswaram, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Saraswati nama sudium waradam kamarupini bijaramba karisami sidir bawat misada narayana nama skrityam naram jeva narotamam devim saraswati vyasam tato jayam vidiraye. Selamat malam para pendengar setia RRI yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, seperti sudah disampaikan bahwa temanya adalah keagungan sapi dan pesan damai Nusantara. Namun sebelum kita membahas tentang keagungan sapi dan bagaimana pesan damai Nusantara tersebut, mari kita panjatkan astungkara puji syukur kita kehadapan Idu Sengang Widi karena atas berkat dan karunia beliau kita bisa kembali hadir bersua kembali bersama-sama mendengarkan tentang topik-topik rohani yang tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kemajuan rohani kita, untuk membimbing kita untuk mencapai jalan kehidupan, untuk mendapatkan tujuan hidup yang tertinggi, yaitu moksatam jagat itu yaca iti dharma. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam kitab suci Weda, saya terlebih dahulu membahas tentang asal-usul keberadaan sapi di dunia material ini. Dahulu kala di dalam Purana, terutama di dalam Bhagavata Purana, di situ ada sebuah satu cerita yang sangat menarik tentang pengadukan lautan susu. Di Sweta Dwipa. Jadi Sweta Dwipa itu adalah di bagian lain dari surga. Di mana di situ Narayana sendiri atau Sri Wisnu berbaring. Nah, di situ ada dijelaskan sebuah cerita kuno tentang pengadukan lautan susu ketika para dewa dan para asura atau para raksasa ingin mendapatkan amrita. Jadi disitulah para dewa dan para asura bergotong royong untuk mendapatkan amrita. Nah, salah satu amrita yang muncul dari pengadukan lautan susu tersebut muncul yang namanya Kamadenu. Kamadenu artinya adalah sapi yang memenuhi segala keinginan. Karena sapi itu dapat memenuhi segala keinginan, maka diserahkan kepada para resi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4: Jadi para resi yang diberikan.
3: Iya, jadi para resi yang diberikan. Dan setelah itu muncul Amrita Kamandalu, muncul Airawata gajah atau kendaraan daripada Indra, dan banyak hal yang muncul pada waktu itu. Nah, Kamadenu juga disebut nama lainnya sebagai Surabimata.
4: Surabimata.
3: Gitu. Nah, jadi ketika beliau muncul, dari situlah asal usul sapi turunannya muncul dari tubuh Surabi.
4: Jadi asal mulanya,
3: dari badan Surabi muncul jutaan sapi di dunia material ini dalam berbagai macam bentuk. Ada sapi perah, ada sapi putih, sapi kuning, ada sapi macam-macam sapi yang muncul sapi dari yang Surabi mata. Nah, itu artinya bahwa semua sapi yang ada di dunia material ini merupakan salah satu bagian yang sama seperti Surabi mata. Jadi sapi-sapi di dunia material merupakan perwakilan daripada beliau.
4: Oh, jadi beliau yang
3: Jadi keberadaan beliau merupakan simbol daripada Surabi mata. Nah, oleh sebab itulah umat Hindu sangat menghormati sekali sapi, karena keberadaan beliau di dunia material ini merupakan simbol daripada Surabi itu sendiri. Nah, jadi apa sih hubungannya dengan kisah Purana itu di zaman sekarang, di era modern? Apa hubungannya? Jadi sapi itu tidak akan pernah lepas dari keberadaan dunia material. Karena di dalam Purana juga pernah beliau muncul mengambil wujud sebagai Ibu Pertiwi sebagai seekor sapi. Jadi beliau juga dikenal sebagai Pertiwi. Karena beliau pernah mengambil wujud sebagai sapi untuk menyelamatkan dunia material ini. Nah, berkah sapi yang begitu luar biasa secara spiritual maupun secara materi sangat dikagumi oleh kitab suci Weda. Tidak sedikit kadang-kadang karena begitu diagungkan di dalam kitab suci Weda, ada kesan bahwa umat Hindu itu memuja sapi sebagaimana Tuhan tertinggi gitu.
4: Banyak anggapan-anggapan yang demikian.
3: Ada anggapan-anggapan seperti itu. Jadi ada kesalahpahaman di antara orang-orang yang mungkin belum memahami keberadaan kitab suci Weda kaitannya dengan sapi tersebut. Nah, jadi melalui mimbar ini kita akan berusaha untuk meluruskan yang berdasarkan tuntunan kitab suci Weda. Jadi menyembah sapi itu bukan sebenarnya sebagai seperti bagaimana memuja Tuhan tertinggi. Namun umat Hindu sangat menghormati dan memuliakan sapi itu sendiri.
4: Tapi berarti bukan disembah ya?
3: Bukan, memuliakan.
4: Memuliakan.
3: Memuliakan. Sama halnya seperti kita menghargai seorang ibu. Kadang-kadang kita mencium kakinya, memberikan cinta, memberikan bunga kepada orang tua, itu bukan berarti kita memujanya, gitu. Tapi kita memuliakan seorang ibu.
4: Memberi penghormatan.
3: Memberikan penghormatan. Tetapi dalam kitab suci Wida, kita memberikan penghormatan bukan hanya secara material saja, tetapi dengan rasa cinta spiritual yang lebih dalam sebagai penghargaan.
4: Jadi lebih luas.
3: Lebih dalam dan lebih luas itu. Jadi sapi itu tidak pernah mengharapkan pamrih aja. Tidak pernah pamrih, mengharapkan pamrih. Sebab kita bisa bayangkan separuh dari hidup kita sangat tergantung dengan susu. Begitu kita dibelas atau disapih oleh orang tua, maka kita akan sangat tergantung dengan susu. Kita membutuhkan nutrisi sampai akhir hayat kita dari susu. Gitu. Untuk memperbaiki tulang-tulang kita, untuk memenuhi nutrisi gizi daripada anak-anak kita, seperti itu. Begitupun sapi, sapi hanya memberikan susu kepada anaknya selama 6 bulan saja.
4: 6 bulan.
3: Ya, setelah itu diperas oleh kita
4: sebagai pemerah.
3: Diperas oleh kita untuk gunakan untuk susu sebagai untuk yogurt, bahkan untuk upacara Hindu, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah sapi secara universal sangat dihormati oleh umat Hindu. Di dalam kitab suci Weda, di situ dijelaskan sangat jelas, mata rudranam duhita wasunam swadati dhanam amartasyana bihi pranu wacam cikituse janaya ma gam anagam aditim wadastah. Artinya bahwa sapi adalah ibu dari Rudra, putri dari Wasu, saudara perempuan dari Aditya, dan pusat dari nektar kesucian. Karena itu, kepada orang yang berakal, aku katakan, janganlah menyakiti atau membunuh sapi yang tidak bersalah, karena ia adalah lambang kesucian alam semesta.
4: Jadi begitu.
3: Kesucian dari lambang alam semesta, artinya bahwa seperti tadi saya jelaskan, karena beliau pernah mengambil wujud sebagai seekor sapi pertiwi, sampai lambang kesucian atau simbol dari semesta itu sendiri. Demikian juga di dalam Bhagavad Gita bab 10, di situ jelaskan dalam sloka 28, dhenunam asmi kamaduk prajana stasmi kandarpaha sarapanam asmi wasukihi. Artinya Sri Krishna juga menegaskan kemahkuasaannya dengan bersabda, dinunam asmi kamaduk. Dinunam asmi kamaduk itu artinya, di antara sapi-sapi aku adalah kamaduk atau sapi kamadinu yang memenuhi segala keinginan. Ini membuktikan bahwa keagung sapi adalah wujud nyata kemuliaan Tuhan yang dihadirkan di dunia material ini.
4: Jadi luas jadi.
3: Beliau sendiri mengatakan bahwa
4: Tuhan sendiri
3: turun mengambil wujud sebagai Sri Krishna, mengatakan bahwa di antara sapi-sapi aku adalah kamaduk. Apa bedanya kamaduk sapi itu sendiri, Tuhan itu sendiri dengan sapi-sapi itu sendiri? Itu ketika sama halnya seperti ketika seperti simbol negara merah putih disobek-sobek, dibakar dan lain sebagainya. Tentu saja, siapa yang marah? Presiden kita. Dia akan tersinggung.
4: Masyarakat pun akan
3: marah.
4: Akan marah.
3: Nah, demikian juga seperti halnya apa yang disampaikan di dalam kitab suci Weda, ketika simbol daripada Tuhan itu sendiri yaitu Kamadinu atau Kamaduk dan bagian turunan dari sapi-sapi, ketika itu tidak dihormati, maka siapa yang marah? Tuhan sendiri juga yang akan marah. Pasti akan marah gitu. Nah, oleh sebab itulah kita harus berhati-hati bagaimana kita memperlakukan sapi. Bahkan di dalam Hindu sendiri kita talinya pun tidak boleh dilangkahi. Tali sapi itu tidak boleh dilangkahi. Bagaimana sapi itu dimuliakan sekali di dalam umat Hindu. Mohon Indu Sudharma yang berbahagia, bahwa di sini kita bisa mengerti bahwa sapi itu sangat dihormati sebagai agnya, ya. Yang artinya bahwa sapi itu tidak boleh dibunuh karena dia memberikan segala yang ada pada dirinya untuk kesejahteraan dunia. Ya, ya, tanpa pamrih seperti tadi saya jelaskan, dia tidak pernah mengharapkan apa-apa.
4: Ya.
3: Dia membajak sawah.
4: Ya, betul.
3: Ya, sapi memberikan, yang sapi jantan membajak sawahnya.
4: Sawah.
3: Kemudian yang
4: betina
3: memberikan susunya.
4: Ya.
3: Bahkan di lagu Terpuji Beda mengatakan sapi juga simbol dari ayah.
4: Ya.
3: Kemudian yang betina adalah simbol daripada ibu kita.
4: Ya, karena yang jantan itu bekerja keras.
3: Iya. Ya. Begitu juga ibu.
4: Ibu memberikan juga segalanya.
3: Iya.
4: Gitu ya.
3: Di dalam Kitab Cibeda, dari badan beliau dikenal beberapa hal yang bisa muncul atau kekuatan yang suci yang digunakan untuk membersihkan dunia material yang dikenal sebagai Pancagavyaha. Jadi lima unsur ini dihasilkan oleh sapi. Ada beberapa nama atau istilah yang dijelaskan di dalam Kitab Cibeda. Yang pertama adalah kir. Kir itu susu. Jadi
4: susu
3: ini merupakan sumber gizi utama menyehatkan kecerdasan dan tubuh manusia.
4: Yeah.
3: Jadi ketika seseorang meminum susu yang murni, aja, ya, susu yang murni, dia akan dapat membangkitkan sisi rohani dari hatinya.
4: Yeah.
3: Hati susu murni.
4: Susu murni. Ya.
3: Dia akan bisa membangkitkan sisi rohani atau nurani spiritualnya, sehingga dia akan menjadi orang yang sangat saleh, cerdas secara spiritual, dan sangat berbakti kepada Tuhan. Kemudian dadi itu adalah yogurt atau susu asam.
4: Oh, susu yang
3: ya, susunya itu bisa diubah menjadi yogurt. Ini merupakan lambang kekuatan pencernaan dan kesehatan.
4: Oh, susu yang dipermentasi.
3: Iya. Biasanya kalau orang sakit terserang sakit lambung biasanya digunakan.
4: Yeah.
3: Kemudian ghee itu minyak samin atau minyak yang digunakan untuk memasak biasanya. Ini harum sekali.
4: Yeah.
3: Dia akan nasinya kalau dicampur akan menjadi sangat gurih dan nikmat sekali.
4: Itu pun dari susu juga.
3: Dari susu. Kemudian buat roti, kalau yang buat roti itu akan menjadi sangat nikmat.
4: Iya, betul.
3: Kemudian juga digunakan untuk homa atau agniotra, upacara ritual zaman kuno dahulu.
4: Ya, betul.
3: Kemudian gomutra itu adalah urinnya. Dalam pengobatan Ayurveda digunakan sebagai obat herbal atau detoksifikasi dalam tubuhnya. Hmm. Ya. Nah, tetapi tidak diminum secara langsung seperti itu diolah gitu. Diolah,
4: diproses lagi gitu.
3: Dan tidak semua urinnya bisa diambil. Itu hanya bisa urin yang bisa digunakan sebagai obat adalah urin yang pertama keluar
4: pagi hari
3: itu saja. Tidak semua urin bisa digunakan sebagai obat. Jadi yang terakhir adalah gomaya, artinya kotoran sapinya bisa digunakan sebagai pupuk organik, ya. Jadi ini merupakan yang sangat dibutuhkan oleh alam, ya. Dan ketika sapi itu dibajak, dia mengeluarkan kotoran sapinya, maka sawah itu akan menjadi sangat subur.
4: Karena bercampur dengan kotoran sapi.
3: Iya. Dia bisa menghasilkan benih yang sangat unggul. Dan dia akan memiliki rasa yang sangat enak. Nah, jadi secara ekologis, kotoran sapi atau urin sapi ini mengembalikan unsur hara. Jadi unsur hara itu artinya yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi tanaman juga butuh metabolisme. Jadi hara ini akan, unsur hara ini akan memberikan kebaikan bagi tumbuh-tumbuhan. Sehingga dia bisa hidup dengan baik.
4: Bagus, ya.
3: Kemudian juga oksigennya menjadi terpenuhi. Jadi pangan manusia juga akan tercukupi karena menjadi bibit yang unggul gitu. Jadi secara tidak langsung memutar roda ekosistem bumi agar tetap stabil. Inilah mengapa di dalam kosmologi Hindu sapi dianggap sebagai penyangga bumi. Ya, karena beliau adalah sapi adalah merupakan simbol daripada kesuburan. Simbol daripada kesuburan. Walaupun sekarang ada traktor misalnya untuk membajak sawah seperti itu. Nah, di zaman era modern dengan cara yang sangat yang sangat efisien, sangat mengirit gitu. Tetapi sapi tetap lebih unggul daripada traktor itu. Lama-lama kalau sawah tercampur dengan bahan-bahan kimia itu akan tercemar, maka padi pun tidak akan memberikan hasil manfaat yang bagus.
4: Pertama saja bagus, habis itu
3: nanti manfaatnya pun akan sangat rendah gitu. Nah, sebetulnya sawah itu dengan sapi, sawah itu sangat membutuhkan sapi untuk dibajak gitu. Jadi kesadaran spiritual harus sangat dibutuhkan. Itu disinggung di dalam Bhagavad Gita untuk menghargai keberadaan sapi. Di dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 18, Brahmane gawi hasini suni caiva swa pakicca panditaha sama darsina. Di sini dijelaskan bahwa seseorang pandit atau orang yang bijaksana akan memandang sama atau disebut sama darsina, baik itu seorang brahmana, seekor gajah maupun seekor sapi, adalah telah ukur kelembutan hati dan ketajaman spiritual sebagai manusia. Jadi ketika seorang brahmana tidak akan membedakan, melihat secara rohani bahwa seekor sapi, gajah maupun manusia itu tidak berbeda. Tidak berbeda, selalu dipandang sama dan tidak membedakan. Kemudian kagung sapi dalam harmoni Nusantara seperti apa? Kita mungkin pernah hidup di India, tanah kelahiran Weda, sangat begitu menghargai sapi. Itu sudah sangat tidak diragukan lagi. Tetapi bertumbuh subur dan mengakar kuat dalam kearifan lokal Nusantara juga, lokal genius di Indonesia. Kita tengok sejarah toleransi beragama yang sangat indah di Kabupaten Kudus.
4: Di Nusantara ya?
3: Iya. Di Jawa Tengah pada abad ke-15.
4: Berarti sejarah lagi. Iya. Kita melihat sejarah lagi.
3: Ketika Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di wilayah yang saat itu mayoritas penduduknya beragama Hindu, beliau mengeluarkan sebuah maklumat yang sangat legendaris. Beliau melarang pengikut
4: Sunan Kudus.
3: Pengikutnya Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi demi menghormati, menghargai perasaan umat Hindu yang memuliakan sapi sebagai hewan suci. Sampai jadi, sekarang masih
4: di daerah sana, masih
3: wilayah Kudus.
4: Kudus itu masih masyarakatnya tidak mau
3: tidak memotong sapi. Sebagai gantinya, untuk keperluan konsumsi dan hari raya, masyarakat beralih menyembelih kerbau.
4: Jadi luar biasa. Beda berarti antara sapi dan kerbau ya.
3: Sangat luar biasa. Tadi sini bertani enggak sekarang?
4: Masih sampai sekarang.
3: Ya.
4: Daerah daerah Jawa Tengah ya dia.
3: Kudus ya, Jawa Tengah. Jadi kita bisa belajar dari sini ya, Kak Guang, sapi di Indonesia tidak hanya menjadi urusan dogma agama Hindu semata. Tetapi juga bertransformasi menjadi simbol toleransi atau jembatan persaudaraan dan pengikat tali harmoni antar umat beragama. Jadi begitu pula di Bali, tradisi memuliakan lembu putih di Desa Taru
4: pernah.
3: Jadi lembu putih itu dirawat secara khusus dengan penuh kasih sayang karena itu dianggap sebagai simbol suci yang dikatakan di dalam Weda. Sapi putih. Maka oleh itulah di Bali tidak menggunakan sapi putih jadinya.
4: Karena kalau nggak salah itu sapi putih itu simbol dari wahananya Dewa Siwa.
3: Wahana Dewa Siwa.
4: Lembu Andini kalau nggak salah.
3: Jadi keberadaan mereka dijaga kelestariannya sebagai bagian dari menjaga keseimbangan. Nah, ini konsep Trita Karana lagi.
4: Lagi kembali ke Trita Karana ya.
3: Jadi ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan,
4: dengan Tuhan,
3: kemudian sesama,
4: manusia,
3: dan lingkungan,
4: alam, alam lingkungan. Jadi.
3: Dan di dalam esensi yang dikatakan dalam Bhagavad Gita dari pemuliaan sapi ini juga dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari di dalam Bhagavad Gita dijelaskan dalam bab 18 loka 44 disitu dijelaskan Krsi Goraksha Wajinam Waisha Kama Sabawa Swabawa Jam. Jadi si Krishna menjelaskan bahwa kita diberikan mandat yang sangat jelas mengenai Goraksha. Goraksha artinya seseorang memiliki kewajiban melindungi sapi. Di situ di dalam Bhagavad Gita menjelaskan Goraksha Wanijam Waisha Karma Swabawa Jam. Dan Goraksha itu artinya kewajiban melindungi sapi. Jadi hari ini di tengah kemajemukan kota Batan, Goraksha tidak hanya berarti menjaga hewannya, tetapi juga mengaktualisasikan sifat sapi yang penuh kedamaian melalui prinsip-prinsip tanpa kekerasan.
4: Ya, penuh kasih sayang.
3: Iya, penuh kasih sayang.
4: Karena sapi itu paling hanya makan rumput.
3: Iya, benar.
4: Makan rumput.
3: Sangat sederhana.
4: Terus dari makan rumput diproses sehingga menjadi susu, susu dipergunakan oleh manusia.
3: Iya. Gitu. Jadi kita bisa belajar melatih diri kita untuk tidak melakukan kekerasan, karena kita tahu bahwa sapi memberikan kita banyak hal tentang bagaimana caranya beliau hidup dengan penuh kelembutan, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun dari kita. Gitu. Karena beliau sudah memberikan susunya, beliau sudah memberikan apa namanya ketenaganya dan segala bentuk apa namanya
4: hasil dari badannya yang
3: dari,
4: dikeluarkan
3: untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jika terhadap hewan yang tidak bisa berbicara saja, kita diwajibkan untuk menaruh rasa welas asih dan perlindungan, terlebih lagi kepada sesama manusia. Harusnya kita juga
4: harus lebih ulas asik lagi.
3: Benar, ya.
4: Jadi kita berdamai lah gitu.
3: Iya.
4: Saling menghormati, betul, saling menghargai. Ya, sehingga tidak terjadi kekerasan atau himsa.
3: Iya, tidak saling menyakiti yang sesama. Nah, di tengah era digital yang penuh dengan ujaran kebencian atau ketidaksabaran, mari kita teladani sifat-sifat tenang
4: dari sapi,
3: sabar memberi manfaat tanpa pamrih yang dicontohkan oleh Gomata. Tadi seekor simbol rohani yang disampaikan di dalam kitab Suci Weda. Saya kira seperti itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan. Sudah 30 menit kita berlalu,
4: tidak terasa kita sudah berbincang-bincang.
3: Silakan simpulkan yang aja bisa sampaikan, sudah didengar dari awal sampai sekarang, sampai terakhir tadi.
4: Baik pemirsa, di mana saja berada, ya pendengar RRI Pro 1 Batam yang berbahagia, demikian pemaparan dari narasumber kita, Bapak Gede Somanita, mengenai sapi.

0: Tidak terasa 30 menit kita sudah berjalan. Maka mimbar agama Hindu pada malam hari ini kami tutup dengan mengucapkan paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti Om. Terima kasih sukses semua. Selamat malam.
1: Om Namo.
2: Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Tasya.

Informasi yang pertama pendengar, pipa air bocor di Jalan Tengku Sulung, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota sejak sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Selasa 6 Oktober. Kebocoran tak hanya membuat sejumlah perumahan kehilangan pasokan air, tetapi juga menghambat pekerjaan perbaikan jalan di kawasan tersebut. Salah seorang warga terdampak, Tundra, mengatakan pipa yang bocor melintang di lokasi pekerjaan jalan. Kondisi itu membuat pekerja terpaksa menghentikan aktivitas sembari menunggu teknisi dari PT Air Batam Hilir atau ABI datang memperbaiki kebocoran. Informasi selanjutnya pendengar, Polda Kepulauan Riau menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam yang terdampak gangguan pasokan air. Sebanyak 9 tangki disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga selama perbaikan jaringan berlangsung pada Selasa 6 Oktober. Bantuan itu disalurkan setelah warga menyampaikan aspirasi mengenai terganggunya aliran air ke pemukiman pada Senin 5 Oktober 2026. Polda Kepri bersama Polresta Barelang dan Polsek Nongsa kemudian berkoordinasi dengan pengelola air bersih. Informasi terakhir pendengar, Batam mulai dilirik Inggris sebagai salah satu tujuan pengembangan industri pusat data di Asia Tenggara. Beberapa perusahaan Inggris bersama British Embassy Jakarta datang ke Batam dalam misi dagang khusus sektor data center pada Kamis 1 Oktober. Delegasi tersebut diterima anggota atau deputi bidang investasi BP Batam, Fari Jamie Francis di ruang presentasi marketing center BP Batam. Kunjungan ini merupakan bagian dari UK Data Center Trade Mission ke Indonesia yang berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama dari RRI Pontianak yang berjudul Nafas di Ujung Asap.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak, bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: memberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan dinas pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Cesa, astagfirullah Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sesaat lagi Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Selamat mengikuti. Selamat

Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau hobi yang kalian jalani setiap hari ternyata bisa jadi peluang usaha loh? Memasak, membuat kerajinan, menggambar, memotret, sampai buat konten digital, semuanya bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Yang terpenting bukan menunggu modal besar, tapi berani memulai dan terus belajar mengembangkan kemampuan. Yuk manfaatkan kreativitas yang kita punya, karena setiap ide bisa menjadi karya, dan setiap karya bisa membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Kalau kita mendengar kata negara, mungkin kita membayangkan adanya sungai, danau, atau sumber air alami. Namun ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki sungai sama sekali. Salah satunya adalah Arab Saudi. Meski wilayahnya sangat luas, negara ini tidak memiliki sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun. Kebutuhan air sebagian besar dipenuhi melalui air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Jadi, saat kita melihat sungai mengalir di sekitar kita, jangan lupa untuk menjaganya. Karena di beberapa tempat di dunia, sungai adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau setiap orang punya cara yang berbeda untuk menjalani hidup, termasuk teman-teman penyandang disabilitas? Yang mereka butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan yang sama, kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi bagian dari masyarakat. Yuk mulai dari hal yang paling sederhana, jangan ragu menyapa, hargai perbedaan, dan ciptakan lingkungan yang ramah untuk semua. Karena ketika kita saling menghargai, tidak ada lagi batas yang memisahkan. Disabilitas bukan penghalang untuk bermimpi, mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih inklusif, dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 6 Oktober 2026.

PM2.5 mencapai 100 m². Angka tersebut masuk dalam kategori tidak sehat, sehingga masyarakat, khususnya kelompok rentan, diminta mengurangi paparan terhadap udara tercemar.

0: Berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota atau Pemko Batam membuka peluang memperkuat kerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM aparatur sipil negara atau ASN dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan Wali Kota Batam Amsyak Rahmat saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran Rektorat IPDN di kantor Wali Kota Batam Senin 5 Oktober 2026. Informasi terakhir, pendengar, Polda Kepulauan Riau menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam yang terdampak gangguan pasokan air. Sebanyak 9 tangki disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga selama perbaikan jaringan berlangsung pada Selasa 6 Oktober. Bantuan itu disalurkan setelah warga menyampaikan aspirasi mengenai terganggunya aliran air ke pemukiman pada Senin 5 Oktober 2026. Polda Kepri bersama Polresta Barelang dan Polsek Nongsa kemudian berkoordinasi dengan pengelola air bersih. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI

0: Malam ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini, Ruang Rindu bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga tahun 90-an. Bagi Anda yang ingin bergabung, bisa nanti untuk langsung menelpon di line telepon kami 463-351 ataupun bergabung di WhatsApp kami di 0811-778-1051.
0: Batam malam ini.

di dunia digital itu bukan cuma kecanduan game aja. Menurut data terbaru, ada jenis kekerasan digital yang diam-diam mengancam kesehatan mental anak-anak kita. Pertama, cyberbullying. Ejekan, hinaan, atau perundungan di kolom komentar media sosial bisa bikin anak cemas hingga depresi. Kedua, cyber grooming. Ini bahaya banget. Pelaku manipulatif mendekati anak secara digital untuk niat jahat atau eksploitasi. Ketiga, pelecehan seksual online dan doxing. Mulai dari pengiriman konten tidak senonoh sampai penyebaran data pribadi anak tanpa izin. Lalu, bagaimana solusinya? Jangan abai. Bangun komunikasi yang terbuka dengan anak, batasi screen time, dan selalu dampingi mereka saat berselancar di internet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan pada Ruang Rindu pada malam hari ini ditemani oleh saya, Tasya, hingga Ruang Rindu berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga tahun 90-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 dan juga 90-an, bisa ya pendengar ya. Dan tolong untuk tidak keluar dari tema pada malam hari ini ya. Silahkan bagi pendengar yang ingin request lagu ataupun ingin kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811 778-1051.

Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini pertama datang dari Ibu Sri dari Patam Lestari yang request lagu Memelukmu dari Dedi Dores. Sudah saya putarkan ya Ibu Sri. Salamnya yang pertama untuk DJ yang bertugas, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin. Kemudian untuk Bang Ujang, suami tercinta, Kak Skarwangi, Unidesi, Monik, Kak Sarinah, QQ, Kak Mas Lidar, Cegu Normah, Ci Asnah, Kak Mas Tura, Kak Raha, Kak Normah, Mama Dewi, Mama Leni, Mama Lina, Mama Boy, Mak Dio, Pak Alang, Pak Tohat, Pak Usulimin, Bang Haji Gemoy, Bang Gafar, Bang Andi, Nek Syakira, Nek Peggy, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Ashwa, Wak Kelong, Udang Galah, Buah Manggis, Ayam Koko, Bu Leva, dan juga Mbak Dinda. Dan satu untuk semua ya pendengar. Kemudian Kak Monik dari Tanjung Umah hadir, mau salam-salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, Nur Bilkis, Pak Alang, Tokci, Suhardi, Cik Mustafa, Putra Rangsang, Ayah Dava, Galih, Mas Tura, Mama Boy, Nek Karin, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Rahma, Mama Azi, Nek Syakira, Mama Fajar, Pak Ngah, Pak Haji, Cik Hasna, Unidesi, Lukas Wulan, Zaimah, Araha, Betty, Putri Cantik, Sumarlina, Saiman, Pak Rempong, Jamila, Juliana, Siti Jamila, Nek Kembar, Kak Mila, Ania, Yuni, Skarawangi, Fatmawati, dan juga Ika. Kemudian Kak Putri Cantik hadir, mau salam-salam untuk Mama Boy, Bang Udin Buton, Bang Junaidi, Pak Kumis, Pak Usulimin, Nek Syakira, Kak Sarinah, Mama Dewi, Nek Peggy, Kak Raha, Roni, Abednego, Putra Langsang, Bang Jais, Normah, Ika, Iman, Kak Ana, Bu Lefah, Monik, Skarwangi, Kak Mila, Pak Mor, Wak Normi, Kak Jamila, Mak Kun, Mas Ridar, Mak Dio, Mama Leni, Melati, Bang Andi, Ibu Ti, Mama Lina. Kemudian request lagu Maya Rumantir, Manis di Bibir, Pahit di Hati. Sudah saya putarkan ya Kak Putri Cantik. Kemudian Kak Norma hadir, mau salam-salam untuk Kak Puspa, Kak Raha, Kak Juliana, Kak Jamilah, Ayu, Ika, Ibu Ti, Nek Azwa, Pak Tehat, Pak Fauzi, Istiawan, Bang Junaidi, Mama Iman, Bang Iman, Kak Berta, Mak Itam, Nek Yasmin, Kak Melati, Pak Mor, Kak Milah, Andi Lau, Mas Prabu, Bang Thank You, Long Asri, Mas Lidar, Kak Fat, Nek Kembar, Mak Jihan, Kak Mas, Bang Udin, Bang Abednego, Mak Leni, Wahyudi, Pak Kumis, Bang Ismail, dan juga Pak Haji. Kemudian Bang Roni STB hadir, mau salam-salam untuk Kak Raha, Kak Sarinah, Piti Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cegu Normah, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Melati, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, Skarbangi, Ayu Maluku. Kemudian spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin.

0: Baiklah pendengar, langsung saja kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Gafar kah ini?
1: Bukan, ini Wak Amit. Wak Amit.
0: Wak Amit?
1: Ya, dari Pangkalan Guntung, Tanjung Utan.
0: Wak Amit ya?
1: Ya, kontak apa? Maksudnya selamat kenal gitu, pendatang baru nih.
0: Oh iya iya, pendatang baru. Salam kenal ya, Wak Amit.
1: Ya, oke, Tasya ya, namanya Tasya.
0: Iya, ini dengan Tasya. Apa kabarnya, ya. Wak Amit?
1: Wak Amitnya baik, mudah-mudahan kamu juga baik ya.
0: Amin.
1: Lagi siaran, bagus gitu. Saya suka kamu ini apa? Ada pantun-pantun tuh kan? Ada satu kata-kata yang gimana yang bagus itu? Gimana?
0: Apa itu?
1: Ewa, gitu ya?
0: Ewa.
1: Itu satu khas dari kamu itu. Emang nggak ada yang lain tuh. Ewanya beda, nggak seperti teman-teman lain gitu.
0: Masa iya ya?
1: Iya, yang lain kan ada Ewa, gitu kan terus. Ewa, gitu. Intonasinya beda tuh.
0: Aduh, iya ya.
1: Iya, unik dan bagus gitu kalau saya dengerin.
0: Baik.
1: Tasya, kita minta lagu ya, minta lagu. Ini lagunya lagu Malaysia juga boleh ya?
0: Boleh. Pop nostalgia di tahun 80.
1: Oh iya, ini lama. Lama, tapi udah diperbarukan oleh Sheila Majid. Judulnya Jeritan Batinku.
0: Di
1: Sheila Majid ya.
0: Sheila Majid ya.
1: Ya Sheila Majid.
0: Saya bener. Coba carikan dulu ya.
1: Mudah-mudahan dapat nih. Ini pengen bener nih lagu itu.
0: Oke.
1: Wah, Amit ini kan orang tua, jadi lagunya lagu tua. Lagu itu lagu yang di cover dengan Sheila Majid. Lagunya pertamanya Ciramli gitu. Jeritan Batinku.
0: Jeritan Batinku ya.
1: Ada.
0: Thank you.
1: Sila, siapa namanya?
0: Tasya.
1: Oke, terima kasih Tasya. Lagu ini buat semuanya dengerin Radio Republik Indonesia di Batam. Maksudnya di 107,2 ya. Mudah-mudahan kami dengerin di situ. Habisnya di Tanyutan bisa dengerin di situ, di frekuensi itu. Baik Tasya, makasih banyak ya. Spesial banget buat Dara lagu ini. Ya. Dia memang jarang masuk gitu, tapi kita emang suka sama dia lah gitu.
0: Baik.
1: Nama Dara. Buat semua dan Tasya, selamat bertugas, itu aja, selamat malam.
0: Baik.
1: Ditunggu lagunya Tasya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Amit. Wak Amit bener ya ini tadi ya, Wak Amit yang sudah hadir dan bergabung bersama kita pada malam hari ini.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Sinyal atuk yang tak baik.
0: Sinyal atuk, atau nikah kawin?
1: Iya. Yeah.
0: Apa kabarnya nih atuk?
1: Sehat alfiat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Mau request apa nih atuk? Sebelum terputus ya.
1: Iya, yeah. Apakah bisa lagu pandes?
0: Lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an.
1: 80. Antara benci dan rindu?
0: Antara benci dan rindu?
1: Itu kalau tidak salah saya namanya. Dengannya sekitar 80-an juga,
0: dari Abi Mesah.
1: Kalau tidak apa saja dapat putra-putra salah saja atau bibir Pak Fauzi nampaknya.
0: Ini berarti penyanyinya nggak apa-apa ya ini? Siapa aja ini?
1: Siapa aja lah yang dapat diputar. Yang penting datuk mendengarkan lagu saya dapat antara benci dan rindu.
0: Baik. Salam-salamnya atuk.
1: Pertama dan utama untuk saya, semoga berbahagia.
0: Amin.
1: Ini Pak Fauzi ngasih atuk ke saya. Dan Pak dari Pak Amit penyanyi pertama.
0: Pak Amit beneran ya? Wah Amit ya?
1: Iya, saya yakin betul. Bapak suaranya kan tak sama Gafar, kan gitu.
0: Jadi Pak Amit atau Bang Gafar ini tadi?
1: Bukan. Kalau Bang Gafar menurut Atuk, lada air dulu Atuk mengatakan bukan Bang Gafar itu. Saya yakin bukan Gafar. Jadi salamnya untuk Pak Fauzi keluarga.
0: Untuk Pak Fauzi.
1: Pak Tohat, Pak Mer, Bu Mila, Bu Karin,
0: Bu
1: Nurmi, dan semua pendengar-pendengar erudatan yang mendengar suara kita berdua ini semoga dapat pahala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atuk nikah kawin yang sudah hadir dan bergabung pada malam hari ini.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Alang, Tasa.
0: Dengan Pak Alang, apa kabarnya nih Pak Alang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagu apa tuh Pak?
0: Lagunya pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an ini Pak Alang.
1: Minta lagu dari kumpulan favorit Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang? Layu Sebelum Berkembang ya. Sebentar, saya coba carikan dulu.
1: Ada kan?
0: Ada dari Tetika Dika.
1: Favorit.
0: Dari kumpulan?
1: Favorit.
0: Kumpulan favorit?
1: Favorit.
0: Oh, ada ya, Pak Alang ya?
1: Ada.
0: Kumpulan favorit.
1: Bayi Sebelum Berkembang.
0: Oh, ada. Okay, salam-salamnya.
1: Salam juga tak banyak kan semua ini. Semua suruh Pak hanya tu satu pertama, minta tu malam aja, kan? Ambil tu buat meminta mengikut pembiar dan partner sosial ni buat Malang yang terus lagi nanti di semoga kita lalu juga. Juga kata ya.
0: Baik Pak Alang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alang yang sudah hadir dan bergabung di landline telepon kami.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tasha.
0: Dengan Mama Fajar.
1: Iya, Tasha.
0: Apa kabarnya Mama Fajar?
1: Alhamdulillah, sehat. Tasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasha juga sehat.
1: Sekali sama Tasha nih. Ewa.
0: Ewanya tadi siang ini tak kemah ya, Melayu.
1: Ewa ya tak, malam gak ada ewanya.
0: Tak ada ewanya.
1: Oh, masih tak ada. Ada. Lagu apa tak sama malamnya?
0: Lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an Mama Fajar.
1: Mama Fajar tuh topan sangat nih kalau lagu ini. Mm-hmm. Lagu apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Lupa dan pasta enak ya. Tak teringat lagi dah lagu ini.
0: Tak terima?
1: Tadi lah ngapa? Lagu. Ikut lagu Pak Alang aja lah.
0: Ikut lagu Pak Alang ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba lupa begitu ya Mama ya.
1: Salam-salam Pak saya.
0: Salam-salamnya.
1: Buat Pak Alang. Yang sudah masuk tadi ya Pak Alang ya. Pak Alang ini main di malam terus ya.
0: Iya mungkin ya, longgarnya pas malam-malam ini.
1: Sama dengan Mak Fajar lah. Susah nah kalau siang gak masuk.
0: Susah ya. Tuh, kalau malam-malam lagi kalau siang-siang lagi kerja mungkin Mama.
1: Kadang-kadang Mama tuh pergi jalan. Kadang-kadang ada kegiatan juga. Tak tentu lah Tasha. Mesti jarang masuk nelpon kan.
0: Iya.
1: Kalau malam nih selamat. Tak ada kegiatan malam, ada terus kat rumah.
0: Bener,
1: kalau ada orang rewang-rewang barulah kat rumah. Tapi setelah tadi nak nelpon susah, keriting tangan.
0: Tapi gak ngantuk ya Mama ya? Kalau malam-malam gini.
1: Nunggu Tasha. Jadi tak ngantuk Tasha. Hiburan Tasha.
0: Alhamdulillah masuk ini
1: kalau
0: ya Mama.
1: Kan Tasha kan tak sendirian kan? Mama kan di samping.
0: Betul sekali ditemani Mama ya dan pendengar semua nih.
1: Iya. Iya. Buat Pak Alang sekeluarga. Buat menantu udah tidur belum tuh di balai itu. buat Mama Dewi, Mama Sufi, Mama Mia, Mak Dia. Buat Mama Lina, Mama Leni. Buat Mak Rempo, Mama Jihan, Mama Boy, Mama Azi, Mama Iman.
0: Mama Iman.
1: Buat Kak Dinda, buat Kak Ania, buat Kak Jamila, buat Kak Mila, Pak Mor, buat Normi. Buat Kak Jamila yang di Penyalai. Buat Sekar Wangi di Tanjung Pinang. Buat Zarina Kiu-Kiu.
0: Untuk Kak Zarina Kiu-Kiu.
1: Tapi Zarina Kiu-Kiu kalau dia masuk dia tak pernah nyenggol Mama Fajar tuh.
0: Oh.
1: Kalau Sekar Wangi sering.
0: Nanti Tasha ingatkan ya Mama ya.
1: Iya. Buat Nenek Jasmine, Nenek Shakira, Nenek Jaswa, Nenek Karin, Nenek Kembar, Nenek Peggy. Buat Mak Hitam di Tanjung Pinang juga. Buat Monik, buat Kak Pa, buat Unidesi, buat Ayu di Maluku, buat Ika di Jambi, buat Rahmah di Pekanbaru. Buat Bang Roy, buat Bang Saiman, Bang Iman. Wakelong. Sedang tak nak ngantau Mama Fajar, padahal bukan jauh tuh, Tasha. Agak blokik sikit, tak kelong, buat kelong ke Tasha?
0: Agak apa?
1: Dia makan ikan belukang sendiri aja.
0: Oh iya.
1: Banggalah. Buat Bang Udin.
0: Bang Udin.
1: Bang Prabu bangkit, bangun, jatuh. Buat siapa tuh Bang Thank You. buat Andi Lala,
0: Andi Lala.
1: Buat Putra Rangsa, Oni. Buat Wak Manggis itu kalau dia masuk tak pernah lagi dia nyenggol Mak Bajar eh. Memang dia nak kena apa tuh, nak dihujan terus tuh itu.
0: Tapi Bang Jais, udah lama tidak masuk ini ya Mama?
1: Ada juga dapat semalam apa nih siang kemarin tuh dia ada masuk.
0: Oh, kalau sama Tasya belum masuk ini Bang Jais buat manggil sini. Iya.
1: Oh, kalau dia nelpon Tasya bilang aja, Mama Bajar tak nganu tuh, bilang apa? Wak manggis
0: ya. Dicari Wak Manggis
1: buat
0: nih.
1: Buat Kak Norma, buat Ani Roma, buat Pak Uswamri, buat Pak Toha, buat Pak Fauzi, buat Pak Usulime, Jasa Suara, buat Pak Ishak yang diburu. Mak Wati yang di Parit Celawa. Buat siapa ini? Nggak ada lupa dah dekat-dekat yang sini. Buat Boy. Boy Tasaka.
0: Boy Tasaka.
1: Buat Datuk nikah kawin tadi ya yang baru masuk. Salam kenal Datuk nikah kawin.
0: Salam kenal atau nikah kawin.
1: Besok senang nak minta nikahkan lagi.
0: Waduh.
1: Buat Aisyah, buat Bang Raza sekeluarga, buat semua lah, Mama senggol semua sampai jatuh. Yang tak tersebut nama pun Mama senggol.
0: Baik.
1: Okay, lagu ikut tanpa alang aja.
0: Baik.
1: Okay, yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fajar yang sudah hadir dan bergabung pada malam hari ini.

Kita bacakan pesan yang sudah masuk di WhatsApp terlebih dahulu pendengar. Ini dari Kak Skarwangi yang mau salam-salam untuk Bang Saiman, Ci Asnah, Monik, Kapten Syam, Bang Iman, Mas Lidar, Bang Junaidi, Rahma, Bang Roni, Melati, Bang Benigo, Bang Roy, Kak Mastura, Desi, Nek Syakira, Bu Seri, Bang Udin, Mama Fajar, Mama Lina, Mak Leni, Nek Kembar, Mak Dewi, Putra Rangsang, Mak Azi, Ika, Putri Cantik, Bang Andi, Tokci, Mak Rempong, dan semuanya.

Kemudian Bang Abednego juga hadir, mau kirim-kirim salam untuk Nek Kemba, Nek Syakira, Ania, Hartati, Pak Hitam Noir, Pak Usulimin, Sarinah QQ, Norma, Rahma, Mak Jihan, Mas Tura, Mak Lina, Mak Leni, Mak Fajar, Mak Dewi, Desi, Ika, Udin, Raja Elang, Mak Dia, Mama Azi, Pak Tahat, Gafar, Pak Fauzi, Putri Cantik, Sumarlina, Busri, Bul Eva, Mas Lidar, Galah, dan juga Wak Kelong.

Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu request lagu dari Wahamid dengan Sheila Majid yang berjudul Jeritan Batinku.

Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut Masjid Kauman adalah masjid tertua di kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas, mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan dan penjara serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan yakni Pasar Johar. Merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamirkan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohata di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi. Lebih kurang satu jam setelah itu, yaitu pada saat sebelum sholat Jumat, almarhum Dr. Agus, salah seorang jamaah aktif di Masjid Agung Semarang, melalui mimbar Jumat dan di hadapan jamaah, mengumumkan terjadinya proklamasi RI. Keberanian almarhum Dr. Agus harus dibayar mahal, karena setelah peristiwa itu beliau dikejar-kejar tentara Jepang dan melarikan diri ke Jakarta hingga meninggal di sana. Sebagai penghargaan atas peristiwa tersebut, pada tahun 1952, Presiden RI pertama Insinyur Haji Soekarno menyempatkan diri hadir untuk melakukan sholat Jumat dan berpidato di masjid ini. Masjid Agung Semarang kini terjepit di antara bangunan-bangunan tinggi yang mengupungnya. Masjid ini beralamat di Jalan Alun-Alun Barat nomor 11 Semarang.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan kami masih menerima request lagu ya pendengar ya. Malam hari ini Ruang Rindu bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, kemudian jika ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta juga masih bisa. Langsung saja kirimkan ke line telepon kami 463351 atau ke WhatsApp kami di 0811 778 1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini datang dari Kak Jamilah Penyalai yang mau salam-salam untuk Monique, Nesha Kira, Putri Cantik, Kak Fat, Normah, Mama Leni, Kak Raha, Pak Alang, Pak Item Noir, Pak Tohat, Galah, Gafar, Pak Usulimin, Abednego, Iman, Alif, Siti Jamilah, Bu Desi, Roni, Emira, Prabu Bangkit, Lukas Bulan, Mama Fajar, Mama Dewi, Mak Dia, Long Asri, Pak Tohat, Iman, Kak Nirmala Penyalai, Pak Jihan, Udin, kemudian spesial buat keluarga tersayang. Buat Tasya Ewa-Ewa, terima kasih. Tasya Ewa-Ewa, enggak tuh. Kemudian Mak Dia hadir, monitor aja ini Tasya. Salam buat Ayang Beb bernama Pak Hamid. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir, mau salam-salam untuk Pak Mur, Kapten Syam, Kak Mila, Nek Kembar, Nek Karim, Kak Monik, Bang Udin, Iman, Mama Dewi, dan satu buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Semoga sehat selalu buat kita semua. Amin. Kemudian Nek Kembar hadir, mau salam-salam untuk pertama buat grup Nano Nano, buat Mbak Dinda selamat kembali, buat Pak Alang dan Mak Alang, Bu Lekfa, Pak Ngah, Bunda, Abednego, Andi Lau, Sarinah QQ, Pak Tohat, Kak Alimah, Mama Fajar, Mama Lina, Mama Leni, Monik, Kapten Syam, Uni Desi, Putri Cantik, Normah, Ani Roma, dan salam terakhir khusus untuk Kuah Hamid. Dapat salam dari Kombi serta semuanya. Kemudian request lagu Jangan Tanya Kemana Aku Pergi. Sudah saya putarkan ya Nek Kembar. Kemudian Bang Abednego, ini salamnya ada yang tertinggal buat Mama Fajar, Pak Alang, Mak Rempong, juga buat keempat calon kadis desa Bungur yang berkompetisi pada tanggal 8 nanti. Kemudian Mas Bro, Pak Ijang, Harun Al Rasid, Muhammad Ali, selamat berjuang ya Bapak. Kemudian Nek Aswa hadir, mau salam-salam untuk Mama Fajar, Mama Dewi, Mama Azi, Monik, Cegu Normah, Bang Prabu, Pak Usulimin, Abednego, Andi Lau, Pak Kumis, Raja Elang, Pak Mustafa, Bang Galah, dan buat satu untuk semua. Kemudian request lagu, oh request lagu Ikutan Aja.

0: Langsung saja pendengar kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng Dalu Tasa.
0: Iya, Pak Mustafa kah ini?
1: Kok tahu?
0: Aduh, ayamnya belum bobo ini ya.
1: Hah?
0: Ayamnya belum tidur ya, Pak Mus ya. Masih berkokok.
1: Burung kukuk dia, burung tidur.
0: Sudah makan malam nih, Pak Mus?
1: Ya, pakai ayam komplit.
0: Pakai ayam komplit?
1: Ayam komplit, ayam komplit itu digagak pakai mie, pakai dalam, dikocok, digoreng.
0: Aduh, sedapnya.
1: Oh, bahasa Melayu, telur terang bulan mie.
0: Ah iya, terang bulan ya kalau bahasa Melayunya?
1: Ya,
0: telur bulat kan, gitu kan ya?
1: Ah, bulat, terang bulat, dan mie.
0: Lengkap ya, komplit makannya Pak Mus ini.
1: Betul. Lapar ya. Boleh minta lagu?
0: Boleh dong. Mau lagu apa, Pak Mus?
1: Cintaku sampai ke Ethiopia ada.
0: Cintaku sampai ke Ethiopia ada.
1: Oke, dari siapa dia penyanyinya?
0: Aduh, Ria Resti. Nah, ini nih.
1: Ria Resti
0: Fauzi.
1: Fauzan kan?
0: Fauzi.
1: Fauzan bukan Fauzi. Fauzi dibuat di penyanyi balai dia. Fauzan di Jakarta.
0: Aduh.
1: Oke, itu lagu ini Tasa yang lagi cuap-cuap. Ini saya penelpon yang terakhir ya?
0: Enggak, Pak Mus ini penelpon kelima.
1: Oh, kelima ya. Oh, kok gansal ya? Sama gansal ya?
0: Betul.
1: Yeh, menggantar. Oke. Untuk Tasa, besok selalu merasa kita keruas apapun.
0: Amin.
1: Buatnya Kapten Sam Kumar, buatnya Siti, kalau keluarga merasa selalu merasa kita kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Amin. Buat Moni itu keluarga, buatnya itu Kak Salma, dekat Moni juga Kak Salma. Buatnya Yoi, Siti Asana, Udidesi. Tak lupa Nenek Asira, Nenek Aswa ya.
0: Nenek Aswa,
1: Nur Beke, ada penyalam saya dia. Nur Beke, Kak Ana. Tanya hutan tu baik dia tu, sehingga dia pun saya dia. Tak selalu ya Kak Ana.
0: Amin.
1: Ya Ana, oh Cik Ana ya. Tak lupa buatnya Siti Jamila. Nenek Pembesar. Nenek Karin.
0: Kapat.
1: Tak lupa buatnya tu Pak Lang. Oh Pak Lang.
0: Tuti.
1: Buatnya tu Carun dan bunda dia. Tak lupa buatnya tu Bang Saiman.
0: Saiman.
1: Saimin. Arjuna. Bang Arjuna. Bang Kumi. Pak Kumis.
0: Pak Kumis.
1: Putra Lantang. Putra Lingga. Tak lupa ya. Kenyalami saya dia. Buat itu buatnya Rahma di Pekanbaru.
0: Kak Rahma di Pekanbaru.
1: Buatnya Ika di Jambi. Buatnya itu apa namanya itu, ada Eka dari Pekanbaru, namanya Eka ya.
0: Oh, ada Eka ya, Pak Mus ya.
1: Eka, masalah saya ingat dengan anak pakcik saya almarhum Pak Munir. Eka itu di Brafo dia, angkatan udara dia. Kalau memang dia Jalan Balumba Pekanbaru, mudah-mudahan memang itu dia. Kalau tidak ya tak masalah ya. Jadi sampai ke Pekanbaru lewat pulak streaming ya Tasha. Langsung pakai manual pun sampai ke Pekanbaru. Tak lupa buatnya satu untuk semua lah ya.
0: Satu
1: jaga yang terbaik, menjaga selalu murazkinya,
0: sakit
1: menobat. Bisa persat setannya dan selalu. Amin.
0: Amin.
1: Kata-kata yang dalu. Selamat malam. Partunuhan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir dan bergabung pada malam hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Abang Jaka Suara.
0: Dengan Abang Jaka Suara, Pak Usu.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam nih?
1: Ah, baru dia.
0: Sudah ya.
1: Aku kasah masak lambat.
0: Lama ya Pak Usu ya. Masuknya udah terlalu malam ini.
1: Lagu kata.
0: Siap, mau lagu apa ini Pak Usu?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayun?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur ya. Oke. Ada Teluk Bayur. Salam-salamnya.
1: Mbak Norma, Kak Jamila, Mak Jihan, Teh Aswa, Unu Desi, Kak Sam, Kak Mati, Mama Fajar, berarti Sarina Kyu-Kyu,
0: Sarina Kyu-Kyu,
1: Cantik. Mama, Pak Fauzi,
0: Pak Fauzi,
1: Pak
0: Tohan, Pak Tohan,
1: Banggala,
0: Banggala,
1: Pak Istanbul, Bang Raja, Bang Haji,
0: Bang Haji,
1: Langit, Bang Jangkyu, Roni,
0: Bang Roni.
1: Andilau.
0: Salam satu untuk semua. Pak Usu, ini lagu Teluk Bayur dari Ernie Johan.
1: Iya.
0: Dari Ernie Johan ya. Oke, nanti Tasya putarkan.
1: Tasya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita lanjutkan terlebih dahulu baca pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini datang dari Nek Syakira yang mau salam-salam untuk Iman, Abednego, Roy Saputra, Roni, Amira, Ayah Dava, Bang Saiman, Pak Usulimin, Pak Eka, Pak Kumis, Pak Mor, Bang Jais, Jamila, Skarwangi, Melati, Sarinah Kyukyu, Kak Milah, Moni, Kak Raha, Kak Ana, Wak Normi, Nirmala, Busri, Mama Fajar, Mama Dewi, Unidesi, Putri Cantik, Putra Langsang, dan juga Cik Mustafa. Kemudian Nek Syakira request lagu Mimpi Yang Tak Sudah dari Ibnu Reza. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Nek Syakira. Kemudian boleh Fahadir mau request lagu Kau Dia dan Aku dari Christine. Kemudian salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abednego, Mama Fajar, Ibu Sri, Pak Mur, Kak Milah, Malati, Mas Lidar, Gafar, dan salam satu untuk semua. Baik, nanti kalau ada waktu lagunya kami putarkan ya, boleh Fa. Kita putarkan lagu terlebih dahulu pendengar, request dari Pak Mustafa dengan Cintaku Sampai ke Ethiopia.

Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Carakan atau Dentawyan Jana, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Sasa, bahasa Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan bahasa Kawi. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, aksara Jawa digunakan di seantero pulau Jawa pada masa ketika komunikasi antar wilayah seringkali sulit. Akibatnya, aksara Jawa memiliki berbagai langgam historis dan kedaerahan yang digunakan silih berganti seiring waktu. Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat Jawa dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antar daerah.

masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan kita sudah memasuki segmen terakhir ya pendengar. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, masih ada kesempatan ya. Dan bagi yang ingin kirim-kirim salam juga bisa, langsung saja hubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811 778-1051.

0: Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada Kak Norma yang salamnya ketinggalan untuk Bang Osman Bakar. Semoga sehat selalu. Amin.
1: Tanganmu ku rasakan di dada.
0: Kemudian Pak Kumis di Panculingga, salam-salamnya pertama pastinya buat Tasya yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Kemudian Sarinah QQ, Kak Putri Cantik, Uni Desi, Mama Fajar, Nek Syakira, Nek Kembar, Nek Azwa, Nek Peggy, Cikgu Nurma, Betty Lavia, Pak Alang, Pak Usulimin, Pak Mustafa, Bang Iman, Bang Gafar, Bang Udin Buton, Bang Galah, Bang Haji Gemoy, Pak Ngah dan Mak Ngah, Mama Lina, Mama Leni, Mak Rempong, dan salam buat semuanya pendengar Pro 1 RRI Batam. Buat Tasya, terima kasih. Pulangnya hati-hati. Kemudian Kak Sarinah QQ hadir. Mau request lagu Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Sarinah. Salam-salamnya untuk Mak Kun, semoga sehat selalu. Untuk Mak Dia, Mama Fajar, Mama Dewi, Putri Cantik, Mas Lidar, Si Asnah, Ibu Sri, Kak Mila, Mak Normi, Mak Azi, Uni Desi, Ika Jambi, Nesya Kira, Nek Azwa, Bang Iman, Bang Jais, Bang Junaidi, sama Kakak, Bang Gafar, Tokci, Pak Alang, Roni, Alif, Iwan, Saiman, Mas Prabu, Pak Kumis, Andi Lau, Pak Usulimin, Udang Galah, Effendi, Abednego, Betty, Mak Lina, Pak Tohat. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu. Amin. Kemudian ketinggalan buat Pak Mur juga ini salamnya ya.

0: langsung saja kita angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tiza?
0: Tasya ini kakak.
1: Oh iya Tasya. Maaf Tasya. Sehat Tasya?
0: Alhamdulillah Tasya sehat. Ini dengan Tasya. Kak siapa nih?
1: Ini sama Mbak Dinda, PDK hadir.
0: Mama Dinda?
1: Tak hadir, iya Mbak Dinda.
0: Dengan Mbak Dinda TBK ya. Apa kabarnya nih Mbak Dinda?
1: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
0: Waduh, terputus ini ya pendengar dengan Mbak Dinda dari TBK. Terima kasih untuk Mbak Dinda yang sudah menyempatkan hadir dan juga bergabung di

0: Kita akan kembali mendengar di 463-351.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Luang rindu, selamat malam bersama Tata Sapira.
0: Iya, dengan siapa ini, Bang? Bang Andika.
2: Bang Galah lah ini, Tata.
0: Bang Galah.
2: Iya.
0: Astaga, Tasya teringat-ingat ini.
2: Iya, tak apa-apa, Tata. Mudah-mudahan nanti ingat terus, nanti kan.
0: Baik.
2: Tak apa-apa lah.
0: Mohon maaf ya, Bang Galah.
2: Tata lagu kan?
0: Boleh, mau lagu apa nih?
2: Bunga Mawar dari Siti Sendora.
0: Bunga Mawar?
2: Bunga Mawar dari Siti Sendora ya.
0: Tak mau bunga yang lain ini?
2: Tak mau lah, Bunga Mawar ya, harum baunya saja.
0: Dari Titik Sendora ya?
2: Sendora.
0: Baik.
2: Salam Tata ya.
0: Salam-salamnya.
2: Yeah. Ian Madinda tadi saya putus ya.
0: Terputus ini dari Mbak Dinda.
2: Galah nyenggol itu saja.
0: Aduh, Bang Galah yang nyenggol ya.
2: Ya marah Mbak Dinda.
0: Tersenggol langsung terputus nih.
2: Terputus lah. Salam kata ya.
0: Salam-salamnya.
2: Selamat buat Tata Sapira, selalu panjang rezeki.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati tajari dan malam kata ya.
0: Baik.
2: Galah tetap saja sampai akhir, Galah tunggu juga Eri Batam. Iya tata saya.
0: Baik.
2: Ada Baji tata saya sama Kadi tata selalu penuh rezeki. Ada kita kawin. Ada Iman juga Norbilkis. Ada Mas Lidar juga. Ada Mak Dia Galah. Ada Mak Dinda saja terputus ya. Ada Gembar juga, ada Antipita, ada Mama Boy, ada Mama Boy, ada apa siapa tadi? Mama Jihan, Bu Sulimin, ada Jamila, tiga Jamila ya. Ada Mama Fajar tadi.
0: Mama Fajar.
2: Mama Fajar, Tasya kalau malam ini tak apa, kemudian tak boleh itu Mama Tasya. Ada apa Pak Kumi tadi, Sarina Siukio, Udin Buton. Ada siapa lagi tada? Ada Roni sama Emira, ada Roni juga tada. Ada Pak Tohan, ada siapa? Kita sama Setiawan. Dalam saat ada Petoci tada.
0: Petoci.
2: Ya, Cigo Norma sama Prabu masuk tada.
0: Bang Prabu belum ini?
2: Belum Pak, kemana?
0: Hilang sudah pelan, tertidur ya. Mungkin ya?
2: Tidur, capek kerja tada ya. Juga Norma sama Ani Roma juga sama Prabu tadi ya, salam satu semua Tasya.
0: Baik.
2: Selamat malam Tasya, sampai semua satu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Galah yang sudah hadir dan bergabung di line telepon kami. Kami bacakan satu pesan WhatsApp ini ya pendengar ya, dari Kak Desi di Batu Aji. Mau salam-salam untuk Kak Mastura, Bang Bayu, Skarwangi, Kapten Syam, Monik, Mama Boy, Buleva, Pak Usulimin, Nek Kembar, Mama Fajar, Ambit Nego, Pak Kumis, Wak Hamid, Kak Sarinah QQ, Kak Mila, dan untuk semua sahabat RRI. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Yang sudah bergabung di line telepon maupun di WhatsApp juga terima kasih ya pendengar. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu. Kalau begitu saya Tasya pamit dari program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan jangan kemana-mana karena nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Serambi Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Di media sosial, semua orang bebas berbicara, bebas memberi pendapat, bebas menuliskan apa saja. Tapi kadang, satu kalimat kasar yang dianggap bercanda bisa tinggal lama di hati seseorang. Apa yang mudah diketik, belum tentu mudah dilupakan. Kalau tidak bisa memberi dukungan, setidaknya jangan menjadi alasan seseorang kehilangan semangat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Jari boleh bebas mengetik, hati tetap harus dijaga.

0: Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Awan mendung menghiasi langit petang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya.

belum cukup. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata,

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Dari beranda NKRI perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia, inilah RRI Batam menyapa Anda.

nggak sih niatnya buka media sosial cuma sebentar? Tahu-tahu sudah 1 jam berlalu. Tanpa sadar, waktu kita habis untuk terus menggulir layar. Padahal masih banyak hal yang bisa dinikmati di dunia nyata. Mengobrol dengan keluarga misalnya, atau berolahraga, membaca buku, atau sekedar menikmati sore. Media sosial itu memang penting. Tapi jangan sampai menguasai hidup kita. Yuk mulai atur waktu bermain gawai, scroll secukupnya, nikmati hidup seperlunya. Karena momen terbaik seringkali terjadi saat kita benar-benar hadir, bukan hanya online.

Pernahkah Anda merasa langsung berkedip saat ada sesuatu mendekat? Itu adalah refleks alami tubuh yang salah satunya dibantu oleh bulu mata. Ketika bulu mata mendeteksi gangguan dari luar, tubuh akan merespon dengan cepat untuk melindungi mata. Semua berlangsung hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya.

0: Tahukah Anda bahwa pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi? Meski tidak memiliki suara seperti manusia, pohon dapat mengirimkan sinyal melalui akar dan jaringan jamur yang berada di dalam tanah. Para ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai internet hutan. Ketika sebuah pohon diserang hama, ia dapat mengirimkan peringatan kepada pohon lain di sekitarnya. Pohon-pohon yang menerima pesan tersebut kemudian meningkatkan pertahanan alami mereka sebelum serangan datang. Fakta ini mengajarkan bahwa alam memiliki cara yang luar biasa untuk saling menjaga dan bekerja sama. Jadi, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan. Karena hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas hidup yang saling terhubung.
1: Baru saja Anda mendengarkan program Serambi Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Programa 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Prosesor Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Batam pagi ini. Hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan untuk edisi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026, semoga di hari Rabu ini masih di awal pekan ya. Semoga semangat kita juga masih membara pendengar untuk kita maksimalkan sampai nanti kita hari terakhir bekerja ya, sebelum kita nanti bisa menikmati liburan. Pendengar, seperti biasa di pagi hari ini kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan ceramah ya dari Ustadz Utrianto yang akan membahas soal sholat dan juga kesehatan mental. Nanti di ujung telepon Ustadz Utrianto akan hadir ya, beliau akan hadir. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pendengar beberapa kumpulan surat pendek di Juz 29. Selamat mendengarkan.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi. Nah sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda dan masih dalam program Mutiara Pagi. Pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung dengan Ustadz Utrianto, SPD MPD, selaku mahasiswa Dr. Uin Suska Riau, anggota PMB Kota Batam dan juga pengurus MUI Kota Batam. Sudah hadir di ujung telepon, akan membahas soal sholat dan kesehatan mental di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aziza.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz di pagi hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ustaz, ini kita akan bahas topik yang kali ini lagi hits ya, soal kesehatan mental ya, mental healthness ya, dan ya, kaitannya dengan sholat. Silakan Ustaz bisa disampaikan dulu tausiahnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala ali wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan yang paling penting pada pagi hari ini nikmat kesempatan untuk kembali menghirup udara kehidupan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi, program yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk mengawali hari dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Sesuatu yang terkadang kita lakukan dengan terburu-buru. Bahkan terkadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia adalah sholat. Nah, dari tema kita pada pagi hari ini adalah sholat dan kesehatan mental. Kita mulai dari awal dengan sebuah pantun. Pergi pagi membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Mari sholat dengan sempurna agar hati tentram dan tenang. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita membahas tentang dunia semakin maju, tapi mengapa hati banyak yang lelah? Kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi semakin canggih. Informasi begitu cepat. Sekarang kita tidak perlu menunggu surat berhari-hari. Cukup buka handphone, satu klik informasi datang. Tetapi ada satu pertanyaan. Apakah kemajuan teknologi otomatis membuat manusia semakin bahagia? Belum tentu. Kita bisa memiliki banyak teman di media sosial. Tetapi kok masih merasa sendirian? Kita bisa tertawa di depan kamera, tetapi menangis ketika sendirian. Kita bisa terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya hati sedang tidak baik-baik saja. Ada orang yang tubuhnya berada di rumah, tetapi pikirannya ada di kantor. Ada yang sedang bekerja, tetapi ia memikirkan masalah keluarga. Ada yang sedang bersama keluarganya, tetapi pikirannya berada di media sosial. Ada yang tidur di atas kasur yang empuk, tetapi tidak bisa tidur karena pikirannya terlalu ramai. Ini salah satu persoalan manusia modern. Tubuhnya istirahat, tetapi pikirannya tidak pernah berhenti. Karena itu kesehatan bukan hanya persoalan fisik. Kesehatan juga adalah problem bagi mental kita. Maka ada yang namanya kesehatan mental. Ada ketenangan jiwa, ada kedamaian hati. Dan Islam sebenarnya sudah memberikan salah satu solusi yang fundamental. Apa solusinya? Yaitu sholat. Sholat bukan sekedar kewajiban. Ketika Allah berfirman, wa aqimis sholat li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Quran dalam surat Thoha ayat yang ke-14. Perhatikan kalimatnya. Allah tidak mengatakan bahwa sholat hanya gerakan berdiri, ruku dan sujud, tetapi sholat berkaitan dengan mengingat Allah. Artinya ketika sholat, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Menghentikan sejenak kebisingan dunia dan kembali menghadap kepada Allah. Bayangkan, 5 kali sehari Allah memberikan kita kesempatan untuk itu. Allah berkata, hayya 'ala shalah, mari menuju salat. Dunia berkata, kejar uang. Allah mengingatkan, ingatlah aku, kata Allah. Dunia berkata, kamu harus menang. Allah mengajarkan, berserah dirilah kepada aku. Dunia membuat kita sibuk memikirkan masa depan. Salat mengajarkan kita untuk kembali hadir pada saat ini. Aku sedang berdiri di hadapan Allah. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat memberikan ruang untuk hati kita beristirahat. Kadang-kadang yang kita butuhkan bukan liburan mahal, bukan pergi jauh, bukan membeli barang baru, bukan selalu mencari hiburan. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah berhenti sejenak, mengambil wudhu, menggelar sajadah, kemudian bersujud ketika kepala terlalu penuh dengan persoalan-persoalan dunia. Sujudlah. Ketika hati sedang kecewa, sujudlah. Ketika masalah terasa sangat berat rasanya, sujudlah. Ketika tidak tahu harus bercerita kepada siapa, maka berceritalah kepada Allah. Karena Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingatku, kata Allah, hati akan menjadi tenteram. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Hati manusia membutuhkan ketenangan. Dan salah satu sumber ketenangan yang paling dalam adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sholat dan kesehatan mental? Sekarang mari kita lihat dari sisi kehidupan modern. Kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan hidup, mengelola emosi, menjalani kehidupan secara produktif, dan membangun hubungan yang sehat. Islam sejak awal telah mengajarkan manusia untuk memiliki keseimbangan jasmani dan rohani. Kita menjaga tubuh dengan makanan. Kita menjaga pikiran dengan ilmu. Dan kita menjaga hati dengan iman serta ibadah. Salat memberikan ruang spiritual untuk melakukan introspeksi, menenangkan diri, mengingat Allah, memohon pertolongan, mengendalikan emosi, dan menyerahkan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Karena itu jangan memandang sholat hanya sebagai kewajiban saja. Sholat adalah kebutuhan jiwa. Seperti tubuh yang membutuhkan air, hati membutuhkan ketenangan. Seperti tubuh membutuhkan makanan, jiwa membutuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedih, Nabi mengajarkan kita untuk salat. Ada sebuah hadis yang sangat indah yang diriwayatkan oleh dari Huzaifah radhiyallahu an. Baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila Nabi SAW menghadapi suatu persoalan yang berat, beliau melaksanakan sholat. Kata Huzaifah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi ketika menghadapi persoalan yang berat, beliau melaksanakan sholat. Nah, perhatikan ketika ada persoalan berat, Nabi tidak hanya mengeluh. Beliau tidak mencari pelarian yang salah. Beliau menghadap Allah melalui sholat. Ini pelajaran besar bagi kita. Ketika hidup terasa berat, jangan hanya mencari tempat untuk mengeluh. Carilah tempat untuk bersujud, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud itu posisi yang paling dekat dengan Allah. Nah, kata Nabi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Subhanallah. Ketika manusia merasa paling rendah karena bersujud, justru pada saat itu ia berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah. Karena itu jangan malu menangis ketika bersujud. Jangan malu mengadu kepada Allah. Katakan, ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku bingung. Ya Allah, aku sedang menghadapi masalah. Ya Allah, kuatkan aku. Tidak semua masalah harus kita ceritakan kepada manusia. Tidak semua masalah harus kita share di media sosial kita. Tetapi semua masalah boleh kita ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah generasi digital. Terlalu banyak informasi. Kita sekarang hidup di era banjir informasi. Bangun dari tidur melihat handphone. Sebelum tidur melihat handphone. Makan melihat handphone. menunggu kendaraan, melihat handphone. Bahkan terkadang di masjid pun handphone masih kita pegang. Informasi memang penting, tetapi informasi yang terlalu banyak dapat membuat pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat keberhasilan orang lain. Kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Melihat orang liburan, melihat orang punya rumah, melihat orang membeli kendaraan baru, melihat orang naik jabatan, akhirnya muncul pertanyaan, mengapa hidup saya tidak seperti dia? Padahal kita hanya melihat keberhasilan di saat itu kehidupan orang lain. Kita tidak pernah melihat bagaimana perjuangan mereka. Mungkin dalam perjuangan menuju sebuah kesuksesan yang mereka raih di saat ini melalui perjuangan yang berdarah-darah. Disinilah sholat menjadi penting. Sholat mengajarkan berhenti membandingkan hidup kita dengan manusia dan kembali melihat kehidupan kita dari perspektif Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat akan mengajarkan kita tawakal. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita bisa berusaha, tetapi hasil bukan sepenuhnya milik kita. Kita bisa merencanakan, tetapi masa depan bukanlah milik kita. Kita bisa mencintai seseorang, tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang mencintai kita. Kita bisa bekerja keras, tetapi rezeki tetaplah Allah yang menentukan. Karena itu setelah ikhtiar, kita perlu tawakal. Dan salat mengajarkan kita untuk mengatakan, ya Allah, aku sudah berusaha, sekarang aku serahkan hasilnya kepadamu. Inilah yang membuat hati lebih ringan. Bayangkan di dalam sebuah doa yang di awal-awal kita setelah mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Doa iftitah. Doa iftitah itu adalah doa yang merupakan penyerahan sepenuhnya hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Sampai akhirnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita kembalikan kepada Allah, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar ini per satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat diawali dengan subuh. Memulai hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanda ketika seorang muslim akan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keduniaannya, dia mengawalinya dengan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh sebenarnya adalah ritual spiritual untuk memulai hari. Sebelum bertemu dengan manusia, kita bertemu dulu dengan Allah. Sebelum membuka media sosial, kita membuka hubungan kita dengan Allah. Sebelum menghadapi pekerjaan, kita menghadap kepada Allah terlebih dahulu. Bayangkan kalau setiap pagi kita memulai hari dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka masalah kita tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang paling besar, karena kita tahu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allah lebih besar daripada masalah kita. Pekerjaan kita mungkin berat, tetapi Allah Maha Besar. Masalah keluarga kita mungkin terasa sangat rumit, tetapi Allah Maha Besar. Masalah ekonomi mungkin lebih berat, tetapi Allah Maha Besar. Masa depan mungkin belum jelas, tetapi Allah Maha Besar. Itulah puncak penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat. Pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dengan melaksanakan sholat, semua persoalan-persoalan hidup kita di dunia ini yang kita rasakan sangatlah berat, sangatlah sulit, sangatlah rumit, maka ketika mereka melaksanakan sholat, hatinya akan menjadi tenang, batinnya akan menjadi tentram, dan insya Allah akan menggambarkan kepada perilaku-perilaku yang baik, jauh dari perilaku-perilaku yang menyimpang, bahkan menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan sholat, mendirikan sholat, sehingga berdampak terhadap kesehatan mental kita. Jika mental sudah sehat, insya Allah perilaku akan menjadi perilaku yang baik. Yang akan muncul di dalam setiap perilaku itu adalah akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mahmudah, jauh dari akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah adalah akhlak-akhlak yang tercela, yang di dalam dilarang di dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Maka sholatlah, sholatlah, dan sholatlah terus. Ada ungkapan terakhir untuk seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam pagi hari ini. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan oleh orang lain. Begitu Mbak Adira, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz Tutri untuk tausiahnya mengenai sholat dan juga kesehatan mental ya Ustaz. Ini memang kalau kita merasa mental kita sedang tidak baik-baik saja, tidak ada salahnya ya sholat Ustaz untuk membenarkan sholat ataupun bacaan sholat kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz Tutri untuk tausiahnya di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Ustaz kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu tadi pendengar, kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Utri soal salat dan kesehatan mental ya. Tak ada salahnya bagi kita kalau memang lagi banyak masalah yang ada di beban ataupun di pundak kita, kita bisa kembali bersujud kepada Allah. Namun kalau memang masih belum bisa dicegah ataupun ditangani dengan hal-hal spiritual seperti sholat dan sebagainya, tidak ada salahnya juga bagi kita untuk bisa ke tempat ataupun seseorang yang profesional ya, untuk bisa segera menangani mental health kita. Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi pagi hari ini, sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Mereka juga harus tahu, misalnya MBG itu kan dikasihkan 2 kali seminggu ya, tiap hari.
3: Terutama ini, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, nah itu. Termasuk juga jangan membakar sampah.
1: Mengawali Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Orang tua diharapkan memperhatikan waktu konsumsi MBG. BMKG imbau warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya, Aziza.

0: Orang tua diingatkan untuk memperhatikan waktu konsumsi MBG agar tetap aman dan benar-benar dikonsumsi anak. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya membutuhkan dukungan penyedia makanan dan posyandu, tetapi juga keterlibatan orang tua. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan orang tua memiliki peran penting untuk memastikan makanan yang diberikan melalui program tersebut benar-benar dikonsumsi oleh anak. Menurutnya, perhatian tersebut penting karena makanan MBG memiliki waktu konsumsi yang perlu diperhatikan. Winandar menjelaskan, khusus untuk penerima di Posyandu Kasih Bunda, MBG diberikan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.
2: Di sini dalam penerimaan MBG ya, memang peran orang tua itu sangat-sangat diperlukan dan mereka juga harus tahu, misalnya MBG itu kan dikasihkan dua kali seminggu ya, tiap hari, Senin dan Kamis, khusus untuk Posyandu ya. Di situ kan makanan yang harus, misalnya nih ada apa waktu yang harus dikasihkan konsumsi ke anak itu sampai batas jam berapa, itu harus dilakukan. Misalnya dikasih pagi maksimal makan itu jam 10 harus sudah dimakan, harus habis. Kalau tidak habis jangan dimakan, itu akan bisa mengibatkan kontaminasi kan, keracunan atau apa gitu.
1: Winandar mengingatkan orang tua agar memperhatikan waktu makanan diterima hingga dikonsumsi oleh anak. Ia mengatakan, makanan yang tidak segera dikonsumsi tidak seharusnya tetap diberikan kepada anak karena dapat menimbulkan risiko keamanan pangan. Selain memastikan makanan dikonsumsi sesuai waktu, orang tua juga perlu memperhatikan apakah makanan tersebut benar-benar dimakan oleh anak. Hal ini penting agar makanan yang diberikan melalui MBG tidak hanya sampai kepada penerima, tetapi benar-benar menjadi asupan yang membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
0: Dari berita lainnya, pendengar, kabut asap masih menyelimuti kota Batam. BMKG himbau warga menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Bedi Prabu melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Batam menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG memperkirakan kabut asap masih akan menyelimuti Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sepanjang hari ini. Hal itu disampaikan Koordinator Data dan Informasi BMKG Batam, Suratman. Suratman mengatakan hingga saat ini paparan kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan dari wilayah lain masih terjadi di Batam. Warga juga dianjurkan menggunakan masker dan mencukupi kebutuhan air minum, terlebih kondisi cuaca Batam saat ini cenderung panas.
4: Kita supaya mengurangi kegiatan di luar ruangan, kemudian kita gunakan masker, jaga kualitas udara di ruangan juga, gunakan apa itu air sanitizer atau apa istilahnya. Kemudian juga terutama ini jangan membuka lahan dengan cara dibakar, itu termasuk juga jangan membakar sampah. Ini diusahakan ya, bagi masyarakat kita supaya ini jadi perhatian khusus.
3: BMKG bersama BPBD, pemerintah kota, dan dinas kesehatan terus melakukan koordinasi untuk memantau perubahan kualitas udara. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi BMKG, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang berpotensi membawa asap menuju Batam, Provinsi Kepri. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Tinggi muka air Wadon Nongsa turun, BP Batam memasang pipa interkoneksi dari embung yang berada di kawasan Kebun Raya Nongsa menuju Wadon Nongsa. Sarah Melina melaporkan.
5: Tinggi muka air atau TMA Waduk Nongsa Batam turun hingga 5,5 meter di atas permukaan laut. Angka itu terpaut sekitar 4,5 meter dari kondisi normal, sehingga mempengaruhi ketersediaan air baku dan distribusi air kepada masyarakat di wilayah Nongsa. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, penurunan muka air waduk terjadi di tengah minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Pada kondisi normal, TMA Waduk Nongsa berada di kisaran 10 meter di atas permukaan laut dan pada puncaknya bahkan dapat mencapai 12,7 meter. Untuk menambah debit air,

0: Amsakar melanjutkan, BP Batam juga mengupayakan penyambungan pipa berdiameter 250 hingga 300 mm sebagai bagian dari sistem interkoneksi. Penyambungan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas booster agar dorongan air ke masyarakat lebih optimal. Langkah teknis ini untuk mencegah gangguan distribusi air berlarut-larut, pengelolaan pasokan perlu disesuaikan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat. Amsakar juga mengajak masyarakat untuk melakukan sholat istisqo sebagai ikhtiar spiritual memohon hujan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Peluang tenaga kerja asal Batam untuk mencari pekerjaan di luar negeri masih terbuka lebar dengan syarat harus meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan pencari kerja luar negeri. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
2: Enggak, mikir panjang. Oh iya, dia adalah orang yang tepat, the right person to choose gitu kan. Jadi kita asah dulu, kita harus memiliki kompetensi. Kita
3: masyarakat khusus yang berada di Batam Kepulauan Riau diminta untuk terus melakukan peningkatan skill. Hal ini mengingat lokasi yang berdekatan dengan negara lain memungkinkan pekerja di Batam untuk mengupgrade pendapatannya dengan bekerja di luar negeri. Praktisi penempatan tenaga kerja Batam Adineka Fatiandri mengatakan, jika masyarakat Batam terus melakukan peningkatan kompetensi khususnya yang dibutuhkan oleh luar negeri, bukan tidak mungkin apabila tidak tersedia lapangan pekerjaan di dalam negeri, Malaysia dan negara lainnya dapat memberikan lapangan pekerjaan.
2: Kita gunakanlah untuk melakukan yang namanya reskilling, upskilling, ya, membenahi diri kita supaya ketika kita go internasional, kita punya tiketnya gitu. Yang memang orang tuh ketika memilih kita sebagai salah satu CPMI, enggak mikir panjang. Oh iya, dia adalah orang yang tepat, the right person to choose gitu kan. Jadi kita asah dulu, kita harus memiliki kompetensi, kita lengkapi dulu tiketnya. Tapi kalau memang kesempatan itu dalam negeri nggak ada, di luar negerinya ada kesempatan, dan juga tentu penghasilan ya, karena prinsipnya kita bekerja itu kan meningkatkan taraf hidup. Ketika taraf hidupnya meningkat, tentu ada orang yang kita bisa sejahterakan. Sejahterakan diri kita, juga orang lain juga akan terdampak dengan kesejahteraan yang kita dapatkan.
3: Peningkatan kompetensi ini juga didukung oleh fungsional pengantar kerja ahli muda P4MI Batam, Darman M. Sagala. Darman menegaskan saat ini memang banyak pencakar unskill yang berangkat menuju luar negeri. Namun, mindset itu harus diubah secara perlahan agar SDM Indonesia juga dapat memenuhi lapangan kerja di lini menengah ke atas.
4: Kita itu ke luar negeri harus untuk memperbaiki taraf hidup. Jangan untuk menyambung hidup. Ketika kita berbicara akan menyambung hidup, kita rentan untuk tidak terlindungi. Masyarakat Kota Batam harus mau mengasah keterampilan, mau mengasah skill, sehingga ketika bekerja ke luar negeri itu adalah memperbaiki taraf hidup. Ketika sudah ada skill, tentu teman-teman lebih memiliki pilihan untuk bekerja pada sektor-sektor yang memang lebih besar gajinya.
3: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Organda meminta pemerintah lebih mengutamakan kepastian pasokan solar dibandingkan mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sarah Meilina melaporkan.
0: Organisasi Angkutan Darat Organda meminta pemerintah lebih mengutamakan kepastian pasokan solar dibandingkan mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Bagi pengusaha angkutan, kelangkaan solar dinilai jauh lebih mengganggu operasional dibandingkan kenaikan harga. Ketua Umum DPP Organda, Adrianto Djoko Stono mengatakan, organisasi telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dalam berbagai forum. Kepastian ketersediaan solar menjadi sebuah kebutuhan utama agar layanan angkutan barang maupun penumpang tetap berjalan.
5: Solarnya dibandingkan ada harga tidak ada barang. Jadi itu kalau memang harga minyak dunia terlalu tinggi, dinaikkan saja harga solarnya. Yang penting kuantitas solar ada.
0: Dalam musyawarah nasional ke-17 Organda di Batam, Adrianto juga mempersoalkan pasokan solar lebih mendesak karena transportasi darat bergantung pada ketersediaan BBM. Ketika solar tidak tersedia, operator tidak dapat menjalankan armadanya meskipun berbagai persoalan teknis dan operasional telah dipenuhi. Adrianto juga menyinggung penerapan kebijakan biodiesel B50. Pada prinsipnya Organda akan menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, namun penyesuaian tersebut tidak akan berarti apabila pasokan solar di lapangan terganggu. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.

0: Kesehatan mental kini menjadi perhatian yang semakin penting di tengah berbagai tekanan kehidupan, termasuk di lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk mendorong masyarakat lebih terbuka membicarakan persoalan kesehatan jiwa, HIMSI Kepulauan Riau bersama Apio Kepri menggelar kegiatan Gelar Rasa dari Suara Nyata Menjadi Gerak Pulih di Batam. Meta Fajar Walinda melaporkan.
1: Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Internasional yang diperingati setiap 10 Oktober, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Kepulauan Riau bersama Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi APIO Kepri menggelar kegiatan bertajuk Gelar Rasa dari Suara Nyata Menjadi Gerak Pulih. Kegiatan yang berlangsung di Atrium BCS Mall ini diawali dengan pilates dan merajut yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu, digelar juga 3 sesi talk show yang membahas berbagai persoalan kesehatan mental. Di antaranya, When Words Get Heavy, kemudian ketika rasa dipendam, tubuh ikut bicara, serta pulih tidak harus sendirian, membangun support system. Ketua Panitia Izul Rahma mengatakan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan bersama.
2: Gelar Rasa ini hadir dari keprihatinan bersama bahwa kesehatan mental itu penting untuk kita semua, gitu ya. Dan kita dibutuhkan kolaborasi antara psikologi, baik HIMSI dan psikologi industri organisasi, yakni di sini ada APIO, untuk menyentuh dua sisi, yakni kesejahteraan individu dan kesejahteraan lingkungan kerja ataupun komunitas. Nah, kemudian kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi, sinergi antara HIMSI Kepri dan APIO Kepri, memberikan psikoedukasi bagi kita, masyarakat umum, mengenai kesehatan mental dan memperkenalkan layanan psikologi yang bisa kita temui, begitu.
1: Sementara itu, Ketua HIMSI Kepri, Berliana Sari Oktarina mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan HIMSI sekaligus layanan dan tenaga profesional psikologi yang tersedia di berbagai daerah di Kepulauan Riau.
3: Kalau latar belakang itu sebenarnya ya karena kita mau memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dan mau menginformasikan ke masyarakat bahwa ada loh Himpunan Psikologi Indonesia di wilayah Kepri. Dan kalau kita kan ada salah satu asosiasi juga yang under HIMSI, itu ada Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Harapannya ya, semua itu menyadari bahwa sehat mental itu milik bersama, karena masih pada takut kan. Kayak ini nih, kakak lihat nih, di sini kan MHCU. Itu tuh kita sejak awal buka bahwa ada MHCU tuh lama banget gak ada yang daftar. Mungkin karena orang-orang, tapi ternyata tadi saya tanya-tanya ya kenapa kira-kira. Itu ada yang takut bahwa dikira kalau ke psikolog itu sudah ada diagnosa gangguan jiwa, gila. Padahal gak harus gitu juga. Karena kan untuk sampai ke diagnosa ada penegakan dia kenapa-kenapa itu kan perjalanannya cukup panjang ya. Jadi untuk awal itu ya gak apa-apa untuk menilai diri, untuk nanya.
1: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin terbuka membicarakan kesehatan mental dan mengetahui akses layanan psikologi yang tersedia. Masih ada anggapan bahwa psikolog hanya tersedia di rumah sakit atau harus dicari di luar daerah. HIMSI Kepri menegaskan, menjaga kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Keberhasilan menjuarai ASEAN Cup diharapkan menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk meraih prestasi lebih besar di level Asia dan dunia. Nurul Mahfud melaporkan.
4: Prestasi Tim Nasional Indonesia di ajang ASEAN Cup mendapat sambutan positif dari masyarakat termasuk para pendukung skuad Garuda di Batam. Salah satunya Robi yang menilai keberhasilan tersebut menjadi pencapaian luar biasa bagi pesepak bola Indonesia. Ia mengatakan perjuangan para pemain menunjukkan mental bertanding dan semangat juang yang kuat sepanjang turnamen. Menurutnya keberhasilan meraih gelar juara tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para pemain dan tim pelatih, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini memberikan dukungan kepada Timnas.
5: Menurut saya ini Timnas menunjukkan mental dan semangat juang yang kuat. Mudah-mudahan setelah juara ASEAN Cup ini, pembinaan sepak bola Indonesia semakin serius sehingga kita bisa punya prestasi yang lebih besar di level Asia bahkan dunia.
4: Lebih lanjut, Robi berharap prestasi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan sepak bola di Indonesia. Ia berharap keberhasilan di level ASEAN tidak berhenti pada satu gelar, tetapi dapat menjadi pijakan bagi Timnas untuk meraih prestasi yang lebih besar di level Asia bahkan dunia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pemerintah Malaysia akan menerapkan 17 rekomendasi untuk memperketat keamanan di Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA dalam 3 tahap. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan tahap pertama berlangsung selama 6 bulan dan telah dimulai sejak Agustus. Langkah awal mencakup pemeriksaan penumpang berdasarkan tingkat risiko, pemeriksaan fisik secara menyeluruh, serta pemeriksaan 100% bagasi untuk penerbangan keluar dari KLIA. Pemerintah juga memperketat akses ke area bandara dengan mengurangi masa berlaku kartu akses tertentu dari 5 tahun menjadi 2 tahun. Pengamanan diperkuat setelah seorang kopilot Malaysia Airlines ditangkap di Jakarta pada Juli lalu karena diduga membawa narkoba. Pemerintah Malaysia juga menempatkan personel pasukan gerakan AM di seluruh terminal KLIA dan meningkatkan pertukaran informasi intelijen dengan kepolisian serta Badan Anti Narkoba Malaysia. Tahap kedua akan diterapkan setelah tahap pertama selesai. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Tim Nasional Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan menjuari FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 120 menit. Bek Timnas Indonesia, Erkan Bagot, turut menjadi pahlawan setelah mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 pada babak tambahan waktu. Erkan juga sukses menjalankan tugasnya sebagai salah satu eksekutor penalti Indonesia. Usai pertandingan, Erkan menyebut keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kini layak menyandang status sebagai Raja ASEAN. Gelar ini menjadi sangat spesial karena Thailand sebelumnya dikenal sebagai kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Bahkan, Thailand pernah mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2020. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut menyampaikan apresiasi kepada para pemain. Prabowo memastikan Timnas Indonesia akan mendapatkan bonus atas perjuangan dan keberhasilan meraih gelar juara. Presiden juga menilai semangat pantang menyerah para pemain menjadi contoh yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Berita selanjutnya mendengar dari Asian Games. Tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan torehan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian ini melampaui target Kemenpora yakni 4 emas dan menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir. 5 emas Indonesia disumbangkan dari bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Prestasi gemilang juga ditorehkan Rahmat Erwin Abdullah yang meraih emas sekaligus mencetak rekor dunia Asia dan Asian Games pada nomor 75 kg angkat besi. Dari panjat tebing, Aditya Tri Sahari dan Desak Maderita Kusuma Dewi turut memperbarui rekor. Sementara itu, bulu tangkis bergu putra kembali meraih emas Asian Games setelah penantian 28 tahun. Emas lainnya datang dari ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Panahan juga mencatat sejarah melalui Nurisa Dian Asrifah yang mempersembahkan emas pertama Indonesia di nomor compound individual putri. Indonesia turut meraih medali dari cabang baru seperti tekbal, padel, MMA, selancar, dan e-sport. Berita terakhir pendengar dari tenis lapangan. Carlos Alcaraz berhasil bangkit setelah kehilangan set pertama dan menembus final Japan Open 2026 di Tokyo. Juara bertahan asal Spanyol itu mengalahkan rekan senegaranya, Jaume Munar, dalam 3 set dengan skor 5-7, 6-3, dan 6-1. Bermain di area Coliseum, Alcaraz sempat kehilangan momentum dan bahkan 16 poin beruntun pada akhir set pertama. Namun, petenis nomor 1 dunia itu mampu mengubah permainan dan memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Hasil tersebut juga memperpanjang rekor tak terkalahkannya Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Di final, Alcaraz akan menghadapi petenis Republik Cek, Jiří Lehecka, yang menyingkirkan Valentin Pachero. 2 set langsung 6-4 dan 6-2. Lehecka akan tampil di final ATP ke-8 sepanjang karirnya. Ia tertinggal 1 banding 3 dalam rekor pertemuan dengan Alcaraz, namun pernah mengalahkannya di Doha pada 2025. Final ini menjadi pertemuan yang dinantikan, dengan Alcaraz memburu gelar Japan Open keduanya secara beruntun. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Orang tua diharapkan memperhatikan waktu konsumsi MBG. BMKG imbau warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778 1051, serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Aulia Putri selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pada saat lagi akan kami hadirkan live report bersama dengan Ditlantas Polda Kepri bersama dengan personilnya dari Simpang Travel Guide di daerah Kaliman ya.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam. Tetap menjaga jarak aman.

0: Sobat Program Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, setiap hari Senin hingga Jumat kami akan hadirkan informasi lalu lintas kerjasama dengan RRI Batam dan juga di Telantas Polda Kepri. Sudah terhubung melalui sambungan telepon dan sudah berada di lokasi dengan Bripka Ika VB yang ada di Simpang Kalipan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bripka Ika.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Sehat Bripka Ika bersama dengan tim di sana?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, luar biasa.
0: Oke, baik Bripka Ika, silahkan bisa disampaikan laporan arus lalu lintasnya dari Simpang Kaliban Batam Center.
1: Baik Mbak, kita laporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Kenji atau Simpang Kaliban. Kita laporkan untuk dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Orchard Batam Center maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsat Batam Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar dan aman terkendali.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk laporannya Bripka Ika. Untuk pagi hari ini, apakah volume kendaraan sudah mulai padat di daerah Simpang Kaliban?
1: Volume kendaraan belum padat Mbak, akan padat di jam-jam 06.40 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat.
0: Baik, kalau untuk pengendara di pagi hari ini didominasi oleh pengendara roda 2 atau roda 4, Bripka Ika?
1: Yang saya lihat pengendara mendominasi adalah roda 2, Mbak.
0: Oke, baik. Kalau untuk pagi hari ini tidak ada laka lantas ataupun kecelakaan ya di daerah Simpang Kaliban ya?
1: Alhamdulillah tidak ada laka lantas Mbak, aman terkendali dan tidak ada masalah pada pagi hari ini.
0: Oke, baik. Silakan mungkin bisa Bripka Ika sampaikan himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Batam yang mungkin sedang berada di jalan, silakan.
1: Baik Mbak, kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati Simpang Kenji atau Simpang Kaliban agar berangkat lebih awal dikarenakan mengantisipasi adanya hambatan atau kemacetan pada jam-jam masuk karyawan industri dan jam masuk anak sekolah pada pagi hari ini, serta menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak bertindak lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini langsung dari Simpang Kenji atau Simpang Kaliban. Salam presisi, kembali ke studio Mbak.
0: Salam presisi, terima kasih banyak Bripka Ika. Selamat Mbak, menjalankan aktivitas Bripka Ika di sana kembali ya.
1: Mbak, terima kasih.
0: Oke, baik itu tadi pendengar. Disiarkan langsung dari Simpang Frenki ataupun Simpang Kaliban ya. Terpantau di pagi hari ini masih cukup lengang, kata Bripka Ika ya. Cuman tidak salahnya bagi pendengar untuk bersiap-siap segera karena lebih baik kan tidak terkena macet di jalan ya. Dan bisa selamat sampai tujuan dengan tepat waktu. Jangan lupa gunakan helm Anda pendengar bagi pengendara motor dan gunakan safety belt Anda bagi Anda yang mengendarai mobil. Dan tak bosan saya ingatkan kalau informasi lalu lintas kerjasama antara Ditlantas Polda Kepri dan juga RRI Batam selalu hadir di ruang dengar Anda pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Prosotan dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar, selamat sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan kali ini mendengar akan kami hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam ya pendengar. Untuk hari ini, kalau dari prediksi BMKG terpantau di pagi hari ini hingga nanti siang didominasi oleh cerah ya pendengar. Lalu pada pukul 11 lebih tepatnya hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, cuaca akan diprediksikan akan cerah berawan dan disertai kabut asap ya pendengar, dengan suhu di kisaran 31 derajat Celcius dan kelembaban di 60%. Lalu pada malam hari BMKG memprediksikan cuaca akan berawan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 85%. Bagi pendengar yang mungkin sedang bersiap-siap mau berangkat mengantarkan anaknya ke sekolah atau mau berangkat bekerja, jangan lupa gunakan masker Anda pendengar, karena di pagi hari ini masih ada prediksi asap tebal ya dari BMKG Hang Nadiem Kota Batam, dan mungkin beberapa sekolah atau mungkin kebanyakan sekolah sudah melakukan BDR ataupun belajar dari rumah per hari ini. Entah nanti sampai kapan, nanti juga akan kami update informasinya. Jadi bagi pendengar yang mungkin sedang berangkat ataupun berencana berangkat bekerja di pagi hari ini, jangan lupa gunakan masker Anda dan tentu saja gunakan helm Anda bagi yang mengendarai motor, gunakan safety belt Anda bagi yang mengendarai mobil. Nanti akan kami hadirkan warta berita sentral dari program 3 di Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa